0: dan sains, teknologi dan inovasi. Menurut Datuk James, kerjasama strategik antara kerajaan negeri, MCMC dan industri telekomunikasi mampu memastikan rakyat menikmati akses internet yang lebih stabil, meluas dan berkualiti. Kerjasama berkenaan antara yang dibincangkan dalam pertemuan beliau bersama wakil rakyat telekomunikasi bersama MCMC di Kota Kinabalu. Datuk James turut merakamkan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat atas komitmen berterusan dalam menjayakan agenda transformasi digital negeri. Sistem pengambilan air loji rawatan air LRA 2 Pitas akan dinaik taraf bagi membolehkan loji itu beroperasi sepenuhnya. Pembantu Menteri Kerja Raya dan Utiliti, Datuk Seri Dr. Rudi Awah berkata, cadangan peruntukan tambahan berjumlah 8 juta telah dikemukakan melalui Jabatan Air Sabah. Naik taraf itu perlu berikutan paras air sungai yang cetek sehingga menjejaskan proses pengepaman air mentah ke dalam loji.
1: Air tidak boleh dipam masuk ke loji ini sebab air itu sudah cetek, maka itu perlu tambahan peruntukan untuk membolehkan air sungai itu akan boleh dipam masuk ke loji ini dan barulah loji ini beroperasi.
0: Datuk Rudi ditemui pemerintah RTM selepas mengadakan lawatan ke loji berkenaan di Kampung Saab Pitas. LRA 2 Pitas yang bernilai RM40 juta ringgit tersebut dijangka menjadi penyelesaian penting kepada masalah bekalan air yang sekian lama dihadapi penduduk daerah itu apabila mula beroperasi kelak. Sementara itu, Adun Bengkoka Datuk Harun Durabi berharap peruntukan tambahan bagi menaik taraf sistem pengambilan air loji rawatan air LRA 2 Pitas dapat mempercepatkan operasi loji berkenaan. Katanya langkah itu penting bagi mengurangkan masalah bekalan air yang masih menjejaskan penduduk di kawasan Pitas dan Bengkoka. Selain memenuhi keperluan pembangunan yang semakin berkembang di daerah berkenaan.
2: Saya mengharapkan agar peruntukan baru ini akan dapat menambah baik khususnya kepada pembinaan mungkin bina binting dan sebagainya untuk kita beli pam air dalam loji baru ini.
0: Datuk Harun Durabi. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Rakyat Sabah kini mempunyai akses lebih luas kepada perkhidmatan kesihatan berteknologi tinggi menerusi Hospital Universiti Malaysia Sabah HUMS selaras peranannya sebagai hospital pengajar dan pusat rawatan pakar. Pengarah HUMS, Profesor Madya Dr. Maleha Muhammad Noh berkata, sejak ditubuhkan pada 2021, hospital itu berfungsi sebagai pusat latihan doktor, jururawat dan tenaga kesihatan profesional, selain menyediakan pelbagai perkhidmatan rawatan pakar kepada masyarakat.
4: Jadi kita membawa semua teknologi terkini di seluruh dunia. InsyaAllah mana yang ada kita bawa ke Sabah, jadi rakyat Sabah tidak perlu ke tempat lain. Dan kita dapat berikan yang terbaik untuk rakyat di Sabah ini.
0: Dr. Maleha ditemui selepas menjadi tetamu rancangan Kami Bah ini di studio TV RTM Sabah, Kota Kinabalu. Antara kemudahan yang ditawarkan termasuk mesin pengimejan resonan magnetik MRI berkapasiti 3 Tesla yang merupakan antara teknologi paling canggih di Sabah. Mahkamah Koroner Kota Kinabalu menetapkan 23 Oktober depan sebagai tarikh akhir pendengaran inkuis berhubung kematian pelajar tingkatan 1 Zara Khairina Mahathir. Hakim Koroner Amir Shah Amir Hassan berkata, keputusan itu dibuat selepas prosiding inkuis berlangsung selama 74 hari dan tidak seharusnya dibiarkan berlarutan. Beliau turut menegaskan mahkamah akan meneruskan tarikh pendengaran yang telah ditetapkan sehingga Oktober bagi memastikan inkuis dapat diselesaikan mengikut jadual. Terdahulu mahkamah melahirkan rasa kecewa apabila tiada saksi hadir pada prosiding pada Isnin akibat salah faham mengenai jadual keterangan saksi. Inkuis akan disambung semula hari ini. Zara Khairina meninggal dunia di Hospital Queen Elizabeth pada 17 Julai tahun lalu. sehari selepas ditemukan tidak sedarkan diri berhampiran asrama sekolahnya. Pada 13 Ogos 2025, Jabatan Peguam Negara AGC mengarahkan inkuis dijalankan selepas meneliti laporan siasatan polis. Manakala pada 8 Ogos 2025, AGC mengeluarkan perintah menggali semula kubur Allahyarham bagi membolehkan bedah siasat dijalankan. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, meramalkan cuaca signifikan melibatkan beberapa kawasan di negara ini sehingga 24 Jun depan. Menurut kenyataan Met Malaysia, analisis model ramalan cuaca terkini menunjukkan penumpuan angin baratan yang kencang dijangka berlaku di utara Semenanjung, utara Sarawak serta barat Sabah termasuk wilayah Persekutuan Labuan. Keadaan itu berpotensi menyebabkan pembentukan garis badai yang boleh membawa ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dalam tempoh yang lebih panjang. Orang ramai dinasihati sentiasa mengikuti perkembangan cuaca dari semasa ke semasa menerusi pelbagai platform rasmi Met Malaysia untuk maklumat tepat dan sahih. Taman Bukit Tawau bakal menjadi tumpuan peminat larian denai apabila dipilih sebagai lokasi penganjuran Tropical Rainforest Run TRR 2026 20 September depan. Acara edisi kelima itu menawarkan pengalaman unik merentasi khazanah hutan hujan tropika antara yang tertinggi di dunia. Pengurus Taman Bukit Tawau Abdul Momin Jadil berkata, penganjuran berkenaan menjadi platform mempromosikan taman itu sebagai destinasi ekopelancongan bertaraf antarabangsa.
5: Bila program ini dibuat melibatkan terutama dari luar negara, dia secara tidak langsung mempromosi Taman Bukit Tawau, dan di samping itu berbagai cara lagi kami akan buat untuk mempromosikan Taman Bukit Tawau selain daripada Rainforest Run ini.
0: Abdul Momin Jadil. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Sri Pelancongan Sabah Hadi Syam Nuruddin berkata, edisi kali ini memperkenalkan kategori baru terbuka 10 km selain kategori utama elit 28 km. Juara kategori utama 28 km terbuka lelaki dan wanita bakal membawa pulang hadiah wang tunai RM4,000. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Penurunan harga diesel bersubsidi beri manfaat kepada rakyat. Sabah perluas akses internet lebih stabil dan berkualiti. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: kenapa tak jumpa? Achuh! Achuh! Ah, masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Nama nombor atau percutian bernilai RM8,888. Ini peluang anda. Sertai kempen kemarin masa Baranu 2026 dan berpeluang memenangi hadiah bernilai sehingga RM60,000 seperti dinar emas, wafer emas dan banyak lagi. Cara nak sertai, hanya lakukan transaksi yang layak sepanjang tempoh kempen ini berlangsung sehingga 31 Disember 2026.
3: Untuk maklumat lanjut, kunjungi cawangan sahabat Aranu berdekatan. Jom sertai sekarang, tertaklu terma dan syarat. Sahabat Aranu, nilai tinggi untuk emas anda.
4: Terima kasih.
5: Ketua dan
6: Xie.
7: Thank you.
8: Terima kasih.
9: Magsuko.
10: Paring kewenangan.
11: Ponsikau.
12: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
13: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: Salam segar Sabah FM, Edwin dan juga Ikhlas kasih kawan kamu.
1: Ya, yeah, okey, pagi ni kita mau berkongsi kopi bola pagi.
0: Yep.
1: Dalam suasana Piala Dunia ni kan, ada beberapa negara yang sudah pun memulakan group stage match 2, perlawanan yang kedua untuk melayakkan diri ke round 32. Hari ini ataupun pagi tadi, ini pasukan pilihan Edwin, Argentina menentang Austria.
0: Nasib baik menang.
1: 2-0 yang dijaringkan oleh Lionel Messi pada minit ke-38 dan juga semasa tambahan separuh masa kedua juga berjaya menjadikan 1 gol.
0: Wow.
1: Tahniah Lionel Messi sekaligus dia berjaya memecahkan rekod. Nantilah
0: betul,
1: kita kongsikan rekod apa. Okey, dan sekarang ni pula Ikhle,
0: sekarang ini sedang berlangsungnya perlawanan antara France dan juga Iraq. Kalau dikongsikan tadi pagi, perlawanan ini ada delay sikit sebab mereka menerima amaran ribut petir.
1: Betul.
0: Dan juga amaran untuk meninggalkan stadium sebab orang menerima cuaca yang tidak baik
1: tidak
0: di
1: baik
0: situ.
1: Jadi berhenti macam lebih kurang lebih 30 minit juga tadi.
0: Betul.
1: Perlawanannya ditunda sekejap, ditangguh dan sekarang sudah pun sambung dan wow, okay.
0: Wah, baru je gol. Wow.
1: Lagi gol yang
0: dari
1: ketiga untuk Perancis.
0: Wow.
1: Tahniah Perancis, 3-0 sekarang
0: di
1: ini.
0: Di minit yang ke-65.
1: Okay.
0: Tahniah, wow, wow.
1: Kalau gol yang awal tadi dijaringkan oleh Kylian Mbappe pada minit ke-14 dan juga minit ke-54. Dan gol yang ketiga ini, kita tidak sempat tadi siapa yang menjaringkan gol, tapi nanti kita tengok juga, nanti kita kongsikan dari masa ke masa.
0: Iya, betul. Kalau tengok orang punya penonton ni semuanya memakai baju hujan, masih lebih semangat untuk menonton perlawanan ini kan.
1: Oh, okay.
0: Dan juga ada satu juga yang sedang berlangsung sekarang ini, kalau kamu sedang melihat apa tu menonton Sukan Plus juga sedang berlangsung, baru beberapa minit yang lepas perlawanan antara Norway menentang Senegal.
1: Senegal, okay. Keputusan semasa pada minit ke-22 sekarang ini 0-0. Dan satu lagi perlawanan akan berlangsung 11 pagi ini.
0: Yep.
1: Jordan menentang Algeria.
0: Jordan pukul 11 ke pukul 4.30?
1: Kick-off-nya 11 pagi. Cuma kalau di RTM kita bawakan siaran tertunda 4.30 minit petang.
0: Faham. Okey. Itulah apa yang kami boleh kongsikan untuk kopi bola pagi hari ini.
1: Okey. Dan satu lagi lah tambahan Argentina tadi. Mentang-mentang lah pasukan pilihan kan. Menang 2-0 secara otomatiknya Argentina layak ke pusingan round 32.
0: Oh, itu maksudnya round 32 tu apa?
1: Pusingan kalah mati.
0: Okey, saya kasih wakil kamu yang memang kami ini ndak berapa bola kan. Jadi saya wakil kamu, okey. Jangan risau sebab saya pun baru belajar bola.
1: Jadi ini bermakna ada 4 negara sudah yang layak ke round 32. Jerman, USA, Meksiko dan juga Argentina.
0: Wow, Argentina memang tim Edwina ni.
1: Ya, dari awal sampai sekarang.
0: Dan saya baru kemarin putuskan saya memilih Portugal.
1: Portugal nanti subuh esoknya ni ada perlawanan Portugal akan berlangsung. Nantilah kita kongsikan.
0: Sebab saya menerima apa ni soalan yang lebih daripada 10 kali apa tim saya pilih. Jadi okeylah saya pilih Portugal sebab ada si Ronaldo di situ. Okeylah, itu perkongsian untuk kopi bola pagi. Jadi teruskan bersama dan selepas ini kita akan bersama dalam Diary Sana Sini. Sabah FM.
1: Bagus, Pak.
2: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: Kenapa tak jumpa? Achuh! Achuh! Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Hujung minggu ada masa tapi tiada idea mau pergi mana? Ha, kali ini Edwin dan Nodi bawa kamu jalan-jalan pergi tempat yang menarik yang ada di Sabah. Ada tempat bercuti, beriadah, beraktiviti dan banyak lagi lokasi menarik dalam Limpas Dulu. Kamu standby dengar Sabah FM dan ketahui lokasi yang dorang lawat. Limpas Dulu bersama Edwin.

0: Rang undang-undang had tempoh jawatan Perdana Menteri akan dibentangkan tahun ini.
1: Semua orang ada had tempohnya. KSN tak boleh sampai 10 tahun. Dan juga terpakai untuk semua. Kerana kalau diberikan tempoh dalam tempoh itu mampu melaksanakan. Selepas itu elok kita serahkan kepada generasi berikutnya. Ini juga terpakai kepada jabatan Perdana Menteri. Maka kita akan bentangkan undang-undang menghadkan tempoh bagi jabatan Perdana Menteri tidak melebihi 10 tahun atau 2 penggal penuh.
0: Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: Dari sana sini kita bersama dengan kawan-kawan kita Edwin di stesen daerah. Kalau di Tawau kita ada Kayum. Selamat pagi.
1: Selamat pagi kawan-kawan semua.
0: Okey. Keningau kita ada Atika.
2: Hai Atika.
3: Selamat pagi semuanya. Apa khabar? Sihat?
0: Sihat. Atika sihat ya?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Okey. Syaf lagi lah. Selamat pagi Syaf. Di Sendakan.
4: Ya, selamat pagi semua. Mana suaranya peminat-peminat kala dunia?
0: Belum. Macam belum move on dari konsert ni tau.
4: Skrip masih ada.
0: Masih simpan ya, belum buang ya.
2: Masih simpan RO.
0: Oh ya, okey ya, semangat. Okeylah kita mulakan di Keningau FM bersama dengan Atika. Silakan Atika.
3: Baiklah, terima kasih Claire dan juga Edwin di Sabah FM. Dari Keningau FM ada satu info yang ingin saya kongsikan. Seperti biasa berkenaan dengan kempen derma darah, pihak Hospital Keningau menyuruh orang ramai untuk tampil menderma darah memandangkan bekalan darah di hospital kini berada pada paras yang rendah dan juga semua kumpulan darah amat diperlukan. Jadi bagi penduduk sekitar Keningau yang ingin tampil menderma, bolehlah datang terus ke kaunter derma darah Pusat Transfusi Darah Aras 2 Hospital Keningau. Baiklah, itu sahaja satu info daripada Keningau FM. Seterusnya kita bersama dengan Koyum di Tawau FM. Silakan Koyum.
1: Baik, terima kasih Atika di Keningau FM. Dan untuk perkongsian dari sana sini dari Tawau FM, ada beberapa info yang kita nak maklumkan. Yang pertama sekali mengenai dengan program agihan bantuan, program Santuan Kasih Rakyat Syukur 2026 akan diadakan pada hari ini 23 Jun 2026 dan penerima fasa 1 dan fasa 2 yang belum menuntut boleh menuntut agihan bantuan ya. Dan sebarang maklumat lanjut khusus kepada penduduk daerah Kunak ya, boleh terus berhubung dengan MySMJ pejabat daerah Kunak. Dan pada masa yang sama juga ini mengenai dengan sumbangan tunai rahmah SDR daerah Kunak juga turut diadakan pada hari ini. Pada jadual asalnya pada 27 Jun tapi telah pun ditukar kepada hari ini, hari Selasa 23 Jun 2026 bermula 8 pagi hingga 2 petang bertempat di Dewan Arena Belia Kunak. Jadi sebabkan itu semua penerima SDR daerah Kunak diminta untuk hadir pada masa dan tempat yang telah pun ditetapkan. Dan seterusnya pula, ini pula mengenai dengan program Jualan Rahmah Madani Bergerak ya. Hari ini 23 Jun 2026 dijemputlah kepada seluruh rakyat daerah Kunak, masyarakat daerah Kunak khususnya bersempena dengan penyampaian sumbangan tunai rahmah SDR ini turut diadakan program Jualan Rahmah Madani Bergerak juga bertempat di Dewan Arena Belia Kunak bermula 8 pagi hingga 1 petang. Dan yang terakhir sekali, ini pula mengenai dengan kursus transformasi teknologi tanaman nenas yang diadakan pada hari ini 23 Jun 2026 diajarkan oleh Pertubuhan Peladang Kawasan Sempurna bermula seawal 8 pagi pada hari ini. Jadi itu sedikit perkongsian dari sana sini untuk hari ini dari Tau FM, dan untuk perkongsian dari seterusnya kita bersama dengan Syaf di Sanakan FM.
4: Baik, terima kasih Kayum di Tawau FM. Dari Sanakan FM hanya ada satu perkongsian untuk hari ini, di mana ketika ini sedang berlangsungnya Kejohanan Olahraga Majlis Sukan Sekolah Daerah MSSD Beluran tahun 2026 yang mana berlangsung selama 3 hari sehingga 25 Jun ini di Mini Kompleks Sukan Beluran. Kejohanan olahraga ini dikelolakan oleh Unit Pembangunan Bakat Murid, Sektor Pembangunan Murid, Pejabat Pendidikan Daerah Beluran bersama Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Beluran 2. Dan juga objektif utama kejohanan ini adalah untuk mencungkil dan mengetengahkan bakat baharu murid dalam bidang kesukanan, selain menjadi platform untuk mengesan dan memilih bakat muda yang berpotensi untuk bertanding ke kejohanan MSSS. Jadi kepada ibu bapa yang mempunyai anak terlibat dalam kejohanan ini, dijemput hadir bagi memberi sokongan sekaligus memeriahkan kejohanan olahraga MSSD Beluran 2026 ini. Jadi itu satu perkongsian di hari untuk hari ini. Seterusnya kembali bersama dengan Ikhle dan Edwin di Sabah FM.
0: Terima kasih Syaf. Okey, perkongsian untuk Sabah FM ada dua ni. Untuk pukul 9 pagi berlangsungnya Convocation Institute Latihan Teknik dan Perdagangan Jabatan Pembangunan Sumber Manusia Negeri Sabah yang akan yang berlangsung di satu hotel yang terkemuka di Kota Kinabalu.
2: Okey, petangnya pula akan berlangsung kempen Dermadara. Ini dilaksanakan di Wisma Muiz Kota Kinabalu bermula 1:30 hari sampailah sebelah petang nanti.
0: Ya, okey, dua perkongsian daripada kami. Terima kasih Keningau FM Atika, Tawo FM Kayum, Sandakan FM. Mana suaranya? Dah move on kan?
2: Sudah. Hilang suaranya.
0: Delete lah, Syaf. Cukuplah. Syaf. Okeylah.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Baik, kita bermula di Pekan Tuaran menuju ke Bulatan Hospital Tuaran. Dilaporkan masih lagi perlahan tetapi beransur lancar. 5 minit kelewatan berlaku sekarang ini. Manakala di kawasan Tebobon juga dilaporkan masih lagi perlahan. Ini disebabkan oleh pertemuan kenderaan yang belum lagi berkurang. Lebih kurang 18 ke 20 minit. Manakala Jalan Tuaran Bypass juga dilaporkan perlahan dari arah SMK Bandaraya menuju ke SMK Agama Tun Ahmad Shah. Sekarang ini saja mengambil masa lebih kurang 8 ke 10 minit. Manakala di jalan dari arah UMS menuju ke flyover Menara Kinabalu juga dilaporkan semakin lancar. Tetapi di hadapan sedikit, ini di kawasan Jalan Tun Fat Stevens berhampiran dengan bulatan Masjid Bandaraya dilaporkan perlahan 9 ke 12 minit. Kawasan dari arah Jalan Damai dan juga Kompleks Sukan Kota Kinabalu juga dilaporkan perlahan 10 minit masa pemanduan diperlukan. Manakala di Jalan Kolam Minintot dilaporkan masih lagi perlahan pada waktu ini 15 ke 20 minit. Pinampang Tambunan menuju ke Dongongon dilaporkan sesak sekarang ini 10 minit kelewatan berlaku. Manakala dari arah Pen Borneo juga dilaporkan perlahan 5 minit masa pemanduan diperlukan. Meruntum menuju ke KKIA juga dilaporkan perlahan 15 ke 20 minit bagi anda yang menggunakan laluan tersebut menuju ke pusat bandaraya. Dan akhir sekali di Jalan Pengelat Lokawi dilaporkan tiada apa-apa kesesakan, sudah pun lancar setakat ini. Begitu juga dari arah Pen Borneo menuju ke persimpangan Meruntum. Okey, itu laporan terakhir untuk laporan trafik di Segar Sabah FM. Kalau kamu ada apa-apa info kemalangan, jalan ditutup, jalan terhalang ataupun ada jalan diselenggara, boleh saja WhatsApp kami di taliannya 019-490-4848.
0: Info Traffic di Segar Sabah FM.

0: Sobat FM, bagus banget kembali bersama dengan Ikhla dan juga Edwin.
1: Ya, kita mau kongsikan satu lagi update terkini lah.
0: Yep.
1: Perlawanan Perancis menentang Irak telah pun selesai. Perancis 3, Irak 0. Tahniah.
0: Wah, Perancis. Tahniah kepada Perancis.
1: Wow. Okay.
0: Memang persaingan yang sangat sengit tadi. Mm-hmm. Sebab dengan cuacanya tidak mengizinkan lagi kan. Tapi diorang masih semangat untuk meneruskan perlawanan.
1: Okay. Baik, kita mau kongsikan. Yalah, yep. Kalau tengok Piala Dunia ni kan, perlawanannya subuh-subuh jam 1, jam 3 subuh.
0: Betul.
1: 5 subuh. Ibu bapa ataupun kalau dewasa tu ada yang bangun lambat, tidur tak cukup, okeylah. Tapi jangan melibatkan anak-anak ataupun murid-murid sekolah.
0: Ya. Diorang bangun, anak-anak pun ikut bangun.
1: Itulah. Jadi pastikan kenapa murid perlu tidur awal, sebab besoknya diorang mau pergi sekolah kan.
0: Iya, betul.
1: Jadi dia boleh meningkatkan fokus dan juga daya ingatan, badan sihat, tahan penyakit, emosi lebih stabil, kurang stres, dan sudah semestinya prestasi akademik lebih baik.
0: Betul. Okey, jadi pastikan anak-anak cukup tidur awal supaya mereka boleh fokus di sekolah semasa dalam sesi pembelajaran lah.
1: Betul. Okey, jadi kalau bawa anak mau tengok main apa tu perlawanan bola sepak tu pun ambil masa yang sesuai lah, macam ujung minggu. Boleh lah.
0: Betul.
1: Janganlah paksa pula dorang kan. Kasih kawan dulu bapa tengok bola.
0: Ataupun kau mesti tengok ni. Kau mesti tengok dipaksa akan mau belajar. Apa boleh buat lah ya.
1: Okay.
0: Tapi kalau boleh ya, pentingkan orang punya rehat juga. Dan kalau apa ni, macam mau gol-gol sudah tu kan, tapi ya teriak kuat-kuat sebab
1: terbangun
0: nanti akan
1: orang hatu rumah.
0: Ya, bini pun bangunkan bad mood ya.
1: Apalagi kalau ada baby kecil menangis, nah terus tidak jadi sambung tengok perlawanan.
0: Sebab saya pernah nampak kan, kalau ada yang menonton bola tu kan, dia punya apa tu? Dia tidak boleh diam. Gol. Kenapa kau pergi gol sana? Kenapa kau pergi gol sana?
1: Banyak.
0: Salah. Begitu.
1: Pengulas di luar tabir.
0: Betul. Yang begitu. Jadi kalau boleh, lihatlah juga persekitaran. Peka dengan orang sekitar anda ya.
1: Okey.
0: Okey, itu yang kami kongsikan. Dan banyak lagi kongsian selepas ini. Dan pukul 9 nanti, di jam yang terakhir, kita ada Gegar Segar. Jadi pastikan kamu terus layan. Dan pukul 9 juga, kita akan dapat ikuti utama 9 pagi.
1: Sama FM.
0: Bagus, Pak.

0: bersama Geng Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Ya, jam terakhir Edwin dan juga Iklan kasih kawan kamu untuk Gegar Segar Sabah FM.
2: Yes, jadi macam biasa waktu ini kami mau anda undi lagu yang kita pertandingkan dalam
1: dalam ini.
3: Gegar Segar Sabah FM.
1: Betul, dalam Gegar Segar Sabah FM hari ini kami memilih artis Black Eyed Peas.
2: Wow. Sebenarnya kami memilih artis siapa yang 90-an, 2000-an kan, cari. Okay, Black Eyed Peas.
1: Rupanya dia. Semua dia punya lagu. Antara yang kami pilih adalah lagu ini. Ini playlist wajib sedih kereta dulu. Tau, ya. Masa saya driving pergi kerja dulu-dulu kan masa remaja. Ini adalah lagu-lagu wajib saya lah ni. Okay, satu lagi lah kan.
2: Satu lagi lagu yang kita pertandingkan lagu ini. Okay, jadi dua lagu I Got a Feeling dan juga Pump It. Kalau tidak silap lagu Pump It ni pernah digunakan lagu untuk commercial minuman, salah satu minuman berjenama lah. Macam lagu ini.
1: Kalau mau milih lagu-lagu tadi kan memang kami susah mau pilih sebab semua best-best.
2: Betul, belum lagi lagu apa tu Where's the Love, APL Song. Oi, banyak betul. Jadi banyak. Kami pilih dua ni sajalah.
1: Dua ni sajalah yang kami rasa boleh kasih hibur kamu untuk di penghujung segar nanti.
2: Ya, okey. Jadi kamu pilih sekarang, undi sekarang di laman Facebook Sabah FM Bagus Bah. Penghujung segmen segar, lagu yang paling tinggi undian itu yang kita siar.
1: Ya, jadi pilih sekarang dan kita teruskan segar dengan lagu daripada Crystal. Pesta Muda Mudi. Sabah FM.
2: Bagus Bah.

0: Kamu tahu kah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
0: Beb, kau tahu kah? Kita ni ketawa purata 10 kali sehari.
3: Tadi lebih oh. itu ketawa ikhlas ke ketawa pura-pura tu?
0: Ini betul. Itulah tu. Sebab ialah ketawa ni kan dia kasi
3: duit muda bakal duit muda.
0: Ya,
3: BP tekanan darah kita
0: dia kasi turun kita punya stres kan.
3: Yeah.
0: Jadi ketawalah kita lebih banyak yang kita boleh dapat ketawa.
3: Tapi dalam sehari ke purata dia adalah
0: 10 kali sehari.
3: Oh, kira tidak perasan kan?
0: Itulah kan.
3: Baru kau tahu. Oh, baru saya tahu.

0: Yang sedang bersarapan, terima kasih kerana terus layan Edwin dan juga Ikhle dalam Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.
1: Ya, sambil-sambil kamu layan perlawanan yang sedang berlangsung di saluran Sukan Plus, Norway menentang Senegal. Nampaknya Norway mendahului 3 jaringan gol, Senegal 1 jaringan gol. Sekarang sudah pun masuk minit dia ke 75.
0: Minit ke 75 sudah tersedar, macam baru je bermula tadi kan.
1: Hari ini macam banyak perlawanan yang best-best. Tadi Argentina, lepas tu baru habis France. Kali ini Norway, sebab di Norway ni pemain menjadi tumpuan iaitu Erling Haaland.
0: Ya, siapa nama tadi? Ulang
1: Erling
0: lagi.
1: Haaland.
0: Dia lah tu. Ya. 3-1 sudah sekarang.
1: Haaland telah pun menjaringkan 2 gol pada minit ke-48 dan juga minit ke-58. Tahniah untuk pasukan Norway. Jadi kita mau kongsi jualan Ikhle kan?
0: Ya.
1: Pasal penjaring gol terbanyak setakat ini.
0: 18 gol ya.
1: Ini berjaya dicatat ataupun termasuk dalam FIFA World Cup Goal Scorer All Time
0: sepanjang zaman lah ni.
1: Lionel Messi mendahului kedudukan pertama, 18 jaringan gol. Dan Kylian Mbappe sebelum ini dia berada di tangga keempat ke kelima.
0: Sekarang 16.
1: Dia sudah berjaya kasih gol tadi, baru tadi. 16 gol keseluruhannya dalam kemunculan beliau di Piala Dunia. Dia berada di kedudukan nomor 2.
0: Dua lagi untuk mengejar Messi.
1: Banyak lagi perlawanan ni lepas ni. Ada lagi jaringan gol selepas ni, mesti ada kan.
0: Mbappe pun macam terbakar semangat dia untuk mau kejar Messi ni kan. Sebab dia sepanjang zaman kira macam pecah rekod lah bahkan.
1: Betul, pecah rekod. Sebelum ini hanya 17 kah paling tinggi. Sekarang Lionel Messi yang pegang rekod.
0: Naik lagi satu
1: penjaring gol terbanyak jaringan sepanjang zaman dalam perlawanan Piala Dunia.
0: Hebat. Okay, jadi kamu pastikan kamu mengikuti perlawanan bola sepak FIFA World Cup 2026 bersama dengan RTM Click. Ataupun yang ada My Free View pun boleh juga menyaksikan di Sukan Plus atau di TV OK.
1: Betul. Okay. Jadi bolehlah muat turun aplikasi RTM Click dan juga saluran di My Free View.
0: Betul. Okay, jangan lupa juga mengundi untuk Gegar Segar sambil-sambil kamu buat kerja atau sarapan yang sekarang ini kan. Kamu sambil-sambil juga ke Facebook rasmi Sabah FM dan kita perdengarkan dululah lagu yang kita pertandingkan untuk hari ini. Artis Black Eyed Peas. Lagunya adalah ini. I Got a Feeling dengan lagu Pump It. Ada beberapa minit sejak lagi untuk kamu mengundi di Facebook rasmi Sabah FM sambil-sambil juga kamu terus follow kami.
1: Betul, okay. Kalau tengok undian semasa ni, Pump It.
0: Mendahului
1: 75%.
0: Itu adalah dia punya mood-mood untuk di penghujung segar ya. Terima kasih yang mengundi. Yang belum lagi pernah mengundi, pergilah coba satu kali pun dapat. Mana tahu kamu terus mau mengundi pada hari keesokan kan.
1: Jadi terus ke laman Facebook Sabah FM, bagus bah.
0: Ya, terus kan dalam Segar Sabah FM,
1: lebih menyegarkan.

0: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

0: Simbiosis, lagu daripada Ella. Terima kasih untuk anda yang terus layan segar Sabah FM, lebih menyegarkan.
1: Ya, bersama Edwin dan juga Eclair pagi ni kan, ada yang bagi tadi awal sudah tidak tidur sebab tengok bola sepak. Lepas tu 6 pagi dengar segar Sabah FM, sambung terus kerja. Ada situ mata yang merah sudah orang bilang kan.
0: Boleh tahan. Ya. Dan apa ni, sekarang ini kita masih lagi menyaksikan di minit yang ke-86 perlawanan antara Norway menentang Senegal kan.
1: Senegal, betul.
0: 3-1.
1: Tapi hebat tau punya kong negara Norway ni. Diorang ada trademark yang rowing boat tu, yang mendayung boat tu. Itu punya
0: itu memang trademark diorang kan ni.
1: Okay.
0: Kalau nampak macam merah je semua kan.
1: Betul. Jadi itu kekuatan penyokong di stadium. Sebab itu memang bagi faktor juga tu, faktor kemenangan untuk bagi orang semangat. Apalagi kalau sekarang ni mau hampir-hampir masa penamat.
0: Betul.
1: Penyokong lah yang banyak memberikan sokongan.
0: Itulah akan mengangkat dorong punya apa ni, semangat di minit-minit yang terakhir ni kan. Ada beberapa minit lagi yang berbaki untuk apa ni, cukup masa 90 minit.
1: Okey, tapi rasanya ada tambahan masa lagi ni.
0: Ya.
1: Akan ditambah oleh pengadil untuk memastikan mungkin ada kemenangan tambahan gol sedikit oleh Senegal. Sebab sekarang ini ada satu gol, mana tahu ada tambahan satu gol lagi.
0: Ya. Okey, ini kami sedang menyaksikan menurut si Sukan Plus, siaran langsung yang sedang berlangsung sekarang ini.
1: Okey, jadi terima kasih juga kamu yang sudah menjadikan kami di RTM sebagai teman anda, bukan saja di radio tetapi juga saluran TV sepanjang perlawanan Piala Dunia. Kamu boleh tengok juga lah di laman Facebook RTM Radio Television Malaysia untuk saksikan jadual perlawanan yang kita bawakan setiap hari.
0: Okey, jadi sekali lagi untuk Hari Bapa kita ingin ingatkan, sebab ada 2 hari lagi untuk kamu, 3 hari lah kan, termasuk 25 hari bulan Nuan.
1: Betul.
0: 3 hari lagi untuk kamu mencuba nasib, sebab kami masih lagi memperlawa anda untuk menghantar gambar bersama dengan ayah, ataupun hanya gambar ayah, ataupun pasangan.
1: Pasangan yang berkenal bapa.
0: Betul.
1: Okey, hantar gambar anda dengan caption yang paling kreatif. Kamu kongsikan gambar yang ada kongsikan itu, insannya macam mana, orangnya macam mana, ataupun kamu apa mau cakap tu, describe. Jelaskan apa yang terkandung di dalam gambar tersebut.
0: Yang paling kreatif dan paling banyak likes akan berjaya memenangi untuk apa ni, kuis
1: pertandingan,
0: kuis pula. Pertandingan ini.
1: Hashtag potret bersama ayah. Kita mau cari 2 pemenang. Satu pemenang akan dapat RM300.
0: Wow.
1: Pemenangnya bukan kita yang tentukan, tapi ditentukan oleh jumlah like terbanyak. Setelah kita tutup nanti 25 hari bulan, kita akan upload di Facebook Sabah FM. Di situlah kamu akan mula berkempen untuk kumpul like.
0: Betul. Penerbit ada juga yang tanya ni kan. Kami mau tanya dulu penerbit ni, kenapa ada yang menang kuis sebelum ni lambat dapat dia punya apa ni, kemenangan.
1: Oh, ada yang pernah ikut kuis apa jawapan kamu kan. Lagi salah, pesta kamatan kah, hari raya kah. Kalau belum dapat tu, sabar-sabar. Memang ada sudah, cuma memerlukan masa untuk diproses.
0: Iya, sabar sahaja ya. Sebab kami sudah bagi tahu awal-awal hari itu untuk mengikuti kuis, kenalah ada kesabaran. Sebab kita melalui proses yang memang sahih. Kalau memang kamu bagi kerjasama yang padu, akan ada juga terjadi sabar.
1: Betul, ada. Okey, jadi kami akan update juga lah kemas kini berkenaan dengan apa-apa saja pertandingan. Melalui WhatsApp dan juga di laman Facebook Sabah FM. Bagus, Pak.
0: Iya, okey. Jadi lagu yang memenangi untuk segar Sabah FM hari ini.
1: Kita tu siarkan nih.
0: Iya, kita terus siarlah. Terus siarlah supaya dorang mau mengundi lagi pada hari esok.
1: Lagu yang menang, tahniah. Lagu bertajuk Pump It.
0: Black Eyed Peas. Jadi tahniah yang mengundi. Teruskan bersama dalam segar setiap hari Isnin hingga Jumaat. Dan gegar segar ini akan kami bawa setiap pukul 9 pagi hingga pukul 10 pagi.
1: Okay. Selepas ini ekspresi bersama dengan Wan. Kasih kawan kamu sampai 2 petang nanti. Dan yalah, besok kita 2 kali Kle.
0: Besok bersama dengan Rafiq.
1: Saya bersama dengan Rafiq. Kle rehat dulu.
0: Rehat dulu.
1: Kemarin lagi kan sudah cuti.
0: Betul, dari hari Minggu. Jadi
1: hari Minggu.
0: Kasih rehat dulu suara ya. Hari Minggu, hari Sabtu. Rehat dulu suara kita. Okeylah, kita terus layan lagu yang menang.
1: Ya, Pump It, Black Eyed Peas. Kita jumpa besok.
0: Saya Iqla Jamie.
1: Saya Di Robin. Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: bersama Geng Pagi 6 hingga 10 pagi. Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up?
0: Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.
6: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
7: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

0: Bagus Bah.
1: Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM Bagus Bah. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera dan salam Malaysia Mudani untuk anda semua yang terus kekal bersama kami di Sabah FM Bagus Bah, bertemankan frekuensi ini 89.9. Dan juga untuk anda yang dengarkan Sabah FM Rusi bersama langsung di aplikasi RTM Klik. Baik, segmen kedua di Sabah FM hari ini, ekspresi inspirasiku. Anda teman berteman bersama dengan saya di Konti, rakan anda penyampai Wan Hizwa Ahmad. Untuk edisi hari ini, hari Selasa, 23 Jun 2026, bersama dengan 7 Muharram 1448 Hijrah ya. Apapun, terima kasih untuk rakan-rakan tugas saya, Double E, DJ Edwin dan juga DJ Clay, yang telah pun menceriakan 4 jam anda. Terusi segmen pertama kami, iaitu Segar Lebih Menyegarkan. Baik, untuk ekspresi inspirasiku, ada lagi informasi terkini dan lagu-lagu hiburan yang pasti akan terus menceriakan hari anda, akan terus disajikan untuk anda selama 4 jam kita bersama-sama pagi ini dalam ekspresi inspirasiku di Sabah FM Bagus Bah. Jom kita buka tirai hiburan dalam ekspresi inspirasiku hari ini bersama dengan sebuah lagu ini. Ini dia lagu yang berjudul Raja Geleng, One Nation MCs bersama kami di Sabah FM Bagus Bah.

0: Perhatian! Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Hai, saya Regun Tabit. Dengarkan single terbaru saya, Lumangat Oku Dika, di aplikasi RTM Klik dan Sabah FM. Bagus bah.
2: Tuhan, jangan biarkan aku merasa rasa sakit yang seperti ini.
3: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
4: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
3: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta

0: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global. Demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin, Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

Ya, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama kami di Sabah FM Bagus Bas. Sama ada yang sedang memandu maupun berada di tempat kerja dan juga di rumah maupun sedang berehat pagi ini bersama-sama dengan keluarga. Terima kasih kerana terus memilih Sabah FM Bagus Bas sebagai teman ceria hari anda sepanjang hari ini, okey? Dan Wan doakan juga semoga segala urusan anda dipermudah, dan untuk hari ini kita dapat membawa 1001 kebaikan untuk kita semua. Teruskan bersama kami di Sabah FM Bagus Bas sebagai sumber informasi dan juga hiburan anda, okey? Dan juga untuk pagi ini, Wan pelawa anda untuk hantarkan salam-salam dedikasi, ucapan ceria anda ke talian WhatsApp Sabah FM 0194904848. Dan juga untuk hari ini kita akan bawakan juga untuk anda menu playlist di Sabah FM dengan tema yang dibawakan untuk hari ini adalah lagu duet, paduan dua suara artis wanita maupun lelaki, ya. Itu dia tema untuk menu playlist hari ini, lagu duet. Jadi boleh hantarkan sekarang juga ke talian WhatsApp Sabah FM, sekali lagi 0194904848. Jom kita berhibur lagi untuk pagi ini bersama-sama dengan Ratu Rock negara kita, tak lain tak bukan bersama-sama dengan Ella. Lagu ini Ku Tahu Kau Rindu, bersama-sama kami Sabah FM Bagus Bas.

0: Satu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
3: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
4: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
3: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
2: WhatsApp je kami bila-bila masa.
5: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
2: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
6: Sabah FM.
3: Sayang, terima kasih Sabah FM.

Baik, itu dia baru berlalu Naim Daniel dengan lagu yang berjudul Seni Berdamai Dengan Takdir. Baik, kadangkala dalam kehidupan kita kan, tidak semua yang kita rancang akan menjadi kenyataan. Ada jalan yang terbuka dan ada juga pintu yang tertutup. Jadi disitulah kita hadirnya Seni Berdamai Dengan Takdir, menerima dengan hati yang reda bahawa setiap ketentuan pasti punya hikmah yang tersendiri. Itulah dia maksud di sebalik lagu Seni Berdamai Dengan Takdir. Baik, setakat ini bagaimana dengan kedudukan bola sepak pilihan anda untuk Piala Dunia FIFA 2026? Adakah setakat ini masih lagi tiada jaringan yang berjaya dibawakan dalam setiap perlawanan, atau telah pun berapa kali memenangi setiap perlawanan untuk Piala Dunia kali ini? Macam mana setakat ini? Okay? Dan tentu Wan kongsikan untuk anda jadual perlawanan untuk Piala Dunia FIFA 2026 untuk hari ini, yang mana pada pukul 4.30 minit petang nanti akan berlangsung perlawanan untuk kumpulan J antara Jordan menentang Algeria. Petang ini 4.30 minit petang ya, dan anda boleh saksikan terus menerusi persembahan langsung di aplikasi RTM Klik, dan juga menerusi TV OK dan juga Sukan Plus, yang mana kali ini RTM merupakan penyiar rasmi untuk Piala Dunia FIFA 2026. Jangan terlepas peluang untuk menyaksikan aksi mendebarkan setiap pasukan pilihan anda bersama-sama kami di RTM. Jom kita berhibur lagi untuk pagi ini dengan sebuah lagu yang menjadi tema untuk Piala Dunia kali ini, Die Die bersama dengan Shakira dan juga Burna Boy, ekspresi inspirasiku di sana.

gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
1: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
2: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
1: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
4: Sabah FM.
1: Sayang, terima kasih Sabah FM.
5: Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air, jimatkan penggunaan air, elakkan pembakaran terbuka, sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

Baik, baru berlalu Delantis dengan lagu yang berjudul Bunga Maaf. Dan baru-baru ini, Kerajaan Mendani telah pun mengumumkan bahawa Budi Diesel akan disepadukan dengan Budi 95 mulai 1 Julai 2006 dengan penggunaan MyCard. Ya. Dan untuk itu, Wan nak kongsikan untuk anda tarikh-tarikh penting sebelum pelaksanaan penuh pada 1 Julai 2006. Dan info ini saya petik menerusi laman Facebook rasmi Kementerian Kewangan di mana bermula semalam telah pun dibuka untuk semakan dan juga memohon kelayakan tambahan melalui laman rasmi budimadani.gov.my atau anda boleh ke kaunter LHDN ya. Dan seterusnya pada 27 Jun ini akses awal untuk rakyat di Semenanjung Malaysia untuk pembelian diesel bersubsidi, manakala pada 1 Julai 2026 pelaksanaan di seluruh negara kepada rakyat yang layak dengan harga RM2.10 seliter. Jadi itulah dia usaha yang dilaksanakan oleh kerajaan kita. Untuk itu kita ucapkan terima kasih kepada Kerajaan Madani atas usaha berterusan dalam memastikan kesejahteraan rakyat sentiasa terpelihara. Okey, jangan ubah frekuensi anda, pastikan anda terus bersama kami di Sabah FM Bagus Ba. Kerana selepas ini ada lagi informasi yang akan Wan kongsikan bersama-sama dengan anda. Layan terus Sabah FM Bagus Ba.

0: Kami bawakan pelbagai pengisian yang menarik untuk anda dengar. Ada Sembang Ekspresi, muzik yang menyentuh jiwa, yang rancak.
1: Di antara gadis-gadis seluruh dunia.
0: Yang mengusik jiwa.
1: Hayalan menjema ketika fikiran.
0: Dan banyak lagi. Pasti akan membuatkan kamu terhibur. Ekspresi.

0: Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Ya, itu dia baru berlalu Misha Omar dengan lagu yang berjudul Pulangkan. Okey, terima kasih untuk kamu yang terus bersama-sama kami di Sabah FM Bagus Badan. Terima kasih juga untuk rakan-rakan pendengar kita yang telah pun menghantarkan salam-salam dedikasi ucapan ceria pagi ini ke talian WhatsApp Sabah FM dan juga ke FB rasmi Sabah FM. Selamat tengah hari untuk rakan kita tengah hari pula. Selamat pagi untuk rakan kita Ahran Ahram bin Ahmadal di Kinabatangan. Juga kita ada Din Fayyad. Waalaikumsalam. Katanya selamat tugas untuk DJ Wans dalam segmen Ekspresi Inspirasi. Terima kasih. Juga kita ada Ramli Lee dari Sibu, Sarawak. Terima kasih bersama-sama kami. Dan juga kita ada Marsha Saleh. Waalaikumsalam. Katanya selamat pagi dan juga selamat tugas untuk DJ Wans. Semoga sihat ceria selalu. Terima kasih. Dan juga kita ada Sharifah Pelangi. Waalaikumsalam. Terima kasih. Alice Raymond, Hasna Has, Norzita Zita, Mami Jun pun ada. Okey, terima kasih semua dan dari semasa ke semasa Wan akan sapa lagi anda. Apa yang penting, anda perlu terus setia bersama-sama kami di Sabah FM Bagus Bah.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, Itali dan New Zealand. Negara yang sering menjadi sebutan, Itali, sekali lagi tersingkir dari Piala Dunia kali ini. Juara dunia 4 kali ini, gagal layak buat kali ketiga berturut-turut selepas turut terlepas edisi 2018 dan 2022. Manakala New Zealand, kuasa baharu Oceania, menjadi pasukan pertama yang layak secara otomatik dari Oceania selepas FIFA menambah slot untuk konfederasi tersebut.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Kami bawakan pelbagai pengisian yang menarik untuk anda dengar. Ada sembang ekspresi, muzik yang menyentuh jiwa, yang rancak.
3: Di antara gadis-gadis seluruh dunia
2: yang mengusik jiwa. Banyak lagi, pasti akan membuatkan kamu terhibur. Ekspresi.
4: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

Bangsa. Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, asal-asal kerja keras, tapi mereka tak nampak, mata-mata mereka buta. Jadi biar gerakku jadi sejarah.

0: Memang betul lah, telepon bimbit ini penting. Disitulah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial, dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telepon saja kan? Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telepon, dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B, dan Sabah FM. Bagus bah.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan, belajar di kolej swasta dan juga awam universiti di Sabah yang mau balik pergi kuda, pita, sendakan, sepitang, tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah. Anta.

0: ini adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
3: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
4: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
5: Ya, bagi anda yang belum lagi memuat turun aplikasi RTM Klik, anda boleh muat turun sekarang kerana aplikasi RTM Klik disediakan secara percuma untuk anda, okey? Ha, percuma, memang betul-betul percuma. Dan anda boleh dengarkan 34 sesi radio RTM walau di mana juga anda berada, khususnya Sabah FM, juga 6 saluran televisyen RTM dan juga waktu ini demam Piala Dunia FIFA 2026 kan? Anda boleh saksikan setiap perlawanan yang berlangsung walau di mana pun juga anda berada dan pada bila-bila masa. Jadi jangan selama ada muat terus sekarang aplikasi RTM Klik. Okey, layan terus Sabah FM bagus pada dengan pelbagai rentak lagu akan disajikan untuk anda. Juga informasi semasa Wan akan terus kongsikan untuk anda. Bersama-sama kami, ekspresi inspirasiku.

0: Tahukah anda Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20,000 orang yang mendiami 12 buah kampung.
1: Aduh, mandi blus lagi.
2: Hey, senyumlah sikit.
1: Kenapa pula?
2: Senyuman itu kan magic, boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
1: Betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
2: Kan, jadi senyum jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
1: Aras Bayu dan Sabah FM.
2: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri ya.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Yo, what's up? Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
1: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
2: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
1: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng. Sabah FM.
1: Saya, terima kasih Sabah FM.
4: Jangan biar rumah anda jadi sarang nyamuk Aedes. Buang air bertakung, tutup bekas simpanan air dan bersihkan longkang setiap minggu. Pesan khas daripada Easy buat Sabah FM, bagus bah.
5: Piala Dunia FIFA 2026.
6: Piala Dunia FIFA 2026, Itali dan New Zealand. Negara yang sering menjadi sebutan, Itali sekali lagi tersingkir dari Piala Dunia kali ini. Juara dunia 4 kali ini gagal layak buat kali ketiga berturut-turut selepas turut terlepas edisi 2018 dan 2022. Manakala New Zealand, kuasa baharu Oceania, menjadi pasukan pertama yang layak secara otomatik dari Oceania selepas FIFA menambah slot untuk konfederasi tersebut.
5: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM bagus. Terima kasih untuk kamu yang terus dengarkan Sabah FM walau di mana pun juga anda berada. Dan kita nak sapa lagi kawan-kawan kita yang bersama-sama kita di FB dan juga WhatsApp Sabah FM. Selamat pagi buat Arni yang berada di Sembulan. Katanya selamat pagi untuk DJ Wans dan juga selamat tugas dalam ekspresi inspirasiku. Terima kasih Arni. Juga kita ada Alice Raymond. Terima kasih. Juga kita ada Fasha dengar RTM Klik, katanya terima kasih. Dengan kata-kata kita bersyukur kerana bernafas hari ini, semoga dipermudah segala urusan, amin. Terima kasih Fasha dan terus dengarkan Sabah FM bagus ba. Juga selamat pagi buat Emma. Kita juga ada rakan kita Norzita, Dia Alisa pun ada. Terima kasih di Kota Marudu, katanya cuaca di sini cerah, alhamdulillah. Juga kita ada Fandi Yahya, Ara, juga Rosie William. Itu dia antara rakan-rakan kita yang bersama-sama kita menerusi WhatsApp dan juga FB Sabah FM. InsyaAllah dari semasa ke semasa Wan akan sapa lagi anda. Dan apa yang penting, anda kena terus setia bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus bah.

0: kawasan E-zone ini melibatkan tiga domain, domain darat, domain laut, dan juga domain udara. Ketiga-tiga domain ini mesti kita tunjukkan bahwa penguasaan pasukan keselamatan yang diurus oleh ESKOM itu sentiasa berada. Kalau di darat kita ada pos-pos, pos PJE, pos ATM. Kalau di laut kita ada kapal-kapal daripada APMM, daripada Marine, daripada PJE, daripada Navy, daripada jabatan-jabatan lain, jabatan laut, jabatan pelabuhan, jabatan perikanan, kan? Ini juga salah satu community yang boleh mempertahankan kawasan E-zone ini. Jadi secara utuhnya Opsangga ini kita laksanakan yang melibatkan koordinasi oleh ESKOM, yang melibatkan Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia, dan juga APMM, seluruh agensi persekutuan dan juga negeri awam yang mempunyai kuasa, yang mengkuasakan undang-undang bersama-sama dengan kita untuk melaksanakan pemeriksaan, operasi dan sebagainya.
1: Yang dihormati DCP Datuk Victor Bin Sanjos, Komander ESKOM.
2: Saya Masha Milan, saya dengar Sabah FM bagus bah. Sabah FM
3: bagus bah. Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar je Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati, insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.
1: Tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.

gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Serambi juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roket.

Inspirasiku. Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM Bagus Bahas. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus kekal mendengarkan Sabah FM Bagus Bahas walau di manapun juga anda berada. Dan kita telah pun memasuki jam yang ketiga, zon tengah hari ekspresi inspirasiku edisi Selasa hari ini 23 Jun 2026 bersama dengan 7 Muharram 1447 Hijrah. Ya, dan bagi anda yang sedang pemanduan waktu ini, selamat memandu. Semoga sama sampai ke mana pun juga destinasi yang anda tuju. Dan terima kasih terus dengarkan Sabah FM sebagai teman pemanduan anda. Dan juga sebagai panduan kita bersama waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya untuk hari ini, insyaAllah akan masuk pada pukul 12.20 minit tengah hari. Okey, jom berhibur lagi untuk tengah hari ini bersama-sama kami di Sabah FM Bagus Bah.

0: korang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.
1: Tahukah anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini? Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
2: Saya Masha Milan, saya dengar Sabah FM bagus bah.
3: Sabah FM bagus
4: bah. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
5: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Kadangkala, hanya dengan satu senyuman mampu mengubah hari anda.
3: Malah, dengan hanya pujian ringkas yang ikhlas atau sapaan salam ataupun hello,
2: membantu menggembirakan seseorang. Ha, jadi kenapa tidak berikan senyuman? Bukankah ia percuma?
4: Kota Belud, 101.5 FM.

0: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.
1: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Az-Zumar ayat 53.

0: الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
3: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
4: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, negara Arab. Rekod perharu dunia Arab buat pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. 7 negara Arab layak ke Piala Dunia FIFA 2026, iaitu Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi dan Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.
3: Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM bagus.

negara kita. Kami di Sabah FM akan terus komited memberikan terbaik untuk anda walau di manapun juga anda berada. Layan dulu lagu ini, sebuah lagu retro, lagu Malar Segar bersama-sama dengan Shidi. Lagu ini semuanya sudah terlambat. Sabah FM, bagus bang.

0: dalam ekspresi inspirasiku.
1: Terima kasih untuk kamu yang terus dengarkan Sabah FM Bagus Bah. Dan sebentar lagi tepat pukul 1.30 hari, kita akan bersama-sama ikuti utama 1.30 hari dari Pusat Berita Radio RTM Angkasa Puri. Dan selepas itu Wan akan kembali bersama-sama dengan anda untuk jam yang terakhir. Dan selepas itu juga Wan akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda untuk ruangan menu playlist hari ini dengan tema yang dibawakan, iaitu lagu duet. Kekal terus bersama-sama kami di Sabah FM Bagus Bah.

0: Tawau 95.7 FM.
1: Kami bawakan pelbagai pengisian yang menarik untuk anda dengar. Ada Sembang Ekspresi, muzik yang menyentuh jiwa, yang rancak.
2: Di antara gadis-gadis seluruh dunia.
1: Yang mengusik jiwa.
2: Hayalan menjelma ketika fikiran.
1: Dan banyak lagi. Pasti akan membuatkan kamu terhibur.

0: Sebentar lagi Utama Satu Tengah Hari.
1: Baguslah.
2: Malaysia perhebat tekanan terhadap Israel di pentas antarabangsa. Penurunan harga diesel bersubsidi terima reaksi positif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: Malaysia menegaskan akan terus memberi tekanan terhadap Israel di semua platform antarabangsa, termasuk Pertubuhan Kerjasama Islam OIC, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dan BRICS. Usaha itu bagi menghentikan kekejaman di Palestin, serangan di Lebanon dan mencapai kedamaian di Asia Barat. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan memaklumkan beliau turut menghubungi bakal Presiden PBB Khalilur Rahman yang juga rakan sejawat dari Bangladesh untuk memastikan semua pihak terus memberi tekanan kepada rejim Zionis itu di pentas PBB.
1: Kalau boleh, undian kita di General Assembly nanti melebihi 140 negara. Kalau itu kita dapat, maka ia merupakan tekanan yang besar terhadap Israel untuk mereka hentikan sebarang pencerobohan di Lebanon. Hentikan pencerobohan dan juga hentikan kekejaman terhadap rakyat Palestin di Gaza. Hentikan pencerobohan terhadap wilayah tebing barat Palestin. Itu yang nak kita beri tekanan. Jadi ini isu besar yang mana kita perlu memainkan cara diplomasi tinggi terhadap badan dunia, bangsa-bangsa dan juga Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu.
0: Sementara itu, Datuk Seri Muhammad memaklumkan Malaysia merupakan antara negara terawal menyatakan sokongan terhadap pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU antara Amerika Syarikat dengan Iran bagi menamatkan konflik ketenteraan di Asia Barat. Ratifikasi perjanjian mengandungi 14 syarat itu disifatkan sebagai perkembangan positif bagi menamatkan konflik di Asia Barat. Menurut beliau, Malaysia akan terus memainkan peranan menerusi saluran diplomatik antarabangsa bagi menyokong segala usaha ke arah penyelesaian konflik secara aman.
1: Malaysia merupakan antara negara yang awal mengeluarkan kenyataan memberikan sokongan penuh penandatangani MOU ini, dan kita sentiasa memantau agar apa sahaja keperluan yang diperlukan sokongan secara moral, kita menyokong. Tempoh hari resolusi 2817 United Nations berkenaan dengan Teluk supaya pembukaan Selat Hormuz, kita merupakan co-sponsor country. Bukan sahaja menandatangani, kita co-sponsor that resolution, iaitu Malaysia memainkan peranan supaya keamanan di rantau Asia Barat ini segera dipulihkan.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Penubuhan Madani Mart bukan inisiatif menerusi kerajaan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali menjelaskan Madani Mart adalah jenama perniagaan perencitan swasta dan dioperasikan menggunakan konsep pelesenan. Mengulas lanjut, beliau berkata Yayasan Madani adalah pemilik dan pelesen jenama Madani Mart, manakala operator Madani Mart adalah entiti perniagaan yang diberikan lesen oleh Yayasan Madani melalui permohonan. Sehubungan itu, kementerian tidak menyimpan data rasmi khusus berkaitan status operasi, jumlah cawangan, jumlah permohonan serta bilangan usahawan terlibat dalam inisiatif tersebut.
2: KPDN sentiasa menyokong sebarang inisiatif yang dapat meningkatkan akses rakyat kepada barangan keperluan harian pada harga yang berpatutan serta membuka peluang perniagaan kepada usahawan tempatan. Selaras dengan aspirasi memperkukuh ekonomi domestik, kementerian akan terus memainkan peranan dalam mewujudkan ekosistem perdagangan yang kondusif, berdaya saing dan memberi manfaat kepada pengguna serta komuniti perniagaan.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Orang ramai menyambut baik keputusan kerajaan menurunkan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter menerusi mekanisme penyasaran subsidi berasaskan MyCard. Mereka berpendapat langkah itu dapat mengurangkan perbelanjaan harian, meringankan kos sara hidup serta membantu golongan yang bergantung kepada diesel untuk bekerja dan menjalankan perniagaan. Dalam masa sama, pengguna dan peniaga berpandangan pelaksanaan subsidi bersasar menggunakan MyCard mampu memastikan hanya rakyat yang layak menikmati subsidi sekaligus mengurangkan ketirisan dan penyeludupan bahan api tersebut. Ikuti reaksi Muhammad Faiz Mat Hussein, Zawahir Abdullah, Muhammad Zakir Ramli dan Bustanul Arifin Muhammad Kamal.
3: Syukurlah dia turun ni. Sebab sebelum ni parut juga duk pakai hari-hari untuk kerja. Jadi rasa kalau turun ni alhamdulillah molek lah.
4: Turunkan kepada RM2.10 ni memang sangat-sangat lega lah. Maksudnya kos kita tu dah separuh turun lah. Walaupun dapat subsidi, tapi sebab penggunaan kita tu banyak. Jadi kita kerap menggunakan, jadi sangat-sangat membantulah.
3: Banyak membantu saya mengurangkan beban kos sara hidup. Lebih pada separuh lah kalau kita orang sebelum ni. Sebab sebelum ni dia lepak ya ni gitu ya. Lalu ni dua ya plus ni.
5: Alhamdulillah, terima kasih banyak. Sebabnya kita bagi peniaga ni, kalau diesel tu mahal, efek kepada barang betul. Saya rasa kalau diesel pun kalau guna MyCard, saya rasa lebih efektif.
0: Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN sedang menjalankan siasatan lanjut berhubung kemalangan maut melibatkan pekerja penyelenggaraan di Kolam Menara Saujana 1, Kuala Selangor pada 16 Jun lalu. SPAN memaklumkan tindakan akan diambil terhadap operator atau kontraktor terlibat sekiranya didapati berlaku pelanggaran prosedur keselamatan atau ketidakpatuhan kepada Akta Industri Perkhidmatan Air 2006. Hasil siasatan rasmi dan laporan akhir oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan akan menentukan punca sebenar kejadian.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina, Perancis dan Norway mengesahkan tempat kepusingan kalah mati selepas masing-masing mencatat kemenangan kedua dalam aksi kumpulan. Dalam kumpulan J, juara bertahan Argentina menewaskan Austria 2-0 menerusi 2 gol Lionel Messi, sekaligus menyaksikan beliau muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia dengan 18 gol, meletakkan La Albi Celeste di kedudukan teratas dengan 6 mata. Sementara itu, dalam kumpulan I, Perancis membenam Iraq 3-0 hasil 2 gol Kylian Mbappe dan 1 jaringan Ousmane Dembele. Terdahulu perlawanan di Stadium Philadelphia terpaksa ditangguh lebih 2 jam akibat ribut kuat. Manakala Norway turut mengesahkan kemarahan kepusingan 32 terbaik selepas menewaskan Senegal 3-2. Erling Haaland muncul wira pasukan apabila meledak 2 gol. Norway dan Perancis akan bertemu awal pagi Sabtu ini bagi menentukan juara kumpulan. Sementara itu, Kylian Mbappe meraihkan penampilan ke-100 bersama Les Blues dengan menjaringkan 2 gol ketika membantu Perancis menewaskan Iraq 3-0. Menjadikan pemain berusia 27 tahun itu memiliki 16 gol, ketinggalan 2 jaringan di belakang Lionel Messi dalam senarai penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia. Dalam satu lagi aksi kumpulan J, Algeria menang 2-1 ke atas Jordan di Stadium San Francisco Bay Area. Jordan terlebih dahulu mendahului menerusi Nizar Al-Rashdan pada minit ke-36 sebelum Algeria bangkit melalui jaringan Nadir Ben Bouali dan Amin Goudi. Kemenangan itu menghidupkan peluang The Greens untuk mara ke pusingan kalah mati. England tidak perlu gentar untuk berdepan mana-mana pasukan, khususnya dalam usaha menamatkan penantian 60 tahun menjulang Piala Dunia. Pemain tengah Arsenal, Declan Rice berkata, kejayaan menewaskan Croatia boleh dijadikan penanda aras. Meski berdepan kelemahan di benteng pertahanan, kemenangan ke atas Ghana akan mengesahkan tempat England ke pusingan 32 terakhir.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran bersetuju mewujudkan talian komunikasi khas berkaitan laluan kapal di Selat Hormuz bagi mengelakkan insiden dan salah faham di laluan perdagangan strategi itu. Ketua Perunding Iran, Muhammad Bagar Ghalibaf berkata persetujuan tersebut dicapai menerusi rundingan terbaru antara Tehran dengan Amerika Syarikat di Switzerland. Beliau turut mengesahkan proses pencairan aset Iran bernilai $12 bilion yang dibekukan sebelum ini telah dimuktamadkan. Dalam pada itu, Oman menegaskan komitmennya terhadap pelayaran selamat dan bebas charge di Selat Hormuz susulan rundingan dengan pegawai kanan Iran di Muscat. Menteri Luarnya Badar Al-Busaidi berkata perbincangan bersama Speaker Parlimen Iran Muhammad Bagar Ghalibaf dan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi tertumpu kepada memorandum persefahaman Iran-Amerika Syarikat khususnya berkaitan pengurusan Selat Hormuz. Beliau menegaskan komitmen negaranya untuk memastikan pematuhan undang-undang antarabangsa serta kebebasan pelayaran di laluan perairan strategi itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perhebat tekanan terhadap Israel di pentas antarabangsa. Penurunan harga diesel bersubsidi terima reaksi positif. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Setia. Ya, assalamualaikum, selamat tengah hari, salam sejahtera dan salam Malaysia berani untuk anda semua yang terus bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus bah, jam yang terakhir ekspresi inspirasiku hari ini. Sudah tentu Wan akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda dalam ruangan menu playlist. Dan terima kasih untuk kamu orang yang telah pun sertakan lagu permintaan anda untuk menu playlist hari ini ke talian WhatsApp Sabah FM 0194904848. Sebentar lagi 1.30 minit tengah hari nanti juga Wan akan bawakan untuk anda berita Sabah FM. Untuk itu, jangan ubah frekuensi anda, pastikan anda terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus bah.

0: Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamla tu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.
1: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangannya negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM Bagus Bah.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Ekspresi inspirasiku 10 pagi hingga 2 petang macam-macam ada. Segmen yang penuh dengan info, muzik dan segala macam inspirasi yang pasti membawa perubahan dalam hari anda.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan, yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3

Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus bah dan sedar tak sedar ya, tugas Wan menemani anda bersama-sama dengan anda selama 4 jam di ruang udara konti Sabah FM melalui ekspresi inspirasiku edisi hari ini akan berakhir sebentar saja lagi. Apa yang Wan harapkan, anda telah pun terhibur dengan apa juga rentak lagu yang telah pun dimainkan selama 4 jam kita bersama-sama dan juga apa saja informasi yang dikongsikan. Semoga ada manfaatnya untuk kita bersama insyaAllah, okay? Dan selepas ini untuk Bah Ngam Laitu Janji Dangar, anda bakal diceriakan oleh rakan sugar saya Kak Lang dan juga DJ Nodi, okay? Dan saya rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad mengundur diri di sini. InsyaAllah kita bertemu lagi untuk siaran yang akan datang. Untuk itu, Assalamualaikum, salam hormat, salam ceria, sampai kita jumpa lagi. Bye-bye.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM.
2: Hey, terus santai bersama dengan Kak.

melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.

0: Cruise Bar.
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026, empat negara yang layak buat pertama kali ke Piala Dunia kali ini iaitu Uzbekistan, Jordan dan dua negara terkecil iaitu Cape Verde dan Curacao. Dua negara ini hanya mempunyai penduduk kira-kira setengah juta orang.
1: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Dengarkan lagu-lagu tempatan dari pelbagai bahasa etnik seperti Bajau,

Kadazan, Brunei, Sungai dan banyak lagi bah. Dengarkan irama yang memukau telinga semuanya di satu tempat. Jangan ketinggalan. Teruskan layan lagu-lagu pilihan kami hanya di Bah Ngam Latu.

0: Bapak Ngamlatu. Bang Melatu, terima kasih yang terus bersama kami di Sabah FM edisi hari ini, hari Selasa 23 Jun 2026.
1: Baik, hari kedua hari ini masih lagi bersama dengan Kak Lang dan Nodi.
0: Ya, yeah, betul.
1: Kami okay. akan bersama dengan anda macam biasalah sampai jam 6 petang nanti.
0: Betul, okey. Dan macam biasa juga kan Kak Lang, untuk jam yang pertama kita ada belajar bahasa etnik.
1: Okey, kelas bahasa etnik kita macam biasa on. Hari ini, dia pasal menyanyi dan menari.
0: Oi, kalau menari saya boleh.
1: Cuma pernah saya nampak kau menari.
0: Boleh lah, goyang-goyang sikit boleh.
1: Apalah kalau setakat angkat kaki kiri kanan semua orang boleh.
0: Anu, apa dia bilang kalau macam yang kalau di Labuan dulu kan dengar ampak-ampak batis, dia bilang goyang-goyang batis.
1: itu boleh lah, so aku pun boleh. Okey. Kan ini kalau menyanyi dan menari memang kau nomor satu. Kalau kami dua ni memang enggak ada lah nomor. Enggak
0: ada nomor satu. Nomor satu dari belakang kali ya. Ada nomor satu dari belakang. Okey, belajar bahasa ini kalau menyanyi dan menari memang kau nomor satu nih.
1: Okey.
0: Macam kau bagi semangat untuk kawan pula kan,
1: sepeda sama pun ada ikut. Bagi semangat ataupun memang dah orang ini memang kau pasal kau pasal menyanyi menari memang kau lah tu.
0: Itu yang memang betul-betul memang campin lah kan.
1: Okay. Jadi kamu komen-komen lah di Facebook dan juga ke WhatsApp kami, hantar voice note di alu-alukan.
0: Betul.
1: 0194904848.
0: Ya, kalau menyanyi menari kau lah nomor satu, okey. Kamu boleh komen-komen lepas kita kasih baca.
1: Boleh.
0: Kita ada lagu gandingan Maldini dan juga Loy, Manja kali dia.
1: Manja lah itu. Oh, tu ada pandai menari.
0: Terus dengar Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.

0: Okey, faham lah tu janji dengar. Dan pastinya juga untuk kamu semua lah kan, mungkin ada yang terlepas perlawanan apa ni antara France dan juga Iraq pagi tadi. Okey, kamu boleh tengok sebenarnya sekarang ni di Sukan Plus di seluruhan RTM Klik. Anda boleh tengok siaran ulangan.
1: Ya, 2-0 sekarang ni.
0: Betul.
1: Ini siaran ulangan lah.
0: Siaran ulangan. Okey, baiklah. Kalau menarik sama menyanyi, kau nombor memang nombor satu.
1: Sebab kau cakap sama aku, Nodi cakap Bugis. Daripada Sias Nanawan ni diajar kau bahasa Bugis Bone.
0: Bahasa Bugis Bone. Iko makelong si bawa majoge. Mameng ikau nomor sedih.
1: Nomor sedih.
0: Iko nomor sedih.
1: Sedih.
0: Sedih.
1: Sedih. Majoge ya.
0: Majoge.
1: Nah, majoge kita.
0: Majoge kita. Belagu kita.
1: Belagu kita.
0: Ini tiap sasanin pula.
1: Si... setiap sebisa ibu pot lah.
0: Okay.
1: Kalau balagu jan menari, monong ikau nombor satu.
0: Monong ikau nombor satu. Lagi ini bahasa Bajau sempurna. Kalau menyanyi jan menari memang nombor satu.
1: Dari si Cena di ibu pot.
0: Asal bang ayong kah, maka anari asal kah na nombor satu.
1: Wow, asal bang ayong kah ya.
0: Maka nyanyi anari bukan? Asal kah na nombor satu.
1: Nombor satu. Kau
0: nomor satu kau.
1: Si Narzita, saya Bofot. Kalau berlagu jan nanari, andang kau nio nombor miso.
0: Oh, nombor miso. Okey, kita ada voice note di sini.
1: Ya, kita dengar.
2: Assalamualaikum DJ Kalang Endi Nyenodi.
1: Waalaikumsalam.
2: Salam Bofot DJ. Kalau berdindang jan min sayo, andang iko nombor miso.
1: Miso.
2: Okey, DJ.
1: Bye.
0: Berdindang
1: tu menyanyi lah.
0: Betul. Okey. Alright, kamu boleh lagi komen-komen. Lepas ni kita kasih baca.
1: Boleh.
0: Kita ada lagu daripada si Ahmad Asir, Sentioso Bosomo.
1: Baiklah. Sampai FM.
0: Bye.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 kembali beraksi. Turki yang pernah mendapat tempat ketiga kembali ke pentas Piala Dunia selepas 24 tahun. Selain itu, Norway dan Austria juga terpaksa menunggu sehingga 28 tahun. Manakala negara Haiti yang pertama kali hadir pada tahun 1974 bersama Republik Demokratik Kongo juga terpaksa menanti selama 52 tahun. Paling menarik, negara yang sedang berperang ketika ini, Irak, juga kembali beraksi selepas 40 tahun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Rentak pilihan suara Sabah.

0: Bagus Bah.
1: Ya, sama FM Bagus Bah. Belajar bahasa etnik untuk ini petang. Kalau menyanyi sama menarik, kau memang nomor satu.
2: Memang kau nomor satu, Nodi.
1: Tapi mau tanya juga lah, Kak Alang, dulu-dulu lah masa masih sekolah, memang penari lah.
2: Muda-muda, bukan lagi sekolah, Nodi. Lepas sekolah pun masih lagi
1: menari. Masih menari ya? Tarian apa selalu?
2: Tradisional lah. Ya, kami sempat lagi mengiring penyanyi. Lepas itu dulu penyanyi Syekal. Arwah lah. Syekal di Dewan Masyarakat Tawau. Masa tu atau tahun berapa lah, lupa sudah. Lepas tu sekarang keras. Walaupun sudah tua, Nodi. Mengaku pula.
1: Iya, aku pula.
2: Sebelum Nodi cakap, baik aku mengaku.
1: Okey, kita terus kasih baca lah kan kawan-kawannya.
2: Si Rosie Williams.
1: Dia bilang dalam bahasa dusun dalam, lumoyo monindik ikau
2: monondik.
1: Monondik ikau no iso. Dia bilang.
2: Ikau no iso
1: nomor satu.
2: Okay. Nama kata begitu kan memang.
1: Lumayo menindik.
2: Lumayo itu apa? Menari? Menyanyi?
1: Lumayo ini serasa menarik.
2: Menari ya?
1: Menindik.
2: Monondik itu menyanyi.
1: Lumayo itu menyanyi. Menindik itu.
2: Yang mengajar aku ni pun.
1: Kasih tahu lah Rosie mana satu.
2: Okey, dalam bahasa Bajau sempurna lagi si Keep It Simple.
1: Okay.
2: Dia bilang Bang Agigal atau Anggok Anggongka?
1: Anggongka?
2: Anggongka? Nah, kan anumbul di KU.
1: Oh, kan anumbul di KU. Anggigal ni masih menarik kan?
2: Menari lah tu.
1: Menari. Macam apa?
2: Igal-igal. Anggongka.
1: Anggongka. Oh, Anggongka.
2: Anggongka. Wow, bestnya suaramu Anggongka.
1: Macam dah ngambul. Nah kan Monindik tu menyanyi.
2: Mana? Oh, okey.
1: Okey, Monindik Om Sumayau nomor satu. Oh, ada ulang. Ini si Beluntung
2: Dusun Liwan
1: Tambunan. Dusun Liwan Tambunan.
2: Morot Bafat Sirina dia bilang, "Amun balagu sama Sumayau, oko no yo makalap dan nomor dondo."
1: Oh, nomor dondo. Dondo.
2: Memang kau lah.
1: Dondo nomor satu.
2: Memang kau lah selalunya dondo.
1: Okey. Kamu boleh lagi terus pasti komen-komen, boleh hantar di Facebook, di WhatsApp, nanti kami kasih baca lah. Okay. Lepas ni, okey. Kita dah lagi daripada Saludin Logoi Kumakai.
2: Baiklah, Sam FM.
1: Bagus banget.

0: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Taulah semua orang pun mau cepat berurusan kan, tapi kalau depan counter primis tuh sudah ada orang queue, bah janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tuh kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Milan dan Sabah FM. Bagus dah.
2: Hai, saya Maldini Sydney. Saya dengar Sabah FM. Bagus bah.

0: dengar.
1: Ya, bangam lah tu janji dengar. Betul. So pukul 2.39 minit petang.
0: Baik, kita sambung lagi kita punya kelas.
1: Iya. Yeah.
0: Si Nodi ni kalau menyanyi dan menari memang kau nombor satu.
1: Tutup mata aja lah.
0: Di belakang lah, nombor satu di belakang lah.
1: Okey, kita ada si Muhammad Saiful di sini. Dia bilang dalam etnik Kagayan, Bong Nilok Maka Ngalang. Kau nah numbul disu.
0: Kau nah numbul disu.
1: Kau nah numbul disu.
0: Nah, ini kalau pasal makan, jalan numbul disu.
1: Lagi.
0: Si Emma Fatima bahasa dari Bukit lah bahasa Bisaya. Bila belagu sama menari, kau mio nombor satu dah kampung ti.
1: Woi.
0: Isa dah makan lawan. Dah ada lawannya.
1: Di kampung ah.
0: Di kampung ya. Isa dah makan lawan.
1: Boleh jadi wakil kampung kau terus.
0: Ya ada yang boleh lawan nah kalau di kampung ni. CNB guys.
1: Apun penyanyi, agu penari, seka dan nomor satu.
0: Bahasa apa tu ya?
1: Oh.
0: Tak tahulah.
1: Kan.
0: Si Pian bahasa Brunei, satu dia bilang mon belagu dan berjugit, banar kau numbur Wahid. Oi numbur.
1: Numbur
0: Wahid.
1: Numbur.
0: Numbur Wahid.
1: Okey.
0: Satu lagi.
1: Doi sekadar belagu dan berjoget atau banar nomor satu di Kedayatu.
0: Oi. Kedayo.
1: Di Kedayatu.
0: Di Kedayo Nodi dia benari dan berjoget.
1: Okey.
0: Seri Sreman, rasa Sarawak lah.
1: Kalang lah lagi.
0: Enti belagu engkau bertanda nang nuan numbul lumbur.
1: Lumbur.
0: Lumbur satu Iban Sarawak.
1: Belagu sama bertanda.
0: Bertanda.
1: Bertanda ni menarik.
0: Menarik betul. Satu lagi.
1: Okey.
0: Sisat Saujah etnik Kedayan Beaufort mun belagu sama Banai.

0: Baju KB.
1: Baru satu.
0: Satu kali juga. Okay. Satu lagi lah lah si Hani Maya ni. Biasalah. I think bahasa Brunei dia bilang. Mun menari sama berlagu kau tahnu at eh.
1: Kau tahu.
0: Kau tahu atau nomor satu bisa ye.
1: Bisa ye.
0: Bisa ye.
1: Hey, mantap ye. Okay, kita lagi berhibur. Kamu boleh lagi terus apa ni komen-komen. Lepas kita kasih baca lagi. Kita lagu daripada Mawi, Ikau, Isa, Danio.
0: Ya, sampai.
1: Bagus bang.

terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Berbelanja dengan bijak dan berjimat cermat. 7 tips berguna berbelanja lebih efisien dan jimat. Rancang anggaran perbelanjaan. Buat perbandingan harga. Gunakan kupon, diskaun atau promosi ketika berbelanja. Pastikan membeli barang yang benar-benar diperlukan. Beli secara pukal yang menawarkan harga lebih rendah. Guli dan manfaatkan barang lama. Buat pembelian dalam talian dengan bijak. Berbelanja ikut keperluan, bukan kemahuan.
1: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.

0: Okey, sampai FM Bagus Bas pukul 2.52 minit petang.
1: 2.52. Jadi kita ke pusingan yang terakhir untuk Betul. Bahasa etik kita. Kita ada si Ahran, bahasa Sungai Segama.
0: Okey.
1: Kemo gelago gunai mengalai. Asar ikau nombor satu.
0: Wow, nombor satu.
1: Kalau tambungannya tiada orang dapat menandingi. Maknanya kita cakap. Penakai ulun, akalap gelindi.
0: Penakai ulun, akalap gelindi.
1: Tiada orang boleh apa ni?
0: Lawan kau
1: lah. Hebat lah.
0: Okey.
1: Kita pergi ke WhatsApp. Ini siapa ini? Mana nama dia?
0: Si Ben.
1: Ben.
0: Ada sudah nama dia Ben. Dusun Tagaro Kota Morodo. Dia bilang Bang Tumondik Om Sumayau iya no abantu koiso.
1: Dusun Tagaro Kota Morodo. Ada sudah nama dia kan kemarin tiada nama dia tu. Makasih Ben.
0: Makasih Ben. Lagi.
1: Si Mazri dalam bahasa Bajau. Bajau Yakan.
0: Bajau Yakan, okey.
1: Bang kau ngalang duk menari asal kau ne nombol dambuah.
0: Dambuah. Oh, dambuah nombor satu ah. Satu. Okey.
1: Okey, si Marsa bahasa Tidung. Silakan Adi.
0: Mana?
1: Ni.
0: Ada bilang gak menari maya berdendang. Adunyo no satu.
1: Nah.
0: Macam mana tu? Gitu ada dia punya.
1: Gak menari maya berdendang. Adun no nombor satu.
0: Oh, begitu.
1: Adunyo nombor satu.
0: Okey, terima kasih yang sudah komen-komen yang sudah hantar di WhatsApp. Terima kasih banyak-banyak. Dan di jam yang kedua, kejap je lagi kita akan kongsikan topik santai untuk hari ini. Okey.
1: Yeah.
0: Kita ada lagu daripada si Julius Jiwat Sodomon, Sumbandak Tamparule.
1: Baiklah, Sabar FM.
0: Bagus banget.

0: Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air, jimatkan penggunaan air, elakkan pembakaran terbuka, sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.
1: Terima kasih.
2: Kotomadan.
3: Xie xie.
4: Thank you.
5: Terima kasih.
6: Magsukul.
7: Paring kuanangan.
8: Ponsikau.
9: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
10: Rentak pilihan Suara Sabah.

0: Okey, sampai FM bagus sebab 3-4 minit petang di jam yang kedua sudah kalang.
1: Baik, apa khabar kamu semua? Mudah-mudahan steady-steady saja terus menjalankan kerja anda macam biasa.
0: Betul, steadykan dirimu.
1: Ya, dalam masa yang sama kami juga di Bangga Melayu akan terus temani kamu.
0: Betul. Okey, dan cerita lagi kita untuk ini petang.
1: Sambung lagi cerita kita nanti pasal lagi menyanyi dan menari.
0: Iya, sebab tadi kalang cerita kan dia dulu-dulu menari, iya, jadi pengiring penari lagi.
1: Pengiring penari artis ya.
0: Berapa lah kan bayar masa itu?
1: Indahlah, ingat tiba-tiba sudah. Iya, Pak. Ingat sudah Nodi, lama sudah. Sangat.
0: Betul. Lama sangat.
1: Ada kena pinggang kerengge masa itu.
0: Ada kena bagi makan juga lah.
1: Kalau itu harus kan. Itu, kalau tidak ada makan susah juga. Macam sekarang lah kan. Kalau ada, betul, mesti kita bagi makan.
0: Mesti bagi makan kan.
1: Pinggang kerengge masa itu.
0: Kerengge. Oke, okay. Cerita kita untuk ini petang.
1: Oke, kejap mana sudah Facebook kita nih.
0: Kalau kamu disuruh menyanyi ataupun menari, mana satu akan kamu akun buat lah?
1: Kalau kau Nodi, kau pilih apa?
0: Menyanyi.
1: Menyanyi ya?
0: Iya, menyanyi.
1: Menyanyi. Kenapa kita pilih menyanyi? So aku belum pernah dengar kau menyanyi lah.
0: Hai, kalau lagu galau awas.
1: Kalau kita di office ada nyanyi-nyanyi, memang Nodi
0: memang enggak akan lah.
1: Sebab dia kasih sudah peluang orang lain menyanyi.
0: Sudah ada artis-artis macam mana.
1: Bukan, Nodi ini bukan jenis merebut mic.
0: Betul.
1: Nyanyilah kamu, nyanyilah.
0: Iya. Kan, tapi pada kalau satu orang tiba-tiba cemar itu ada rakam belum nyanyi satu orang.
1: Iya kan, tiba-tiba. Ini siapa itu? Iron Aziz gitu ulang.
0: Kalau menari menari memang payah lah, memang keras badan lah. Dari dulu tapi dulu time sekolah ada menari juga lah.
1: Oh iya. Oh, dalam
0: tapi dia menari tarian Sumazau lah,
1: bukan. Seven. Di kampung. Mesti dengan Sumandak tuh kan.
0: Ah, betul.
1: Menari apa? Menari Sumazau.
0: Menari Sumazau. Jadi kalau kamu macam mana? Kalau kamu disuruh menyanyi ataupun menari, mana satu kamu akun buat? Kalau Kalang macam mana?
1: Aku
0: okay lah. Contoh lah, bukan yang sekarang lah. Yang time masih kerengge.
1: Mesti lah apa menari?
0: Oh, iya kan.
1: Ya, menyanyi tuh mau juga Nodi, tapi kesian suara kita enggak sedap, malu.
0: Ada pula tuh lagu.
1: Kau pun ada, Bah. Syawal dah tiba.
0: Janganlah.
1: Apalagi sambungan dia?
0: Mari semua. Oke, kamu boleh komen-komen di Facebook pun boleh, okay. Di WhatsApp pun boleh, oke? Okay?
1: Ya, kan, kalau kamu disuruh buat pilihan nyanyi dan menari, kamu akun yang mana kamu mau buat?
0: Betul. Oke, okay. Kita berhibur bersama dengan lagu ini, Sida Yang Indong.
1: Baiklah, Sabah FM.
0: Selamat.

0: sambil dapatkan info dan perkongsian yang santai, dengarkan Bah Ngam Latu Isnin hingga Jumaat 2 hingga 6 petang hanya di Sabah FM Bagus Bah. Minang deng la king nang suang, minang suang la king nang neng, aku
1: mileng Sabah FM Bagus Bah. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM, sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: dengar.
1: Okey, bangga melaku janji dengar lagu tadi, lagu daripada si Popo, lagu yang bertajuk Uha No. Dia bilang cukup lah.
0: Uha No.
1: Dan juga lagu daripada Karina Mah, Hatiku Tertinggal di Kundasang.
0: Okey. Alright. Okay. Sebelum kita cerita tajuk kita ni, mari lagi kita umumkan lagi lah pasal pertandingan potret sempena Hari Bapa. Masih lagi diteruskan.
1: Betul. Sampai 25 Jun hari Kamis ni, okey. Ini adalah sempena dengan Hari Bapa. Jadi kamu boleh kongsikan gambar terindah kamu bersama dengan ayah tersayang dengan caption yang paling kreatif.
0: Terpagi saya dengarlah penerbitnya bagi tahu gambar yang kamu dengan bapa tu, walaupun bapa sudah tiada, kamu carilah gambar-gambar lama kamu yang kecil dengan dia, kan? Apalagi ya, dan bapa juga, seorang pun boleh juga. Dan sebenarnya kamu gambar bersama.
1: Mungkin kalau yang ini istri pula, mungkin boleh hantar gambar suaminya dengan anak.
0: Kan, betul. Suaminya dengan anaknya, kan? Begitulah yang dimaksudkan tu. Jadi kamu hantarlah potret itu. Nanti selepas 25 Jun akan dibuat naik, barulah kamu mana yang dapat paling banyak like lah.
1: Betul.
0: Yang akan disediakan sebagai pemenang.
1: Jadi kamu boleh hantar di nombor WhatsApp Sabah FM di 019-490-4848.
0: Ya, okey. Tajuk kita ni hari, kalau kamu disuruh menyanyi dan menari, mana satu kamu akun mau buat? Kalau sendiri dia akun lagi menyanyi.
1: Akun lagi menyanyi
0: daripada menari.
1: Nanti macam robot nanti menari.
0: Memang confirm kena ketawa.
1: Si Rosie Williams dia bilang, kalau saya menarilah, dia bilang.
0: Wow, si Rosie memang pandai menari lah ini.
1: Betul.
0: Menjoget
1: lah kita. Tapi itulah, kalau menari ini pun kan, kalau tarian yang sembarangan mungkin boleh lah kali.
0: Kalau Sumazau mungkin senang Nodi. Kan gini-gini
1: dia. Kakinya lagi.
0: Kalau kaki muda sakit, kalau kaki tidak sakit, boleh injut-injut lah.
1: Siapa cakap kaki
0: sakit? Kalau kaki sakit, memang tangan je lah. Naik-naik, goyang-goyang. Tapi lagi, kan, bilang kan Nodi, pernah saya cuba nyanyi Sumazau lah, tangan tu salah dia bilang. Kalau perempuan, dia punya tangan buka luas ke atau macam mana? Nah, kan si Nodi pun tak tahu. Tangan untuk lelaki lain, perempuan lain, ya kan? Nodi, betul kan?
1: Ada punya adalah, kalau macam lelaki mungkin dia ada lebih terbuka luas.
0: Lebih terbuka. Itulah. Saya pun hantam dia secara ulang, salah tu tangan. Oh ya kah, baru kita tahu.
1: Okey, lagi kita ada si Maima di sini. Dia bilang kalau saya dua-dua.
0: Wow. Ini barulah tera, majoget sama menyanyi.
1: Okey, dia bilang masuk bila menyanyi mesti menarik. Jadi dia bilang dari dulu remaja sampai sekarang, asal ada music, tangan di atas pinggang bergoyang-goyang.
0: Tangan di pinggang bergoyang-goyang. Macam lagu Sian.
1: Pukulan Borneo.
0: Pukulan Borneo.
1: Okey, kamu boleh komen-komen lepas ni. Lepas ni kita kasih baca lagi. Kita ada lagu Aziz Omar dan juga Siti Virus. Lagu mereka yang bertajuk Joget Lambukun Lemiang.
0: Ya, baiklah Sabah FM.
1: Bagus banget.

Dengarkan irama yang memukau telinga semuanya di satu tempat. Jangan ketinggalan. Teruskan layan lagu-lagu pilihan kami hanya di Bahngam Latu. Janji dangat. FM. Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, negara Arab. Rekod baharu dunia Arab buat pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. 7 negara Arab layak ke Piala Dunia FIFA 2026, iaitu Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi dan Tunisia. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Dengarlah tuh,
0: janji denger
1: Sabah FM,
0: bagus banget.
2: Ya, Sabah FM bagus. Terima kasih yang terus bersama kami. Dan sebagai panduan rakan-rakan dan muslimin dan muslimat sekalian, maksudnya solat terpadu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengan yang untuk hari ini, hari Selasa 23 Jun 2026 adalah pada pukul 3.46 petang nanti. Terus bersama kami di Sabah FM. Bagus, Pak.

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia." Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Dan dirikanlah kamu akan solat dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk." Surah Al-Baqarah ayat 43. Allahu akbar.

0: الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu, yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh kerana itu, ampunilah aku, ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Okey, sampai FM bagus bas pukul 47 minit petang. Selamat petang kamu semua. Okey. Ha, kalau kamu apa ni disuruh menyanyi ataupun menari, mana satu kamu akun buat?
1: Mana akun? Okey, jadi kita cuba baca komen-komen lah. Macam si Rio dia bilang kan?
0: Menyanyi.
1: Menyanyi. Saya tanya tadi lagu apa kamu nyanyi? Dan dia jawab.
0: Lagu
1: menyanyi lah bersenang kau nanti. Nyanyi lagu rasa senang. Sayang pun nyanyi juga
0: kan. Cuba.
1: Rasa sayang. Rasa sayang. Sayang.
0: Bos kalang menari lah.
1: Menari pun dah boleh. Okey, si Hasna. Kedua-duanya memang tak boleh.
0: Lari
1: ke laut. Ke laut.
0: Laut tak.
1: Lari ke laut, ada ikan.
0: Tapi itulah kan. Yalah, kalau kita memang dibilang bakat itu kan tiada lah itu. Susah
1: memang
0: juga kan.
1: Memang tiada lah itu kan, Udi. Semula jadi lah itu memang tak ada lah itu.
0: Ataupun mungkin sebab juga satu dia malu-malu lah kan.
1: Tapi kalau ada orang ada bakat pun, kalau dia tak asal pun, ke laut juga tu nyanyi. Ke laut juga tu, Udi.
0: Betul. Lagi kita ada si Sat Saujah. Dua-dua tidak akun dia bilang.
1: Maknanya dua-dua dia tidak mau lah.
0: Tidak berminat lah itu kan. Ataupun tidak berminat, dia tidak bakat lah begitu.
1: Ada juga orang Nodi, ada bakat tapi dia malu. Dia tidak mau di depan orang, dia tidak mau menyanyi, dia tidak mau menari.
0: Betul.
1: Tapi ditandas.
0: Oi, wow. Paling lama mandi. Oh.
1: Paling lama mandi.
0: Lama dia buka roket di dalam.
1: Sabun di bilik mandi.
0: Tapi itulah dia bilang kan, kalau di Sabah ini kan 99% orang pandai menyanyi dia bilang.
1: Tapi yang kita ni 100% itu kita lah. Itu kan. Bilang orang Sabah kuno telan keset. Itulah, kami ini tidak ada ini.
0: Kita telang tulang. Tulang ya kalian.
1: Tulang saja.
0: Okey, apapun untuk kamu semua, jangan lupa terus komen-komen lagi. Kalau kamu disuruh ataupun yalah menyanyi atau
1: menari,
0: sama mana yang kamu akun. Okey.
1: Okay.
0: Alright, kita ada lagu daripada Christina Aguilera, Hurt.
1: Baiklah, sampai FM.
0: Bagus banget.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan. Juara Piala Dunia 2022, Argentina hadir untuk mempertahankan kejuaraan sekaligus memburu misi untuk mendapatkan gelaran juara untuk kali keempat. Sementara itu, Meksiko merupakan negara pertama dalam sejarah yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2006.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Bah, bah, bah, bah. Ngam lah tu.

0: Bar.
1: Ya, bersama FM Bagus Bam 18 minit petang. Jangan lupa untuk kamu terus komen-komen lah cerita kita untuk ini petang.
2: Ya, antara bilang orang apa di menyanyi dan menari, kamu akun mana satu kamu berani buat? Si Beluntung dia bilang saya aku nyanyilah. Woi, walaupun suara tidak sedap. Aku pikir dia bilang suara dia sedap.
1: Iyalah, daripada kalau dia menari lagi kena kasih ketawa kali. Daripada kau menari,
2: daripada menari nyanyilah. Macam robot. Bagus aku menyanyi, boleh lagi lah bilang orang.
1: Sebab apa nih menyanyi ini mungkin kita boleh tune-tune lagi sedikit kan.
2: Iya kan. Okey.
1: Untuk kita kasih lawa-lawa itu lagu. Okey. Baiklah, kita jumpa lagi 4.30 minit petang. Kita ada berita utama Sabah FM. Jadi untuk kamu semua jangan lupa terus komen-komen lagi lah cerita kita untuk ikutan, nanti kita kasih baca lagi.
2: Boleh. Okey. Teruskan bersama dengan kami di Sabah FM.
1: Kita ada lagu daripada Izwan Filos, Kembali Senyum.

Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial ada kan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Aduk dan Sabah FM Pagu.

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
1: Baguslah. Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Penggunaan MyCard dalam budi diesel kekang penyeludupan dan ketirisan. KKTP terima 34 permohonan pembangunan bernilai RM1.5 bilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Ramhani Zanjahamin dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Pelaksanaan Budi Madani Diesel. Budi diesel dijangka mampu mengekang aktiviti penyeludupan dan ketirisan bahan api diesel dalam negara. Menteri Kewangan Datuk Seri Amir Hamzah berkata, menerusi budi diesel, subsidi kini hanya diberikan kepada rakyat yang layak melalui pengesahan MyCard, berbanding sebelum ini yang diberi secara terbuka tanpa pengesahan identiti pengguna, sekaligus membolehkan subsidi diesel disalurkan secara lebih adil kepada rakyat.
2: Tadi anggaran kita adalah untuk mengurangkan sebanyak 1 bilion liter ketirisan, kerana kalau kita dapat mengurangkan bukan sahaja dari segi kekurangan pembayaran subsidi tapi juga untuk menjamin kestabilan bekalan yang ada di dalam negara.
0: Datuk Seri Amir berkata demikian dalam sidang media selepas taklimat pelaksanaan pembaharuan penyasaran subsidi diesel di Kota Kinabalu. Harga subsidi diesel ditetapkan pada kadar RM2.10 seliter mulai 1 Julai 2026. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Amir berkata penggunaan MyCard dalam pelaksanaan budi diesel diyakini mampu memastikan manfaat subsidi sampai kepada rakyat di kawasan pedalaman Sabah tanpa berlaku ketirisan. Kaedah itu terbukti berkesan menerusi pelbagai program subsidi lain yang menggunakan mekanisme sama.
2: Saya bagi contoh, di Sabah ada lebih kurang 1,493 kedai sarang. Ini termasuk di dalam kawasan pedalaman. Jadi kita pasti yang untuk diesel kita berganjak cara ini, penggunaannya pun insyaAllah akan mencapai penggunaan yang sama juga.
0: Selain mekanisme penggunaan MyCard, sokongan berterusan daripada kerajaan negeri juga perlu bagi memastikan kelancaran penyaluran subsidi khusus kepada rakyat memerlukan termasuk di kawasan pedalaman. Sementara itu, Datuk Seri Amir berkata kerajaan memperkenalkan budi agri komoditi bagi membantu golongan petani dan pekebun kecil untuk terus menerima bantuan bersasar, selain memastikan kebajikan serta kelangsungan sektor agri komoditi terus terpelihara. Menerusi inisiatif itu, pekebun dan petani yang layak di seluruh negara akan menerima bantuan tunai RM400 sebulan untuk membeli bahan api diesel berbanding RM2.15 seliter yang ditetapkan kepada Sabah dan Sarawak sebelum ini. Sehubungan itu, kerajaan akan bekerjasama dengan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan serta Kementerian Perladangan dan Komoditi untuk mengenal pasti petani dan pekebun yang layak. Penerima yang layak boleh menggunakan bantuan itu untuk membeli diesel pada harga pasaran tanpa sebarang had kota pembelian. 34 permohonan pembangunan diterima melibatkan sektor perumahan, komersil, industri dan pelancongan di Sabah. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, permohonan bernilai kira-kira RM1.5 bilion itu melibatkan pembangunan lebih 5,000 unit di beberapa daerah termasuk Kota Kinabalu, Pinampang, Tawau, Semporna dan Papar. Ia meliputi 1,900 unit perumahan, hampir 4,000 unit komersil, lebih 30 projek industri serta 44 projek pelancongan. Beliau berkata demikian selepas mempenguruskan mesyuarat Majlis Perancangan Bandar di Kota Kinabalu. Mesyuarat bulanan itu bertujuan mempercepat proses kelulusan serta merancangkan pembangunan negeri. Tambah Dato' Arifin, permohonan yang dibentangkan melibatkan syarikat-syarikat besar, agensi kerajaan serta badan berkaitan kerajaan bagi pelaksanaan projek pembangunan serta penambahbaikan kemudahan awam. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Institusi latihan kemahiran di Sabah perlu lebih proaktif memperkenalkan program pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET yang baharu serta relevan dengan keperluan industri semasa. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, Datuk James Ratib berkata, ia bagi memastikan graduan yang dilahirkan terus berdaya saing dan mudah mendapat pekerjaan.
4: Kerana mengikut permintaan industri, sebab pihak JPSM ini memberi kursus, beberapa kursus sahaja. Jadi kita mahu supaya pihak JPSM ini supaya dapat membuat engagement dengan para pemain industri negeri Sabah, apa keperluan-keperluan mereka.
0: Datuk James berucap merasmikan Majlis Convocation Institut Latihan Teknik dan Perdagangan di Kota Kinabalu. Sesi libat urus yang berterusan bersama pemain industri serta pelabur juga perlu bagi mengenal pasti kemahiran yang diperlukan sebelum merangka kursus baharu, sekaligus mengurangkan kebergantungan terhadap tenaga kerja luar. Susulan tiga ekor gajah Asia yang dipindahkan dari Zoo Taiping ke Zoo Tennoji di Osaka, Jepun. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam akan bekerjasama dengan SPRM dalam siasatan berhubung proses pemindahan gajah berkenaan terdiri Dara, Amoy dan Kelat, DAK. Menterinya Datuk Sri Atta Joseph Kurup dalam kenyataannya berkata, kementerian tidak akan berkompromi atau melindungi mana-mana pihak sekiranya terbukti wujud sebarang salah laku, penyelewengan atau pelanggaran prosedur dalam urusan pemindahan berkenaan. Ini bagi memelihara integriti institusi serta nama baik negara di peringkat antarabangsa. SPRM mengesahkan kertas siasatan berhubung isu pemindahan DAK telah dibuka susulan dakwaan berlaku ketirisan dan penyelewengan dalam urusan berkenaan. Pada 18 Jun lepas, Pertubuhan Hak Asasi Hidupan Liar Malaysia, HIDUP, telah menggesa SPRM menjalankan siasatan berhubung pemindahan DAK. Pertubuhan itu turut mendakwa terdapat bayaran berkaitan urusan tersebut yang tidak disalurkan kepada kerajaan selain mengaitkan beberapa individu dengan transaksi dianggarkan bernilai 53 juta ringgit. Pelaksanaan pelbagai projek pembangunan yang mencecah hampir 300 juta ringgit untuk daerah Pitas dan Bengkoka membuktikan komitmen kerajaan negeri membangunkan kawasan luar bandar, khususnya meningkatkan kemudahan asas dan kesejahteraan rakyat. Projek yang telah diluluskan kerajaan negeri itu kini sedang memasuki fasa pelaksanaan, termasuk projek bekalan air Pitas bernilai lebih 140 juta ringgit, pembinaan jambatan Pias 21 juta ringgit, jambatan Pinapak 36 juta ringgit serta projek jalan Narandang bernilai lebih 100 juta ringgit. Adun Bengkoka Datuk Harun Durabi berkata, dengan pelaksanaan projek berimpak tinggi itu, ia secara tidak langsung menyokong pembangunan di kedua-dua kawasan berkenaan. Beliau juga berharap masalah bekalan air dihadapi penduduk di kawasan Pitas dan Bengkoka dapat diatasi dengan pelaksanaan projek bekalan air Pitas. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Penggunaan MyCard dalam budi diesel kekang penyeludupan dan ketirisan. KKTP terima 34 permohonan pembangunan bernilai 1.5 bilion ringgit. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Benar.
1: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
2: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
3: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
4: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawakan oleh
5: Osai Music dan Sabah FM.
0: Bagus.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Dari yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
3: Sabah FM.
4: Okey, sampai FM bagus. Terima kasih yang terus bersama kami dan pastinya Bahngam Melatu edisi hari ini, hari Selasa 23 Jun 2026. Okey, dan jangan lupa untuk kamu semua komen-komen cerita kita untuk ini petang. Kalau kamu disuruh menyanyi atau menari, mana satu yang kamu akun mau buat? Okey, kamu boleh hantarkan respon kamu pastinya di Facebook Sabah FM ataupun boleh hantar di nombor WhatsApp Sabah FM di 019-490-4848. Okey, baik. Baiklah, kejap-kejap lagi 5 petang kita akan dapat ikuti utama 5 petang dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Dan pastinya kita ada 2 buah lagu lagi akan diputarkan sebelum kita ikuti berita. Lagu daripada Ginello, Somian dan juga MKK Click, lagu mereka yang bertajuk Pulang. Dan juga lagu ini, lagu daripada Frank Sinatra, My Way. Sampai FM, bagus banget.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi gol dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Hai, saya Harrison B. Saya dengar Sabah FM.

pacarku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

0: Untuk keluarga ku sayang sanggup, biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang, asal ku rasa tenang.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Ayo, what's up semua? Saya Ben Zulu. Teruskan mendengar Sabah FM. Bagus. Yeah.
3: Turun pesta cari vista banyak mes. Bunyi tebal batang si macam bes.
4: Sebentar lagi, utama 5 petang.
5: Bagus lah.
6: Budi diesel kekang ketirisan 1 bilion liter setahun. AKPS terima suntikan 22 juta ringgit perkukuh operasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Pelaksanaan Budi Madani Diesel. Budi Diesel mampu mengurangkan ketirisan sehingga 1 bilion liter setahun. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pelaksanaan mekanisme subsidi bersasar menggunakan sistem berasaskan MyCard itu memastikan hanya rakyat Malaysia yang layak menikmati subsidi diesel, sekaligus menutup ruang penyalahgunaan yang berlaku bawah kaedah subsidi terbuka sebelum ini.
7: Bawah budi diesel, kita dapat mengurangkan ketirisan yang berlaku dalam area ni lah. Kerana MyCard bermakna kalau bukan warga negara, you tak boleh pakai. You kena beli pada harga yang diapungkan. Yang itulah satu kriteria yang penting untuk memastikan semua orang dapat mengurangkan risiko ketirisan yang berlaku. Dan kita katakan tadi, anggaran kita adalah untuk mengurangkan sebanyak 1 bilion liter ketirisan. Kerana kalau kita dapat mengurangkan, bukan sahaja dari segi kekurangan pembayaran subsidi, tapi juga untuk menjamin kestabilan bekalan yang ada di dalam negara.
6: Dalam pada itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan pelaksanaan program sumbangan asas rahmah SARA diperluas menerusi penambahan kedai yang menerima transaksi menggunakan MyCard termasuk di kawasan luar bandar dan pedalaman bagi memudahkan penerima mendapatkan barangan keperluan. Sehingga kini, lebih 13,500 kedai telah berdaftar bawah program itu di seluruh negara termasuk lebih 6,500 kedai kecil.
7: Kerana usaha kita lah untuk menyenangkan untuk rakyat yang ada entitlement untuk mendapat SARA. Jadi usaha daripada tim yang bekerja sini lah untuk meningkatkan dan mengurangkan jarak untuk pengguna tu untuk mendapat SARA. Kalau kita tengok dari segi sana, kita ada rak-rak yang disediakan di mana barangan tempatan juga dibenarkan di bawah SARA, di mana kita menolong usahawan tempatan untuk menjual barang-barangannya lah. Kerana kalau barangan tu boleh ditebus SARA lebih banyak dan lebih laris jualannya.
6: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sebanyak 22 juta ringgit diluluskan bagi melengkapkan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS dengan senjata api dan kelengkapan bersesuaian. Jelas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, langkah itu dipersetujui Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim susulan keperluan mendesak untuk memperkukuh aspek keselamatan anggota AKPS. Ia selepas insiden tembakan ke atas kenderaan dinaiki seorang komander agensi itu di Bukit Kayu Hitam Kedah pada Februari lepas.
8: Saya menulis kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang keperluan untuk AKPS dilengkapkan dengan persenjataan yang diperlukan. Dan Perdana Menteri telah pun memberi kelulusan serta-merta dengan peruntukan 22 juta ringgit untuk keperluan melengkapkan AKPS dengan persenjataan yang difikirkan munasabah sesuai dengan tugasan mereka di sempadan.
6: Dalam hal lain, Datuk Seri Saifuddin Nasution memberitahu penagihan dadah sintetik di negara ini terus menunjukkan situasi membimbangkan dengan lebih 141,000 kes dicatatkan tahun lepas. Tambah beliau, data yang diperoleh daripada Kementerian Kesihatan KKM, Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik PUSPEN serta Polis Diraja Malaysia PDRM menunjukkan taburan kes tertentu di beberapa taburan kes tertumpu di beberapa negeri dengan pantai timur dikenal pasti antara yang paling terkesan.
8: Dadah sintetik yang paling banyak disalahguna di negara kita, sehingga tahap 70% daripada keseluruhan kes salah guna dadah ialah dadah jenis ATS yang sebutannya amphetamine type stimulants. Dan dadah sintetik ni, bila kita kumpul data daripada Kementerian Kesihatan AADK, PUSPEN dan juga PUSPEN swasta, dan daripada rekod itu kita buat mapping paling serius di negeri-negeri pantai timur. Sangat serius. Maknanya jalur pantai timur ni dia tak mainlah ganja, heroin, ketum, morfin tu tak lah. Dia cari ATS, ya, dia cari syabu, metafetamin. Dan yang terbaru ni, bila polis buat operasi cecair vape tu, dia jumpa satu lagi yang panggil fentanyl.
6: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Pengurusan akaun amanah kemanusiaan rakyat Palestin dilaksanakan secara terus dan tertakluk kepada mekanisme tadbir urus yang ketat. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, akaun amanah yang ditubuhkan bawah Kementerian Luar itu turut diaudit oleh Ketua Audit Negara, manakala laporan pengurusannya dibentangkan secara berkala kepada jemaah menteri. Beliau menegaskan dakwaan di media sosial kononnya bantuan disalurkan sewenang-wenangnya kepada pertubuhan bukan kerajaan NGO adalah tidak benar.
9: Tidak betul apa yang disebut di dalam media sosial mengatakan kita memberi sewenang-wenangnya kepada NGO-NGO. Tidak. NGO kita adalah UPSAN. Dia tubuh oleh kementerian. Dan UPSAN ini ada 38 badan bergabung termasuk Mercy Malaysia dan semua-semua. Dan kita betul-betul pastikan bahawa bantuan tabung amanah kebajikan rakyat Palestin ini benar-benar sampai ke sana. Itu sebabnya kita bagi terus kepada UNRWA, kita terus bagi kepada OCHA, kita terus bagi kepada Red Crescent sana, kita terus bagi kepada Mercy, kita bagi. Dan kita juga memberi bantuan makanan.
6: Datuk Seri Muhammad Hassan. Sebanyak 25.2 juta ringgit diperuntuk bagi tujuan pemasangan lampu jalan LED berkuasa solar di 32 lokasi berisiko tinggi di seluruh lebuh raya negara. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingki berkata, projek bawah program Pantau Madani itu melibatkan pemasangan 3,000 tiang lampu bagi meningkatkan keselamatan pengguna jalan raya. Projek itu melibatkan beberapa jajaran utama termasuk Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh Raya Seremban Port Dickson, Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak serta Lebuh Raya Pantai Timur.
10: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
6: Piala Dunia FIFA 2026, Iraq masih berpeluang kepusingan kalah mati meskipun tewas 0-3 kepada Perancis dalam aksi peringkat kumpulan I. Perkara itu dinyatakan pengendali Iraq Graham Arnold. Bagaimanapun, jurulatih dari Australia itu enggan terlalu memikirkan kekalahan tersebut. Tumpuan kini diberikan kepada aksi terakhir peringkat kumpulan menentang Senegal Sabtu ini. Sementara itu, peluang Senegal untuk layak ke pusingan kalah mati masih juga belum berakhir meskipun mengalami dua kekalahan berturut-turut. Ketua jurulatihnya Pap Chow berkata pasukannya mempunyai misi wajib menang untuk muncul antara 8 pasukan terbaik di tempat ketiga. Keputusan sama ada Cristiano Ronaldo akan diturunkan dalam aksi menentang Uzbekistan awal pagi esok belum ditentukan. Setakat ini tiada pengesahan daripada pengendali Portugal Roberto Martinez. Boleh menyifatkan Ronaldo sebagai contoh terbaik dari segi disiplin dan profesionalisme. Pemain berusia 41 tahun itu sentiasa memberi tumpuan penuh terhadap aspek yang berada dalam kawalannya.
10: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
6: Luar negara, Iran mengeksport 3.6 juta tong minyak mentah sejak pengumuman memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat. Demikian menurut laporan agensi Anadolu memetik platform penjejakan kapal Tanker Trackers. Minggu lalu, Iran dan Amerika mengumumkan kedua-dua negara mencapai persefahaman 14 perkara melalui pengantaraan Pakistan yang bertujuan menamatkan konflik serta menyelesaikan pertikaian menerusi dialog dan rundingan. Dalam pada itu, Ketua Perunding Delegasi Iran merangkap Speaker Parlimen Iran Muhammad Bagar Ghalibaf berkata Tehran dan Washington bersetuju menubuhkan pusat serta talian komunikasi bagi menguruskan situasi kecemasan melibatkan kapal. Menurut beliau, Selat Hormuz akan berada bawah pentadbiran Iran. Sementara itu, kira-kira 441 kapal tangki minyak mentah dilaporkan berkumpul berhampiran Oman dan Emiriah Arab Bersatu menunggu pembukaan semula laluan perkapalan utama itu susulan rundingan Iran dan Amerika Syarikat. Susulan situasi wabak Ebola yang semakin membimbangkan, bantuan kemanusiaan kecemasan akan disalurkan kepada Kongo, Uganda dan Kesatuan Afrika. Menurut jurucakap Kementerian Luar China, Guo Jiakun, China dan Afrika kekal komited menghadapi cabaran bersama dengan Beijing terus menyalurkan sokongan dalam usaha membendung wabak Ebola. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi diesel kekang ketirisan 1 bilion liter setahun. AKPS terima suntikan 22 juta ringgit per kukuh operasi. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawakan

0: Okey, sampai FM bagus sebab terima kasih yang terus bersama kami selama pukul 5.26 minit petang di jam yang terakhir sudah kalang.
1: Ya, jam yang terakhir dan mengharapkan semoga anda semua okey-okey je. Pemanduan pulang semula semuanya ke rumah.
0: Oh, betul. Kan. Jadi semoga selamat sampai ke destinasi. Itu yang kita harapkan.
1: Ya, right. Okey. Kita masih lagi sembang-sembang petang ni. Kalau kamu disuruh pilih menyanyi dan menari, mana satu kamu akun mau buat? Si Magdalena dia pilih makan. Bolehkah bilangnya?
0: Oh, tidak dalam pilihan.
1: Kalau makan di semua pun orang mau.
0: Itu pun saya paling dapat
1: juga. Tidak disuruh pilih pun aku pilih juga.
0: Kan. Si Riri pula dia bilang dua-dua pun on.
1: Wah, mantap. Oh,
0: maknanya
1: bah,
0: memang
1: si
0: berbakat lah kan.
1: Cie, sampin kok kawan lo bilang si beruntung.
0: Okey,
1: si Marsa. Kalau disuruh menyanyi, memang suara tidak sedap didengar. Kalau menari itu bolehlah. Dia bilang sebab masa sekolah rendah dulu, dia buat persembahan tarian lilin. Dan masa sekolah menengah ikut Boria.
0: Okeylah,
1: kalau begitu ada pengalaman lah.
0: Untuk sekolah, dia bilang. Tinggal kenangan. Itu dulu-dulu. Macam kalah lah dulu-dulu juga. Si Salgia pula dia bilang menyanyi sajalah. Dia bilang.
1: Okey, dia pilih menyanyi. Siapa lagi? Muhammad Yusuf. Kalau aku akun kuat makan. Kalau menyanyi dan menari tidak best.
0: Semua mau makan lah. Boleh tapi bayar mahal lah sikit.
1: Sebenarnya ini pun sama juga. Dua-dua mesti mau.
0: Dua-dua
1: dia bilang.
0: Mesti mau. Okey. Alright. Apapun terima kasih respon kamu. Kamu boleh lagi terus hantar. Boleh komen-komen di Facebook ataupun boleh hantar di WhatsApp. Okey.
1: Yeah.
0: Jom kita berhibur lagi bersama dengan lagu tema sebenarnya dengan Piala Dunia 2026 bersama dengan Lisa Goal.
1: Goal.
2: Guess I'm

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, Itali dan New Zealand. Negara yang sering menjadi sebutan, Itali, sekali lagi tersingkir dari Piala Dunia kali ini. Juara dunia 4 kali ini, gagal layak buat kali ketiga berturut-turut selepas turut terlepas edisi 2018 dan 2022. Manakala New Zealand, kuasa baharu Oceania, menjadi pasukan pertama yang layak secara otomatik dari Oceania selepas FIFA menambah slot untuk konfederasi tersebut.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Kamu tahukah?
3: Kamu tahu?
4: Kamu tahu?
3: Dad, ada apa saya mau cerita kau ni?
4: Apa tu?
3: Saya mau serius pun macam nak boleh. Saya mau ketawa pun macam nak boleh.
4: Kau ni belum lagi cerita, sudah sepun mau ikut ketawa. Apa ini?
3: Kau tahu kah? Pada tahun 1895 kan, hanya dua kereta saja di seluruh negeri Ohio tu.
4: Ya. Iya.
3: Kau tahu kah Ohio tu besar dia macam mana? Ada dua kereta saja. Tapi kan dorang boleh berlanggar juga.
4: Aduh, orang ni mungkin kan orang bosan, bah. Jadi mari kita berlanggar-langgar.
3: Itulah bilang orang kan, apa tu? Don't take for granted apa?
4: Ya, yeah, don't take for granted.
3: Jangan ambil enteng dengan sesuatu perkara. Itu kata. Itulah walaupun dua sejak kereta boleh berlanggar kan?
4: Heran betul.
3: Jadi janganlah ambil mudah akan perkara yang setiap perkara lah. Yeah. Kita kena ambil serius juga setiap perkara yang kita lakukan kan? Semua ketawa, semua serius ni. Oh, baru saya tahu.

0: Okay, Biz on Air untuk petang ini kita bawakan kepada anda sup-sup.
1: Oh. Saya tengok gambarnya di saya sangat-sangat lapar.
0: Aduh.
1: Dasar.
0: kalau ni kan apa ni suka makan apa ni bakso.
1: Ya. Oh. Jadi inilah yang kami mau kongsi.
0: Orang tawau lagi.
1: Lepas tu cuaca macam sejuk-sejuk lagi. Memang ngam ni Nodi.
0: Oh, itulah. Okey. Kita mau cerita ni pun sebab dia punya lokasi ni pun di Tawau.
1: Tapi untuk orang-orang Tawau ataupun kalau kebetulan kamu pergi Tawau, ini yang kami mau kongsikanlah untuk anda penggemar-penggemar makanan pedas. Yang menyelerakan. Apa kata kamu singgah sana di Bakso Jajaka Tawau.
0: Okey, anda boleh menikmati bakso yang pedas dengan rasa yang memikat. Sampai satu mangkuk memang dah cukup lah dia cakap. Dan juga sesuai dinikmati pada bila-bila masa bersama dengan kawan-kawan ataupun keluarga lah.
1: Ya, nama dia Bakso Jajaka Tawau. Dia beroperasi dari pukul 11 pagi sampai pukul 10 malam di Jalan Abaka, bersebelahan dengan TCC Tawau. Kawasan bandar lah.
0: Kawasan bandar. Sekarang tahu atau di tempat itu?
1: Tahu lama Jalan Abaka. Jadi untuk kemudahan pelanggan, perkhidmatan COD. Ada ambil sendiri dan juga pengantaran melalui runner lah. Ada disediakan.
0: Oh, betul. Jadi kalau kamu datang dalam keadaan lapar pasti pula dengan rasa puas.
1: Iya. Tapi boleh juga Nodi, ada tempahan juga dia buka dan pertanyaan boleh menghubunginya. Bakso Jajaka
0: Tawau. Okay.
1: Datang lapar balik puas.
0: Okey. Kita tengok dia gambar di sini. Dia ada soto Jajaka.
1: Soto special. Saya nampak itu kaki ayam Nodi.
0: Betul.
1: Kaki ayam ni saya punya favorite ni.
0: Coto Makassar Malunra. Malunra tu apa-apa tu?
1: Macam macam apa ya? Macam sedap dan berlemak lah begitu.
0: Oh, gitu.
1: Wow, sedapnya soto Makassar ni Malunra betul rasanya.
0: Okey.
1: Ada bakso daging. Lagi sup daging perut.
0: Sup campur daging perut urat.
1: Nah, tiga sekaligus.
0: Sup urat, sup ayam. Oi, macam-macam.
1: Ada lagi. Oi, bakso tenis.
0: Bakso tenis ah.
1: Ya, dia punya bulat tu macam bola tenis tu lah besar dia. Ini pula bakso tenis special tahu kaki ayam pentolan lagi.
0: Lepas tu ada lagi bakso Jajaka pentolan kaki ayam tahu telur. Dan juga ini pun
1: bakso beranak.
0: Ini kalau dibuka ni kan di dalam dia ada lagi bakso kan.
1: Ni dia kira mamaknya lah ni kan, yang besar bulat ni. Bila kita buka dia banyak lagi anak-anak dia. Jadi bakso beranak.
0: Bakso beranak kan macam-macam.
1: Saya mau cari nanti kalau saya pulang ke Tawau lah. Bakso Jajaka
0: Tawau.
1: Tawau. Okey, itu dia yang kami kongsikan hari ini dalam Biz on Air
0: Sabah FM. Bagus.

0: pandai sudah sino di menari dengan lagu tu tadi.
1: Yopi Latul, si Malah Kama.
0: Okey, nampaknya kita pun mau habis sudah tugas kita tentang ini. Ada lagi beberapa komen boleh kita bacalah.
1: Okey.
0: Si Richard Joseph dia bilang dia tidak pandai menyanyi.
1: Jadi kalau menarilah
0: kalau boleh menari lah tu. Tidak ada begitu di sini Nodi dia boleh punya menari.
1: Si Mas ni dia bilang menyanyi.
0: Menyanyi. Si Fredo bakat saya makan tidur saja.
1: Makan tidur saja.
0: Kalau itu punya bakat ramai orang.
1: Betul. Setiap sasanin menyanyi jelah dia bilang walaupun suara tidak semerdu tak sedap didengar dia bilang tidak apa. Yang penting kita menyanyi dengan sepenuh hati.
0: Bagus kan? Nodi dia akun awal-awal suaranya tak sedap.
1: Si SMS Fred dia bilang kalau disuruh memilih kakak pilih menyanyi dia bilang. Walaupun kakak nak boleh walaupun kakak boleh menari dia bilang. Dia boleh menari tapi dia lebih memilih untuk menyanyi.
0: Wow, kalau disuruh
1: menari. Adakah disebabkan sudah lama tidak menari?
0: Okey, walaupun dia boleh menari tapi dia pilih juga menyanyi daripada Kucing Sarawak. Ya.
1: Betul.
0: Okay. Si apa lagi? Habis sudah? Habis kita cek dulu di sini. Oh, tiada lagi. Okey.
1: Betul. Okey, sebelum kita mengundurkan diri kita kongsi-kongsilakan jadual perlawanan yang mana akan berlangsung 1 pagi nanti yeah. Portugal dan juga Uzbekistan.
0: Come on, CR7, come Oi. On.
1: Lepas itu perlawanan pukul 4 pagi England akan menentang Ghana.
0: Yes.
1: Di channel untuk Portugal di Sukan Plus, manakala untuk England di seluruhan TV OK.
0: TV OK. Dan seterusnya juga pada pukul 7 pagi besok Panama dan juga Croatia di saluran Sukan juga.
1: Sukan Plus. Okay.
0: Dan siaran tertunda.
1: Siaran tertunda perlawanan di antara Kolombia dan juga Kongo mana akan disiarkan pada 3.30 petang.
0: Okay. Ya, kan. Alright. Okay. Jadi selamat bersengkang mata lagi semalam. Malam ini semalam kan tim Argentina sudah puas hati.
1: Oh betul.
0: Hampir-hampir lagi Messi hat-trick ya.
1: Hampir-hampir.
0: Okay lah.
1: Alright. Kami tinggalkan anda dengan lagu ini ya. Lagu daripada Bobby Rockers dari Sinar Mata.
0: Baiklah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Bye-bye.

0: tetap di hati.
1: Terima kasih masih setia bersama Sabah FM Bagus Ba. Terima kasih juga kepada Nodi dan juga Kak Lang yang telah menemani anda sejak 2 petang dalam Bah Ngamlatu Janji Dengar. Kak Kaci pula akan menemani anda dalam Simfoni Tetap di Hati sehingga 9 malam ini. Sebentar lagi kita akan dengarkan sekilas penungan, tapi sebelum itu kita layan dulu lagu ini, Sedang Ingin Bercinta Dewa 19. Sabah FM.

0: Gisbah. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matru sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Sekilas renungan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima kathira wa ba'd. Alhamdulillah, apa kabar sahabat pendengar Sabah FM? Walau di mana pun berada, tak kira ya, di pisuk-pisuk daerah manapun, mudah-mudahan keberkatan Allah Subhanahu wa taala sentiasa membasahi kehidupan kita. Apalagi dengan tahun baru, azam baru, lembaran baru, tentu kita memasang nawaitu, memasang azam yang pelbagai untuk kita capai pada tahun ini. Dan semua itu sahabat yang mulia, tidak akan dapat kita capai jika bukan karena rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat pertolongan Allah taala itu, macam mana kita mau tahu yang kita ni diberkati, dirahmati Allah? Setiap perjalanan kita itu ya, Allah taala selalu berikan petunjuk, berikan ilham yang baik-baik dalam kehidupan kita. Maka itu tandanya Allah Ta'ala berkati dan rahmati kita. Sahabat yang mulia, kita sambung sikit lagi apa yang kita bincang kemarin tentang dosa itu memberatkan hati ya, dan istighfar itu meringankannya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah menyebut, At-ta'ibu min dhambihi kaman la dhambalahu aw kama qal. At-ta'ibu itu apa? Isim fa'il. Orang yang bertaubat, minta ampun sama Allah, menyesali akan segala dosa dan kesilapan, sedar tindak tanduk kita ini tidak mendapat redha Allah. Makanya kita kembali kepada Allah, kita beristighfar, minta ampun, menyesal, berazam tidak mengulanginya. Daripada dosa-dosa itu, apa kata Nabi SAW? At-taibu min zambihi, orang yang bertaubat daripada dosa-dosanya, kelalaiannya dan segala macam yang kita sebutkan tadi, kaman la zambalahu, seperti mana orang yang bersihnya itu macam nada dosa. Ya Allah, pemurahnya Allah, maha baiknya Allah. Sahabat yang mulia, banyak berdosa kita ini siang malam. Kita lalai sama Allah, kita lupa sama Allah, kita tidak peduli sama Allah. Tapi kata Nabi apa? Saatnya bila kita sedar, kita taubat, kembali kepada Allah. Apa Allah bilang? Apa Nabi bilang? Maaf, Nabi SAW bilang, kalau kita taubat, dosa yang dulu-dulu itu Allah hapuskan semuanya. Seolah-olah kita ini ya, kaman la dhambalahu, seperti orang yang tidak ada dosa. Baik bahkan Allah sama kita. Maha baik Allah sama kita. Beza kita dengan sesama kita manusia, ampun maaf. Dan mudah-mudahan ini pun janganlah ya jadi budaya dalam kehidupan kita. Cuma mau kasih tahu, beza Allah maha baik dengan kita. Jauh Allah maha baik. Contohnya apa? Bila kita buat salah sama orang, kita minta maaf sama dia, ya, kebarangkalan memaafkan itu sangat tinggi insyaallah. Orang mungkin maafkan kita sahabat, tapi ya ampun maaf, ada setengah-setengahnya, tidak semua minta maaf. Dan kalau berlaku, cepat-cepat kita ubah budaya ini. Apa budayanya? Saudara kita minta maaf, dia maafkan kita, tapi dia masih sebut-sebut kesilapan kita yang dulu-dulu itu. Ya, memaafkan bilangnya boleh ustaz, tapi melupakan tidak sekali-kali. Ini bahaya sahabat yang mulia. Bila kita alihkan hati kita, jiwa kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak begitu sahabat. Ya Allah, maha baik Allah. Kita buat salah hari ini, kita taubat betul-betul dengan taubatan nasuha, yang kemarin tu Allah nak kira sudah hapus semuanya. Tapi kalau pula dibuat berbalik, kira baliklah. Ya, tapi kalaulah contohnya sudah kita taubat, kita tidak ulangi, kita menyesal, berhenti buat dosa itu, yang itu dosa itu yang pernah kita buat kemarin-kemarin itu, Allah Ta'ala tidak pernah sebut-sebut lagi. Allah tidak akan ungkit lagi. Allah hapuskan kaman la dzambalahu, seperti orang yang tidak ada dosa. Beza dengan manusia kan, ampun maaf. Memaafkan ustaz boleh, tapi melupakan tidak sekali-kali. Sahabat yang dimuliakan Allah, kalau kita ada penyakit seperti ini, memaafkan boleh, melupakan tidak, itu jangan. Itu nanti secara tidak sedar, ya, dia akan kembali melahirkan atau membentuk titik-titik hitam dalam hati kita. Ya, kita usahakan bila kita maaf, ya, hapuskan segala-galanya dan jangan diingat lagi. Sebab kita mau jadi hamba Allah yang disayangi oleh Allah. Kalau mau disayangi oleh Allah, kita tiru, ya, yang baik-baik apa yang Allah Ta'ala, ya, anjurkan kepada kita. Maka mudah-mudahan sahabat yang dimuliakan Allah, istighfar banyak-banyak. Ingat besar peranan istighfar dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita malas mau istighfar. Allah Ta'ala tidak pernah, ya, membiarkan kita, bahkan pintu taubat selama masih Allah Ta'ala buka untuk kita, maka selama itu Allah tidak memilih-milih siapa yang dia mau berikan keampunan. Syaratnya kita yang kena rajin minta ampun sama Allah. Ya sahabat yang mulia, mudah-mudahan langkah kaki kita tahun 2026 jauh lebih indah berbanding yang lepas-lepas. Lupakan yang lalu, hapuskan kenangan-kenangan yang lalu. Mari kita hidup dengan hari ini, dengan misi dan visi kita yang baik-baik. Mudah-mudahan merimbun rahmat dan keberkatan Allah dalam setiap langkah kaki dalam kehidupan kita. Terima kasih sahabat, jumpa lagi. Mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
1: Sekilas renungan.
3: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
4: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus banget.

0: Dunia Bersatu Kerana Bola Sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.
2: Bagus Bah.

Kembali terjalin Slam menemani pemanduan anda. Baik, sebagai panduan rakamu semasa solat fardu maghrib hari ini ialah pada pukul 6.33 minit petang. Terima kasih menjadikan Sabah FM pilihan anda.

0: Kota Belud
1: 101.5 FM.
2: Hari yang mendatang tidak akan memberikan sebarang makna jika kegagalan semalam tidak dijadikan telah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, serta berilah zakat, dan taatlah kamu kepada Rasul Allah, supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Tandirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
1: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Allahu akbar.

0: والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

0: الرحيم أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukanya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Saudara, kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menerusi qiraatul Quran yang disampaikan oleh An-Nisa binti Farid dan akan membaca surah An-Nisa bermula ayat 148.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Simfoni Tetap di Hati kembali bersama Kakachi. Okey, untuk peminat bola sepak, jangan lupa aksi Piala Dunia FIFA 2026 awal pagi esok 24 Jun jam 1 pagi Portugal bertemu Uzbekistan, kemudian jam 4 pagi England menentang Ghana, pada jam 7 pagi pula Panama berdepan Croatia, dan perlawanan akhir untuk hari esok Colombia menentang Congo pada jam 3.30 petang, siaran tertunda. Jadi pasang siap-siap alam kamu dan jangan lepaskan aksi pasukan pilihan anda. Selamat menonton dan semoga pasukan kegemaran anda menang. Okey, selamat malam kepada anda dan terus kekal bersama kami di Sabah FM. Bagus banget.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 Brazil. Pasukan bola sepak Brazil merupakan satu-satunya negara yang layak dalam edisi Piala Dunia FIFA sejak tahun 1930. Ini merupakan penampilan ke-23 berturut-turut Brazil paling banyak menjuarai Piala Dunia sebanyak 5 kali, iaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan kali terakhir pada tahun 2002.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Nama-nama merata percutian bernilai RM8,888 ringgit. Ini peluang anda. Sertai kempen kemarin masa Parahanu 2026 dan berpeluang memenangi hadiah bernilai sehingga RM60,000 seperti dinar emas, wafer emas dan banyak lagi. Cara nak sertai? Hanya lakukan transaksi yang layak sepanjang tempoh kempen ini berlangsung sehingga 31 Disember 2026.
1: Untuk maklumat lanjut, kunjungi cawangan sahabat Arahanu berdekatan. Jom sertai sekarang. Tertaklu terma dan syarat. Sahabat Arahanu, nilai tinggi untuk emas anda.
2: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
3: Anda sedang mendengar Sabah FM.

Simfoni Tetap di Hati, bestkan lagu Kasih dan Sayang daripada Mas Do tadi. Semoga petang hingga ke malam ini dipenuhi dengan kasih sayang dan senyuman buat anda semua. Baik, sebelum kita bawakan berita 7.30 malam, dikongsikan waktu solat fardu isyak malam ini ialah pada pukul 7.49 untuk kawasan Kota Kinabalu dan sekitarnya. Dan kalau anda suka lagu yang cukup menyentuh hati, jom kita dengarkan Adira, Sayang Orang Sama.

0: Hulurkan pertolongan di saat orang lain memerlukan. Maka, di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu orang lain kerana setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita dengan kebaikan.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
2: Pernah ku berjanji akan menjagamu.

0: hati.
1: Bah, jangan kamu tukar station ah. Saya Velvet Aduk, terus dengar Sabah FM. Bagus, bah.
2: Sabah FM.

0: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Sabah FM.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 104. 49. Allahu Akbar.

الفضيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, Ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, kerana aku gembira untuk mendapat rahmatmu, Ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua, Ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
3: Berikut disampaikan waktu solat hari esok 24 Jun 2026 bersamaan 8 Muharram 1448 Hijrah. Waktu solat fardu subuh hari esok ialah pada pukul 4.49 minit pagi, Zuhur 12.20 minit tengah hari, Asar 3.46 minit petang, Maghrib 6.33 minit petang dan waktu solat fardu Isyak hari esok ialah pada pukul 7.49 minit malam.
4: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah.

Simfoni tetap di hati, anda masih merokok atau vape, tidak apa, perubahan besar selalu bermula dengan satu langkah yang kecil. Ya, jadi sekarang juga masa yang sesuai untuk mula berubah. Tambahan pula, penguasaan Akta 852 semakin tegas terhadap kesalahan merokok di kawasan larangan. Jadi kalau anda pernah terfikir untuk berhenti, jangan tunggu esok, mulakan hari ini. Anda tidak perlu lakukannya seorang diri, dapatkan bantuan dan sokongan melalui program Berhenti Merokok Kementerian Kesihatan Malaysia di jomquit.moh.gov.my. Terima kasih kepada anda yang sudah pun hantar message. Selamat bertugas. Selamat malam kepada kawan-kawan. Bagi anda yang belum like dan follow page Sabah FM, like dan follow sekarang, okay? Bagi anda yang sedang mendengar ketika ini, lagu ini untuk anda. Oi, aku

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matri sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Kota Belud 101.5 FM.

Simfoni Tetap di Hati. Terima kasih setia bersama Kakak Cik sejak 6 petang tadi. Sebentar lagi kita akan dengarkan X-Band terbitan Section Hiburan dan Music. Dan selepas itu Ozil akan menemani malam anda dalam varia lebih lagu, lebih santai. Jaga diri semua. Selamat malam.

MyCard bukan sekadar kad pengenalan. Sebaliknya adalah lambang identiti kita sebagai rakyat Malaysia. MyCard memudahkan pelbagai urusan termasuklah perbankan mendapatkan rawatan kesihatan sehinggalah mengesahkan identiti dalam setiap urusan rasmi. Bukan itu sahaja. Kelebihannya kini melangkaui fungsi harian dan pelbagai inisiatif serta bantuan kerajaan disalurkan menerusi disalurkan terus melalui MyCard. Menjadikannya lebih cepat, selamat dan mudah diakses. Namun, jika MyCard anda rosak atau tidak dapat diakses, segala urusan akan terganggu. Segera tukar MyCard anda sekiranya rosak, hilang atau terdapat perubahan maklumat di Jabatan Pendaftaran Negara. Lindungi MyCard anda baik-baik kerana di dalamnya tersimpan identiti dan hak anda sebagai warga negara Malaysia.

0: Oke, baiklah guys, baiklah pendengar semua, assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa kabar semua? Semoga Anda terhibur semua dengan lagu yang baru kami perkenalkan. Nah, kami dari kumpulan mana? Kekejutan melanda Anda. Kami dari kumpulan Gambus Aurora.
1: Kita akan dengarkan lagu seterusnya, yaitu Nang Guranang.

0: Oke, baru kita dengarkan tadi lagu dari Mimi Nangguranang. Jadi kami perkenalkan, nah, kumpulan ini ialah kumpulan Gambus Aurora.
1: Oke, kami terdiri daripada 9 orang ahli untuk hari ini. Kebiasaannya kami lebih ramai, tapi untuk hari ini kami ada 9 orang. Oke, untuk kami punya pemain gambus, diperkenalkan Encik Mat Nurman. Untuk pemain gitar pertama kami, Encik Ali. Dan pemain gitar kami yang kedua, Encik Joe. Dan seterusnya, pemain keyboard kami, Encik Hazli. Pemain bass kami, Encik Ruji. Dan yang terakhir, pemain drum kami, Encik Sidi.
2: Okay, dan seterusnya, saya perkenalkan saya, penyanyi Aurora Band, V. Okay, yang sebelah kawan saya, Mimi.
3: Hai.
2: Dan seterusnya, penyanyi yang ketiga adalah saudara Lobo.
0: Ya, terima kasih. Aku Latu. Okay, baiklah. Itu diselajurkan lagi dengan lagu seterusnya, dua buah lagu.
1: Yaitu Umpan Jinak di Air Tenang dan Pilih-Pilih Orang Sabah.

0: baru tadi ke udara dua buah lagu umpan Cina yang tenang dan pilih-pilih orang Sabah.
1: Oke, baru-baru ini kami sudah membuat MV untuk lagu terbaru kami yaitu Joget Merindu.
2: Oke, lagu ini adalah ciptaan Lee Slamba dan Ajim Slamba dan liriknya adalah daripada NK dan Vili.
1: Musik video ini akan dilancarkan dalam masa yang terdekat lah. Kami akan lancarkan di YouTube, TikTok, dan Facebook lah.
0: Oke, baiklah. Kita akan selajurkan lagi berhibur terus dengan Joget Merindu dari Mimi dan Bee.

0: Itulah tadi lagu daripada terbaru kami dari Mimi dan Abi bertajuk Joget Merindu. Oke, sebelum berakhir kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih pada X-Band dari RTM karena telah mengundang dan menjemput kami dalam rancangan ini.
1: Untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang kumpulan kami, bolehlah melayari Facebook kami, Persatuan Gambus Penilik.
2: Dan untuk lagu penutup, dengarkan Lakiku Belum Mulih.
0: Lagu yang begitu top dan mantap sekali.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Sebentar lagi Utama 9 malam. Baguslah.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jaminan bekalan tenaga perkuku sektor logistik negara. Pesalah lumba haram berdepan penjara maksimum 5 tahun, denda RM20,000. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
2: Ya, selamat malam semua. Varia Sabah FM, bertemu lagi kita macam biasa di segmen Varia. Kamu boleh minta 3 buah lagu. Hantar terus permintaan lagu kamu di WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Okey. Apapun, terima kasih Kak Kaci yang sudah temankan kamu dari pukul 6 petang tadi sampailah pukul 9 malam kan. Okey. Sekarang ini Ozel pula kasih kawan kamu sampai 12:30 malam, dan di jam kedua macam biasa kita ada penganalisis untuk perlawanan yang akan berlangsung Piala Dunia 2026 dari pukul 1 pagi sampai pagi nanti. Okey, sampai subuh-subuh pun ada perlawanan-perlawanan. Ozel akan kongsikan jadual-jadual perlawanan Piala Dunia sekejap saja lagi. Layan terus Sabah FM. Bagus bah.

Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Dari yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Ya, bahang Piala Dunia semakin rancak sekarang ini. Okey, sudah pun orang bilang perlawanan kedua setiap kumpulan, dan malam ini ada lagi perlawanan kedua untuk kumpulan K. Okey, untuk perlawanan Piala Dunia 2026 untuk pasukan Portugal akan menentang Uzbekistan pada pukul 1 pagi nanti, diikuti pasukan England yang berada di grup L menentang Ghana pada pukul 4 pagi nanti, dan untuk kumpulan L juga akan berlangsung pada pukul 7 pagi nanti di antara Panama dan juga Croatia. Alright, dan kumpulan K yang akan berlangsung pada pukul 3.30 petang esok di antara Colombia dan juga Congo. Jadi kamu boleh saksikan perlawanan ini di RTM Klik, di sukan RTM, dan yang pastinya kamu boleh muat turun di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery secara percuma. Memang betul-betul percuma. Jadi jangan lepaskan peluang untuk menonton perlawanan Piala Dunia 2026 di RTM Klik.

0: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus pak.
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sabah FM bagus pak.
3: Oh, baru saya tahu.
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
4: Pisang mengandungi 75% air.
3: Baik, cikgu. Tapi kenapakah?
4: Sebab pisang ni dia kaya dengan nutrisi dan sumber yang sangat bagus untuk apa? Untuk kita lah, untuk kita. Dan sebaik banyak kita ni kan kena makan satu ulas pisang sehari.
3: Oh, baru saya faham.
4: Nah, baru katau.
3: Oh, baru saya tahu.

0: Ezone ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehinggalah ke Kelabakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi Eskom ini setiap hari mesti kita pertahankan resiko daulatannya, keselamatannya, dan tag kita ialah tiada hari tanpa operasi. Oh, itu yang pertama. Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan. Jadi bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan Ezone dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh Eskom, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai satu kawasan yang tenang, selamat, dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat Ezone itu sendiri mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan Ezone ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
1: Yang dihormati DCP Datuk Victor Bin Sanjos, Komander Eskom.
2: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus ba.
3: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
4: Ya, masih lagi bersama Ozel di Varia Sabah FM sampai 12:30 malam nanti. Okey, ini info baru kami terima dari Met Malaysia, di mana amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang yang dikeluarkan baru sahaja tadi pada pukul 8.55 minit malam di beberapa daerah di negeri Sabah, di daerah Tenom, Beaufort, Keningau, Tambunan, Pantai Barat di Papar, Sandakan, Terlupit, Kinabatangan, Beluran dan juga beberapa kawasan lain lah. Okey, ini amaran ribut petir berkuat kuasa sehingga pukul 11 malam nanti. Okey, jadi buat kamu yang berada di daerah yang Ozel sebut tadi, kamu sentiasa berhati-hati di mana sahaja kamu berada, sentiasa waspada, sentiasa alert dengan info-info terkini cuaca. Okey, kamu boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia dan paling senang kamu terus saja muat turun aplikasi My Cuaca. Lagi senang dan lagi mudah. Layan terus, ini dia Alpha, tiada pengganti. Sabah FM, bagus banget.

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
1: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Amboy, Amboy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng. Hatiku terbaca, hatimulah
1: yang kupuja. Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
2: Baru balik kerja, baru mau pergi kerja, sedang santai di rumah, tidak tahu mau buat apa, perlukan hiburan, perlu sampaikan salam, ketahui info dan macam-macam lagi. Apa kata kamu layan segmen Waria hanya di Radio Sabah FM. Lebih lagu, lebih santai.
3: Woi, lagi santai kawan.
2: Dari 9 malam hingga 12 malam. Jangan lepaskan peluang untuk menikmati hiburan yang penuh dengan keseronokan. Sabah FM.
4: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
5: Bagus ba?
6: Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya, Ozel J. Matthew dalam berita Sabah FM. Kerajaan negeri akan terus memberi komitmen penuh dalam memperkukuh hubungan kerjasama dengan Kerajaan Persekutuan. Menerusi perkongsian di laman Facebooknya, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, ini bagi memastikan agenda pembangunan dapat dilaksanakan lebih baik, lebih berkesan demi kemajuan Sabah dan kesejahteraan rakyat. Datu Haji Ji berada di Ibu Negara bagi menghadiri mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri ke-149 yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri Datu Seri Anwar Ibrahim. Mengenai mesyuarat tersebut, Datu Haji Ji Haji Ji berkata, ia platform penting dalam memperkukuh kerjasama antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan-Kerajaan Negeri. Pelbagai perkara dibincangkan berkaitan pembangunan negara, penyelarasan dasar serta isu-isu yang melibatkan kepentingan negeri-negeri dan rakyat. Institusi latihan kemahiran di Sabah perlu proaktif memperkenal program pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET yang baharu serta relevan dengan keperluan industri semasa. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Datu James Ratib berkata, ia bagi memastikan graduan dilahirkan terus berdaya saing dan mudah mendapat pekerjaan. Sesi libat urus yang berterusan bersama pemain industri serta pelabur juga perlu bagi mengenal pasti kemahiran yang diperlukan sebelum merangka kursus baharu, sekaligus mengurangkan kebergantungan terhadap tenaga kerja luar. Datu James menyatakan demikian ketika berucap merasmikan Convocation Institute Latihan Teknik dan Perdagangan di Kota Kinabalu. Kelewatan projek terutamanya Lebuh Raya Penbornyo Sabah bukan sahaja meningkatkan kos tetapi juga melambatkan manfaat ekonomi dan sosial yang penting kepada rakyat. Ketua Merenew Projek Sabah, Datu Seri Panglima Dr. Saleh Tun Said mengulangi komitmennya memantau pelaksanaan projek Lebuh Raya itu dengan teliti. Langkah tersebut bagi memastikan akauntabiliti semua pihak berkepentingan selain mengelak sebarang kelewatan yang tidak sepatutnya berlaku. Menerusi perkongsian di laman Facebooknya, Datu Dr. Saleh turut memaklumkan beberapa pakej kerja utama di bawah fasa 1A menunjukkan kemajuan menggalakkan, antaranya pakej kerja 3, 4, 10 dan 29 yang kini berada di laluan untuk memperoleh sijil penyiapan sebahagian CPC tahun ini. Kerajaan bersedia menilai kerjasama yang sesuai sekiranya Kerajaan Sabah berhasrat menerajui transformasi ekonomi negeri melalui penubuhan zon ekonomi khas SEZ. Menurut Kementerian Ekonomi, dokumen BIMP IAGA Vision 2035 telah dipersetujui ketika sidang kemuncak khas Kawasan Pertumbuhan ASEAN Timur Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Filipina BIMP IAGA di Filipina pada Mei lepas. Keseluruhannya, Sabah telah dirangkumkan pada dua koridor ekonomi. Dua koridor ekonomi berkenaan ialah West Economic Corridor yang memberi tumpuan kepada sektor logistik dan pengangkutan, pembuatan dan perusahaan, pelancongan serta perkhidmatan digital dan kewangan. Sementara itu, Central Economic Corridor pula memfokuskan kepada perdagangan rentas sempadan, industri halal, logistik dan rantaian bekalan. Suria Capital Holdings Berhad terus mengukuhkan kedudukannya sebagai peneraju sektor pelabuhan dan pembangunan infrastruktur di Sabah. Pengerusinya Datuk Seri Panglima Abdul Rahman Dahlan berkata, ini dapat dilihat menerusi prestasi memberangsangkan bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2025. Kumpulan itu merekodkan peningkatan prestasi kewangan dan operasi termasuk pengumuman dividen 3 sen sesaham bagi tahun kewangan 2025. Datuk Abdul Rahman berkata, kumpulan itu juga terus memberi tumpuan membangunkan enjin pertumbuhan baharu bagi membentuk kumpulan infrastruktur dan pelaburan yang lebih pelbagai serta mencipta nilai jangka panjang kepada pelabur. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar.
2: Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: Ya, itu dia lagu tema Piala Dunia untuk tahun ini, tahun 2026. Okey, jadi macam biasa, seperti yang Ozil sudah war-warkan dari awal tadi, kita ada penganalisis untuk perlawanan-perlawanan Piala Dunia yang akan berlangsung hari ini. Okey, jadi kita terus sahaja bersama dengan Coach Biliton di talian. Silakan Coach. Selamat malam Coach.
1: Ya, selamat malam.
0: Oh, nah terbaiklah. Okey, jadi macam mana, sihat kah?
1: Sehat seperti biasa. Ini demam Piala Dunia, kita seperti biasa memang dalam kondisi yang sehat-sehat saja.
0: Betul. Jadi orang bilang untuk perlawanan ini di antara Portugal dan juga Uzbekistan yang akan berlangsung pada pukul 1 pagi nanti. Rasanya macam mana analisis untuk perlawanan ini? Ini merupakan perlawanan wajib menang untuk pasukan Portugal untuk melayakkan diri ke pusingan seterusnya. Kalau kalah memang sangat-sangat tipis lah. Jadi boleh teruskan dengan analisis perlawanan ini.
1: Ya, sudah tentunya apabila seperti yang kita tahu pasukan Portugal ini mencapai satu keputusan yang boleh dikatakan negatif apabila satu-satunya pasukan yang pilihan mengalami satu keputusan seri dengan pasukan bukan pilihan yaitu Kongo. Jadi ini memang memberi kesan yang besar lah, terutama apabila Portugal mempunyai nama besar sepertinya Cristiano Ronaldo. Sudah tentunya ini memberi satu turning point orang untuk menjadi satu isu apabila Portugal mencapai keputusan seri ya. Sudah tentunya Portugal tidak mempunyai pilihan malam ini apabila menentang Uzbekistan. Lebih-lebih lagi Uzbekistan pada perlawanan pertama mengalami kekalahan dengan Kolombia. So bagi saya ini adalah do or die mission untuk kedua-dua pasukan lah.
0: Okay, untuk orang bilang Cristiano Ronaldo yang mendapat tamparan hebat dari pelbagai sudut, sama ada dari netizen, dari pundit-pundit bola sepak dunia kan, itu memang saban tahun mana-mana kejohanan memang akan ada kritikan-kritikan. Tetapi adakah dengan kritikan yang Ronaldo dapat selama dia bermain, adakah kritikan kali ini memberi impak negatif kepada dia ataupun memberi impak lebih positif untuk dia terus memamerkan permainan yang mantap untuk perlawanan ini? Kalau coach sendiri, apa pandangan coach untuk Cristiano Ronaldo?
1: Ya, sudah tentunya bukan saja kepada pasukan Portugal tetapi lebih kepada netizen ataupun peminat yang mengikuti perkembangan World Cup. Sudah tentunya mereka menagih sesuatu yang miracle terhadap Cristiano Ronaldo. Seperti saya setuju dengan beberapa petikan yang diberikan kepada Mourinho. Sebenarnya pemain-pemain Portugal bernasib baik. Antara pemain yang bernasib baik di Piala Dunia ini apabila pasukan Portugal tidak perform, sudah tentunya turning point itu lebih kepada Cristiano Ronaldo. Tapi kita kena ingat, bola sepak ini adalah team event. Jadi chemistry dan teamwork dan bekerjasama adalah antara satu kriteria yang membolehkan pasukan itu boleh pergi jauh. Jadi bagi saya pada perlawanan ini sudah tentunya secara saya rasa akan mengambil keputusan untuk memperjudikan sekali lagi untuk memberi peluang kepada Cristiano Ronaldo mengetuai jentera serangan Portugal, sebab dia masih orang bilang keputusan negatif dengan Kongo itu adalah satu-satunya sudah tentunya akan memberi kesan kepada peminat bola sepak dan juga Portugal bahwa Cristiano Ronaldo ini tidak perlu membuktikan kualiti yang dia ada di peringkat world ataupun di peringkat klub, dia sudah tidak boleh disengkal lagi. Jadi tidak ada, bagi saya secara personal, tidak ada isu untuk merehatkan beliau untuk mendapatkan satu keputusan yang positif.
0: Oke, apabila kita melihat perlawanan Portugal, perlawanan pertama dalam kumpulan K menentang Kongo hari itu, kita melihat memang Portugal mempunyai midfield yang sangat-sangat baik, tapi mereka sukar untuk mendapatkan key lepas yang boleh menghasilkan banyak chances untuk gol. Jadi untuk kali ini, adakah jurulatih Portugal Martinez akan membuat kelainan untuk first eleven ataupun akan dikekalkan? Bagi pandangan coach sendiri sebagai seorang jurulatih, sudah pastinya pelbagai strategi dan juga perubahan-perubahan yang perlu dilakukan untuk misi wajib menang menentang Uzbekistan ini. Pandangan coach macam mana?
1: Iya, sudah tentunya pandangan saya untuk perlawanan pertama antara Portugal dan Kongo, sebenarnya bagi saya secara pribadi tidak timbul terlalu banyak kelemahan ataupun terlalu banyak kesilapan untuk Portugal mendapatkan tiga mata penuh. Sebenarnya dia lebih kepada final pass yang kita dapat lihat apabila Portugal menguasai sepenuhnya permainan, tetapi apabila masuk ke attacking third atau attacking defensive Kongo ini, mereka seolah-olah hilang punca apabila mereka tidak dapat menjaringkan gol setelah Kongo ini lebih kompak. Dan ini membuatkan Cristiano Ronaldo mendapat bola yang sangat minimize di attacking area. Ini adalah satu-satunya punca. Lebih-lebih lagi kita dapat lihat Cristiano Ronaldo lebih berlegar-legar di kawasan tengah, dan apabila bola sampai ke final third atau di penalty box, Portugal tidak mempunyai numbers yang cukup untuk menjaringkan gol. Ini satu-satunya kesan Portugal. Saya rasa bukan saja kita ataupun peminat mengesan kelemahan ini, saya rasa jurulatih Portugal sendiri mengesan, dan saya rasa ada satu tactical approach yang apabila game menentang Uzbekistan ini ada malam inilah.
0: Oke, okay, coach Billy, kita ada soalan dari pendengar kita dan juga penonton kita yang sedang mendengarkan kita punya analisis malam ini daripada si Yus. Dia bilang sini, coach, macam mana pandangan gandingan antara Bruno Fernandes dengan Vitinha di bahagian tengah?
1: Sudah tentunya apabila kita bercakap tentang Bruno dan Vitinha ini, kita tidak boleh mempertikaikan kemampuan kedua-dua midfield ini, terutama Vitinha ini antara pemain yang bagi saya antara midfield yang sangat efektif, sangat kreatif, dan dia sentiasa mobile di mid zone dan mempunyai satu creativity kilepas yang memang diperlukan oleh penyerang-penyerang Portugal. Tapi apa yang berlaku di peringkat perlawanan pertama, kita tidak dapat lihat ini terlalu Vitinha ini terlalu, orang bilang dia limited idea apabila melihat pemain-pemain Kongo ini sangat kompak di bawah. Kita tidak nafikan bahwa Kongo ini adalah satu negara yang first experience di World Cup, jadi mereka memang realistik bahwa kedudukan seeded di peringkat dunia ini pun mereka memang lebih jauh dari Portugal. Jadi apabila mereka lebih kompak, Bruno dan Vitinha ini seolah-olah hilang punca apabila mereka tidak dapat menjaringkan atau melorongkan bola kepada Ronaldo. Kita dapat lihat Ronaldo dia hanya berlegar-legar dan tidak menerima satu umpanan yang boleh menjaringkan gol, sama ada half chances ataupun first touch, even first touch pun dia lebih banyak collect di bahagian mid zone, saya nampak.
0: Ya, betul. Saya sangat-sangat setuju dengan pandangan yang diutarakan oleh Coach Billy. Coach Billy sendiri pernah sebagai seorang pemain dan bermain lagi di bahagian midfielder, di bahagian tengah. Jadi sekiranya lah satu situasi saya gambarkan coach bermain di Portugal lah contohnya. Okey. Sekiranya coach seorang midfielder masa tu, bola macam manakah yang sebetulnya pada perlawanan pertama tu yang perlu diberikan kepada Ronaldo? Sebab asyik main-main tengah-tengah, pergi tepi kiri, pergi kanan, crossing pun tiada. Jadi kalau coach sendiri bermain seorang midfielder yang memang cukup-cukup tidak dinafikan lagi kehebatan Coach Billy ini, jadi apa pandangan coach, macam manakah serangan yang perlu dilakukan untuk memastikan Cristiano Ronaldo menjaring pada perlawanan itu, coach?
1: Ya, sudah tentunya untuk menjaringkan gol, Cristiano Ronaldo ini tidak boleh dipertikaikan dari segi positioning untuk menerima last pass daripada midfielder. Tapi kita kena ingat, apabila peluang itu dicipta, tidak semestinya dia sentiasa ke arah Cristiano Ronaldo. Selain daripada Cristiano Ronaldo untuk menunggu hantaran-hantaran yang tepat daripada Bruno ataupun Vitinha, even midfield yang lain, numbers itu penting di kotak penalti, sebab ini akan menentukan sama ada pemain pertahanan itu hilang tumpuan ke atas Cristiano Ronaldo. Sekiranya hanya Cristiano Ronaldo adalah satu-satunya option untuk menjaringkan gol, saya rasa perlawanan antara Uzbekistan ini untuk Portugal menjaringkan lebih banyak peluang menjaringkan gol, saya rasa ini tidak berlaku. Satu-satunya pilihan yang ada adalah tidak semestinya Portugal hanya mengharapkan Cristiano Ronaldo menjaringkan gol. Tapi pemain-pemain attacking player seperti Vitinha, Bruno juga perlu sentiasa mobile ya. Dia kena sometime masuk ke attacking area dan final third pasukan Uzbek ini. Sekiranya ini tidak berlaku, saya rasa Portugal akan mengalami satu kesukaran untuk memenangi perlawanan pada malam ini.
0: Okey coach, ada lagi komen dari kita punya pendengar juga. Dia bilang di sini, ramai yang cakap Cristiano Ronaldo jadi beban dalam pasukan Portugal sekarang. Jadi untuk pandangan coach sendiri macam mana tentang statement ini?
1: Untuk isu ini yang bahwa Cristiano Ronaldo akan menjadi beban kepada Portugal, saya rasa itu tidak berapa adil untuk pemain seperti Cristiano Ronaldo lah. Sebab apabila satu-satu pasukan menerima satu keputusan negatif, ini sudah menjadi satu perkara yang normal. Turning point akan diberikan kepada pemain berstatus bintang seperti Cristiano Ronaldo. Seperti yang saya sudah mention awal, pemain-pemain Portugal ini sebenarnya bernasib baik. Apabila pasukan Portugal ini tidak perform atau tidak mencapai satu keputusan positif, impact yang besar adalah bukan kepada pemain Portugal keseluruhannya, tetapi adalah kepada Cristiano Ronaldo. Jadi so bagi saya adalah tidak adil apabila kita membuat satu kenyataan bahwa Cristiano Ronaldo ini menjadi beban, sedangkan di peringkat liga dia sudah membuktikan di Al Nassr dia adalah satu-satunya aset yang membuatkan Al Nassr ini mampu mencapai kejuaraan liga. Jadi bagi saya untuk kita berkata bahwa Cristiano adalah beban untuk pasukan Portugal, saya rasa ini dia tidak berpatepat lah.
0: Ya, betul. Saya sangat-sangat setuju dengan statement yang diutarakan oleh coach, sebab perlawanan Piala Dunia ini lebih kurang macam karnival saja kan coach. Dalam beberapa perlawanan saja orang sudah menilai tahap kemampuan. Sebenarnya di tahap liga pun lebih lagi kompetitif dan banyak kejayaan dia di sana. Tapi kita ada komen lagi nih coach. Komen daripada si Jackson dari Keningau ini, dia bilang, apa pendapat coach kalau Ronaldo dimainkan pada separuh masa kedua, dia bilang.
1: Ya, kita, bagi saya tidak menyatakan satu spesifik tactical ya. Sama ada Cristiano Ronaldo dimainkan di separuh masa kedua atau dimainkan sebagai first eleven, ini bagi saya tidak menjadi isu besar sebenarnya. Tetapi sejauh mana impact dan juga chemistry pemain-pemain first eleven Portugal ini sebenarnya lebih menentukan hala tuju pasukan Portugal. Seperti yang saya sudah balik-balik katakan bahwa bola sepak ini adalah team event. Jadi dia tidak timbul isu sama ada Cristiano Ronaldo ini bermain sebagai first E ataupun sub. Sebenarnya apabila dia masuk sebagai sub, dia sudah tentunya akan bermain dengan 11 orang pemain. Jadi kita tidak boleh berkata bahwa sama ada Cristiano bermain sebagai sub ataupun first eleven akan memberi kesan yang segera. Jadi sejauh mana kesebelasan utama Portugal ini akan menentukan hala tuju sama ada mereka mampu mencapai satu keputusan positif yaitu tiga mata penuh ataupun tidak.
0: Iya, kita melihat beberapa perlawanan antara negara-negara yang memang cukup gergasi dan penyerang dorang yang orang bilang bintang dalam pasukan sudah pun menjaringkan beberapa gol. Contohnya seperti Messi, Haaland, Mbappe dan banyak lagi lah. Jadi adakah dengan jaringan-jaringan yang terhasil daripada penyerang-penyerang daripada orang bilang bintang seperti Ronaldo memberi impak ataupun perkara negatif kepada Ronaldo ataupun memberikan dia lebih semangat untuk mencari gol untuk perlawanan ini?
1: Ya, seperti yang kita tahu bahwa pemain-pemain yang beraksi di peringkat Piala Dunia ini ya, semuanya adalah fully professional. Jadi, apabila kita bicara tentang profesional ini, pemain bola sepak profesional ini pun dia tetap seorang manusia yang mempunyai emosi ya. Mereka memerlukan moral untuk perform tidak kira apapun kejohanan. Jadi seperti yang Ozil cakap tadi tentang Haaland, Mbappe, Messi, ini perbedaan yang kita dapat lihat apabila mereka mendapat satu suntikan moral di peringkat perlawanan pertama. Seperti Messi, Mbappe, di peringkat perlawanan pertama mereka sudah mendapat menjaringkan gol. Ini sebenarnya membantu tidak kira pemain di peringkat klub ataupun di peringkat World Cup. Ini adalah satu moral yang pemain profesional sebenarnya perlu. Selain daripada physical yang lengkap, teknik yang lengkap, tapi ini salah satu kriteria yang membolehkan prestasi di peringkat Piala Dunia ini konsisten. Apabila mereka mendapatkan sentuhan jaringan di perlawanan pertama, tidak berlaku terhadap Cristiano Ronaldo. So, bagi saya Cristiano Ronaldo, saya rasa mempunyai satu mental strength yang kita tidak boleh pertikaikan lagi. Saya rasa di perlawanan kedua ini, sekiranya dia diturunkan di kesebelasan utama, saya rasa dia mampu menunjukkan satu prestasi yang kita harapkan lah.
0: Iya, kita mengharapkan agar Portugal dan juga Cristiano Ronaldo mampu mempamerkan aksi sebenar beliau. Okey, komen terakhirlah sebelum kita beralih perlawanan seterusnya.
1: Banyak komen malam ni ya.
0: Oi, banyak orang dengar kan Coach Billy, dia bilang, oh, terbaik dia punya ulasan, dia bilang. Okey, ini komen terakhir. Adakah game Portugal pagi nanti bermain dalam tekanan sebab pengaruh keputusan dalam game pertama? Pandangan coach macam mana?
1: Ya, sudah tentunya kita tidak boleh nafikan apabila satu-satu pasukan pilihan, lebih-lebih lagi pasukan yang pertama kali beraksi di peringkat Piala Dunia yaitu Kongo dan mendapat keputusan seri, sudah tentunya ini memberi kesan yang besar dari segi tekanan. Tapi apa-apapun kita, seperti yang kita tahu, Uzbekistan juga mempunyai satu keputusan yang negatif. Mereka kalah dengan Kolombia. Jadi ini sedikit sebanyak, saya rasa perlawanan pada malam ini kita akan dapat melihat 20 menit, bagi saya lah 20 menit hingga 30 menit pertama, perlawanan akan berlaku seimbang dan lebih berhati-hati.
0: Okey, baik, mantap coach. Okey, jadi itu komen terakhir dan juga ulasan untuk perlawanan kumpulan K di antara Portugal dan juga Uzbekistan. Jadi kita beralih kepada kumpulan L yang akan beraksi pada pukul 4 pagi di antara England dan juga Ghana. Dan sudah pastinya England mendapat kelebihan selepas memenangi perlawanan pertama dengan bergaya. Untuk perlawanan ini pula, mungkin analisis dan juga ramalan coach sendiri untuk England dan juga Ghana.
1: Ya, sudah tentunya saya rasa England akan meneruskan momentum kemenangan. Apabila England pada peringkat klub pun, pemain-pemain yang disenaraikan di squad England ini mempunyai satu prestasi, current prestasi yang memang perform di peringkat klub. So ini memberi kelebihan. Lebih-lebih lagi England pada perlawanan pertama mencapai kemenangan 4-0 terhadap Kroasia. Kroasia juga adalah satu pasukan yang sering layak di peringkat Piala Dunia. Apabila satu pasukan yang sering layak di peringkat Piala Dunia dan pasukan England ini mencapai satu kemenangan yang selesa, ini adalah suntikan yang diperlukan mana-mana pasukan di peringkat perlawanan pertama. So, perlawanan England dengan Ghana pada malam ini saya rasa lebih memihak kepada kelebihan kepada England.
0: Ya, okey, kita melihat gol-gol yang terhasil daripada England dalam perlawanan pertama tempoh hari. Kita melihat dorang banyak gol-gol dorang banyak terhasil menerusi set pieces. Jadi adakah ini memberi pengaruh daripada skuad Arsenal ataupun pandangan coach sendiri?
1: Apabila kebanyakan gol terhasil daripada set piece, kita dapat lihat di skuad England ini mereka membarisi beberapa pemain yang spesialis dari segi set piece, yaitu Declan Rice. Jadi ini jurulatih England Tuchel lah. Mereka mengambil kelebihan yang ada terhadap pemain-pemain yang sudah memperisi squad England. Jadi Declan Rice adalah salah satu aset yang England ada. Jadi apabila perlawanan malam ini pasukan lawan kena lebih berhati-hati melakukan kesilapan lebih-lebih lagi di final third, di six yard box, terutama di 13 area. Sebab selain daripada Declan Rice, mereka juga mempunyai indirect free kick yang boleh menjaringkan gol. Sebab England ini mempunyai Harry Kane yang sudah kita tahu bahwa kemampuan beliau untuk menjaringkan gol dalam situasi half chances, clear chances. So inilah antara aset yang England ada buat masa ini.
0: Okey, jadi sudah pastinya perlawanan England dan juga Ghana, England lebih selesa lah kan kemungkinan. Okey, untuk grup L seterusnya di antara Panama dan juga Croatia, boleh teruskan analisisnya coach.
1: Antara Panama dan Croatia, saya rasa saya akan memilih Croatia. Satu, dari segi kondisi, ya sudah tentunya mungkin ramai yang akan pertikaikan tentang dengan prestasi Croatia apabila tewas dengan England sebanyak 4 gol. Tapi kita kena lihat dari segi keseluruhan perlawanan, pertahanan England ataupun penjaga gol England yang boleh dikatakan dalam prestasi terbaik. Jadi untuk kita menghukum Croatia ini tidak mampu untuk bersaing selepas perlawanan pertama adalah tidak adil. Tapi sebab kita melihat dari segi keseluruhan perlawanan bahwa Croatia dengan England ini hanya dibezakan dengan jaringan yang dimanfaatkan, bukan dari segi peluang yang dicipta.
0: Okey coach, berkaitan dengan pemain midfield Croatia, si Modric, walaupun beliau sudah pun semakin berusia, tetapi pengalaman dan juga kebakaran beliau dalam perlawanan memang masih lagi ditagih oleh Croatia. Mungkin pandangan coach lah tentang pemain ini yang bermain Croatia, mungkin adakah beliau tidak menemukan sosok penyerang yang berkualiti, ataupun mungkin juga keadaan first game sudahlah biasa kan coach, setiap kali game pertama memang akan berlaku antara draw ataupun kalah. Pandangan coach untuk perlawanan pemain Modric ini?
1: Ya, secara pribadi saya lebih suka melihat kepada keseluruhan aspek pemain yang berusia yang beraksi di peringkat Piala Dunia kali ini. Saya tidak suka melihat ataupun tidak suka menilai satu-satu pemain, sama ada Luka Modric yang berusia 40 tahun ataupun Cristiano Ronaldo ataupun Messi dan beberapa lagi yang pemain yang mencapai usia 38 ataupun 40 tahun. Sebab kita dapat melihat di peringkat Piala Dunia ini, Piala Dunia kali ini saya lebih suka bercakap tentang intensity yang kita dapat lihat di setiap perlawanan. Jadi apabila kita bercakap tentang Luka Modric di perlawanan pertama ataupun mana-mana pemain yang berusia, kita tidak dapat melihat yang mereka ini tidak dapat cope dengan intensity yang ada di peringkat Piala Dunia ini. So, dia sebenarnya tidak timbul isu secara individu kepada Luka Modric. Kita kena melihat secara keseluruhan aspek dan juga P Luka Modric di midfield ini. Saya rasa Croatia biarpun dia tewas 4-0, saya rasa Luka Modric masih boleh dilabelkan antara midfield yang perlu diberi perhatian pada Piala Dunia kali ini.
0: Ya betul, dengan pengalaman dan juga kepakaran beliau, dan sudah pastinya dalam perlawanan pertama hari itu Croatia banyak mensia-siakan peluang. Ha, jadi untuk sekarang ini coach, ada soalan daripada Yus ini. Okey, dia bilang, menurut coach di manakah posisi yang perlu diperkemaskan lagi dalam pasukan Croatia?

0: mendapatkan serangan pasukan Kroasia ini. Sebab mereka sebenarnya tidak ada masalah tentang serangan daripada White dan juga beberapa crossing yang mampu diterjemahkan untuk masuk ke di peringkat penalty box England di 6 yard. Nah. Tapi satu-satunya masalah yang wujud saya dapat lihat apabila crossing yang Kroasia lakukan sama ada di peringkat di sebelah kanan atau kiri, mereka tidak mempunyai cukup numbers untuk bersaing untuk last connect untuk masuk ke pintu gol England. Ini satu-satunya masalah. Apabila mereka mampu masuk ke final third, lebih-lebih lagi di White pasukan lawan, apabila hantaran lintang itu berlaku, kita tidak dapat melihat numbers yang cukup untuk challenge bola itu untuk last connect untuk masuk pintu gol England. Ini adalah satu yang apa saya lihat pasukan Kroasia perlu perkemaskan lagi.
1: Oke, coach, yang terakhir untuk perlawanan kumpulan K di antara Kolombia dan juga Kongo, bagaimanakah analisis untuk perlawanan ini, coach?
0: Ya, sudah tentunya apabila kita bercakap tentang perlawanan Kolombia dengan Kongo ini, yang mana seperti yang kita tahu, Kolombia ini berjaya mencapai kemenangan terhadap pasukan Uzbek. Seperti mana yang kita tahu, pasukan Uzbek ini dibarisi oleh beberapa nama besar di pertahanan, Kusanov. Jadi apabila Kolombia menentang Kongo ini, Kongo juga kita tidak boleh memandang remeh, sebab mereka, biarpun kita nampak ini perkara yang remeh-temeh apabila mereka berjaya seri dengan pasukan pilihan seperti Portugal, ini adalah satu impact yang besar dari segi moral. Kita tidak boleh nafikan moral ini memainkan peranan penting untuk satu-satu pasukan meneruskan kemarahan atau meneruskan perlawanan di peringkat kumpulan ini. Jadi saya mengambil kira dari segi moral, dan saya lebih suka bercakap tentang kelebihan moral yang Kongo ada berbanding tactical approach yang mereka akan apply. Sebab tactical adalah satu kerangka. Tactical adalah satu kerangka, dan sejauh mana pelaksanaan kerangka ini beroperasi menentukan satu-satu impact di dalam satu perlawanan.
1: Oke, itu berkaitan dengan analisis untuk perlawanan kumpulan K di antara Kolombia dan juga Kongo. Oke, jadi kita lari topik sedikit, coach, untuk perlawanan-perlawanan yang dijadwalkan berlangsung bermula 1 pagi sampai 3.30 petang besok. Oke, ini berkaitan dengan Lionel Messi, coach. Oke, saya teringin untuk bertanya. Kita sudah melihat sendiri Messi semakin berusia sama seperti Cristiano Ronaldo, tapi prestasi beliau di Argentina cukup mengejutkan dan mengagumkan. Saya sendiri pun terkejut. Wih, masih boleh. Adakah ini faktor daripada support daripada pemain-pemain Argentina, ataupun memang dia masih lagi berbisa?
0: Ya, apabila kita bercakap tentang nama besar seperti Messi, sudah tentunya di dalam pikiran kita adalah satu jaringan yang unik. Dan apabila apa yang kita pikirkan ini berlaku, jadi sudah tentunya pikiran kita Messi adalah satu pemain yang spesial. Apabila kita bercakap tentang Messi, seorang pemain yang spesial, kita akan mengambil kira banyak aspek. Apabila perlawanan menentang pagi tadi yang dia menjaringkan 2 gol, biarpun dia terlepas peluang penalti kick, tapi dia sentiasa

0: mempunyai satu thinking yang konsisten bahwa ini adalah bukan penamat, bahwa saya perlu teruskan satu scoring instinct. Jadi ini berlaku dan sudah tentunya apabila Messi masih sentiasa mampu menjaringkan gol, peluang pertama dia hat-trick dan peluang kedua dia menjaringkan dua gol. Kita kena lihat dari segi keseluruhan aspek bahwa Messi sebenarnya bukan hanya menjaringkan gol, tapi chemistry yang ada di antara first 11 Argentina dan juga intensity menyerang yang dia sentiasa ada. Biarpun dia boleh dikatakan tidak memenangi bola sepanjang 90 menit, tapi adalah lebih penting apabila bola di kaki dia, dia tahu bahwa ini adalah attacking attitude yang ada kepada pemain seperti Messi ini, tidak ada dengan penyerang yang lain. Bukan menedakan Cristiano Ronaldo atau mana-mana penyerang. Dan apabila Messi menunjukkan satu attacking attitude yang tepat, dia akan membuat satu keputusan yang tepat, dan juga keseluruhan peluang ini bergantung kepada keputusan Messi di final third. Ini yang berlaku.
1: Ya, okay, coach. Soalan terakhir untuk malam ini. Okay.
0: Ada lagi?
1: Ya, last soalan terakhir. Okay, kita sudah melihat sendiri Spanyol di perlawanan pertama hari itu, dorang pun draw juga, banyak peluang, tetapi susah untuk mendapatkan tiga mata penuh pada waktu itu. Dan pada perlawanan kedua, dorang cukup membelasa pula. Jadi adakah perkara yang sama akan berulang kepada Portugal pada pukul 1 pagi nanti? Ulasannya, coach.
0: Itulah yang saya katakan tadi ya. Kita tidak sepatutnya terlalu awal untuk menghukum pasukan Portugal. Sepertimana pasukan Spanyol ini pun juga seri di peringkat peluang pertama dengan Kepa Verde. Dia lebih kurang situasi yang hampir sama. Sebenarnya apa yang berlaku di perlawanan Spanyol dengan KPOD, dia berlaku juga di perlawanan Portugal dan juga Kongo. Mereka hanya gagal menamatkan satu sentuhan terakhir. Sedangkan pasukan Spain ataupun Portugal mampu untuk melaksanakan satu hantaran terakhir. Last pass ke arah penalty box ataupun penyerang mereka, cuma antara connecting terakhir ke arah pintu gol itu saja yang menafikan. Jadi bagi saya ini bukan satu kegagalan dari segi keseluruhan aspek. Mereka mampu menyerang dan juga bertahan, tapi adalah satu-satu kegagalan apabila satu connecting last pass itu tidak dapat diterjemahkan sebagai jaringan gol. Jadi apabila kita melihat Portugal, situasi Portugal ini, saya sentiasa realistik bahwa mereka sentiasa mampu mencapai satu keputusan yang positif pada perlawanan kedua ini.
1: Oke, mantap. Terima kasih coach kerana sudi memberi analisis dan juga ramalan untuk perlawanan-perlawanan yang akan berlangsung pada sebelah pagi nanti, dari pukul 1 pagi, 4 pagi, 7 pagi dan 3.30 petang esok. Oke, apapun coach, kita bertemu lagi di perlawanan seterusnya untuk analisis dan ramalannya. Selamat malam coach.
0: Oke, selamat malam.
1: Alright, terima kasih.

Penggunaan MyCard kurangkan ketirisan 1 bilion liter diesel. Compound maksimum RM500 bagi kesalahan jalan raya dicadang bermula 1 Januari 2029. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Lebih 13,500 kedai kini berdaftar bawah program SARA menawarkan lebih 150,000 jenis produk di seluruh negara. Menteri Keuangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, penambahan kedai yang menerima transaksi menggunakan MyCard termasuk di kawasan luar bandar dan pedalaman memudahkan penerima mendapatkan barangan keperluan.
1: Kerana usaha kita lah untuk menyenangkan untuk rakyat yang ada entitlement untuk mendapat SARA. Jadi usaha daripada tim yang bekerja sini lah untuk meningkatkan dan mengurangkan jarak untuk pengguna tu untuk mendapat SARA. Kalau kita tengok dari segi sana, kita ada rak-rak yang disediakan di mana barangan tempatan juga dibenarkan di bawah SARA, di mana kita menolong usahawan tempatan untuk menjual barang-barangannya lah. Kerana kalau barangan tu boleh ditebus SARA, lebih banyak dan lebih laris jualannya.
0: Sementara itu, penggunaan MyCard bagi subsidi bawah Budi Madani Diesel dijangka mengurangkan ketirisan sehingga 1 bilion liter setahun. Menurut Datuk Seri Amir Hamzah, langkah itu juga membantu menjimatkan perbelanjaan subsidi ditanggung kerajaan.
1: MyCard bermakna kalau bukan warga negara, you tak boleh pakai. You kena beli pada harga yang diapungkan. Itulah satu kriteria yang penting untuk memastikan semua orang dapat mengurangkan risiko ketirisan yang berlaku. Kerana kalau kita dapat mengurangkan, bukan sahaja dari segi kekurangan pembayaran subsidi, tapi juga untuk menjamin kestabilan bekalan yang ada di dalam negara.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Dan sebagai usaha mengekang aktiviti penyelewengan serta penyeludupan bahan api, 300 pegawai dan anggota PDRM ditempatkan di stesen minyak sekitar kawasan sempadan negara. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalil Ismail berkata mereka ditugaskan memantau sebarang pembelian secara berlebihan. Dalam pada itu, 22 juta ringgit diluluskan bagi melengkapkan agensi kawalan dan pelindungan sempadan Malaysia AKPS dengan senjata api dan kelengkapan bersesuaian. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memaklumkan langkah itu dipersetujui Perdana Menteri susulan keperluan mendesak untuk memperkukuh aspek keselamatan anggota AKPS.
2: Saya menulis kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang keperluan untuk AKPS dilengkapkan dengan persenjataan yang diperlukan. Dan Perdana Menteri telah pun memberi kelulusan serta-merta dengan peruntukan 22 juta ringgit untuk keperluan melengkapkan AKPS dengan persenjataan yang difikirkan munasabah sesuai dengan tugasan mereka di sempadan.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Jaminan perjanjian jangka panjang untuk membekalkan minyak, gas dan diesel bagi tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun memberi manfaat serta kestabilan kepada sektor logistik dan pengangkutan. Jelas Menteri Pengangkutan Anthony Locke, bekalan tenaga berterusan memastikan operasi untuk kedua-dua sektor berjalan lancar. Jaminan bekalan tenaga yang stabil disokong oleh dasar luar Malaysia yang berkecuali serta menjalinkan hubungan baik dengan semua negara. Dalam perkembangan lain, bermula 1 Januari 2029, kerajaan bercadang menguatkuasakan kadar maksimum kompaun baru dari RM300 kepada RM500 bagi kesalahan jalan raya. Anthony menegaskan ia selaras pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333 bertujuan meningkatkan pematuhan. Jelasnya peningkatan kadar kompaun itu tidak bermaksud semua pesalah akan dikenakan kompaun RM500 secara automatik.
3: Secara automatik bagi kesalahan yang boleh dikompaun, pindaan ini menaikkan had maksimum tawaran kompaun. Manakala kadar sebenar masih tertakluk kepada jenis kesalahan, tahap keseriusan kesalahan, tempoh penyelesaian kompaun serta tata cara yang ditetapkan. Namun begitu, kerajaan bercadang untuk memberikan tempoh peralihan kepada kesedaran kepada pengguna jalan raya bahawa perlu ada usaha untuk mengubah.
0: Anthony turut memaklumkan pesalah lumba haram boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 5 tahun dan denda maksimum RM20,000. Menerusi pindaan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026, hukuman sama juga boleh dikenakan kepada individu yang menduka kelajuan di jalan raya dan kegiatan tontor.
3: Sehubungan itu, Seksyen Baru 42A diperkenalkan bagi menjadikan perbuatan berlumba ataupun menduga kelajuan sebagai satu kesalahan yang khusus di bawah akta ini. Melalui pindaan ini, tindakan penguatkuasaan boleh diambil terhadap aktiviti tersebut tanpa perlu menunggu sehingga berlakunya kemalangan, kecederaan.
0: Anthony Locke. 30,488 pelajar baharu mendaftar di Politeknik di seluruh negara bagi sesi 1 2026-2027 semalam, sekaligus merekodkan pencapaian melebihi 125%. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pendaftaran Politeknik mencatat respon menggalakkan. Ia memberikan petunjuk bahawa keyakinan masyarakat terhadap sistem pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET semakin meningkat.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih England, Thomas Tuchel, mengesahkan skuadnya berada dalam keadaan lengkap tanpa sebarang masalah kecederaan menjelang perlawanan kedua kumpulan L menentang Ghana pukul 4 pagi esok. Menurut Tuchel, semua pemainnya berada dalam keadaan cergas termasuk pemain sayap Bukayo Saka yang sebelum ini mengalami masalah pada tendon Achilles. Namun kini dilaporkan kembali pulih. Saka yang merupakan antara tonggak utama England hanya diturunkan sebagai pemain gantian ketika kemenangan 4-2 ke atas Croatia dalam aksi pembukaan kumpulan minggu lalu. Perebutan kuasut emas Piala Dunia kini tertumpu kepada tiga pemain bintang, Lionel Messi, Kylian Mbappe dan Erling Haaland. Bintang Argentina, Messi menjaringkan dua gol ketika membantu pasukannya menewaskan Austria 2-0. Beberapa jam kemudian giliran Mbappe menjaringkan dua gol ketika membantu Perancis menewaskan Irak 3-0. Disusuli Haaland yang turut cemerlang menjaringkan dua gol ketika Norway menewaskan Senegal 3-2 untuk memastikan tempat ke pusingan 32. Kapten Argentina Messi kini mengetuai carta penjaring kejohanan dengan 5 gol diikuti Mbappe dan Haaland dengan 4 gol. Beralih ke saingan MotoGP, juara dunia 7 kali, Marc Marquez menyambung kontraknya bersama pasukan Ducati sehingga akhir musim 2028. Pelumba berusia 33 tahun mengakui masih kompetitif untuk bersaing merebut kejuaraan dunia untuk 2 musim lagi. Tahun lalu Marquez berjaya menangi kejuaraan dunia ketujuhnya dalam kelas premier sekaligus menyamai rekod pelumba legenda Itali Valentino Rossi. Pada saingan musim ini, pelumba Spanyol itu berada di kedudukan keempat keseluruhan, 40 mata di belakang pendahulu Marco Bezzecchi.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Iran dan Oman akan meneliti pengurusan masa depan maritim di Selat Hormuz serta kos yang dikenakan bagi perkhidmatan berkaitan. Menerusi kenyataan bersama, kedua-dua negara menekankan kedaulatan dan hak berdaulat mereka ke atas perairan wilayah di Selat berkenaan. Selain bersetuju meneruskan dialog menerusi kumpulan kerja bersama antara kementerian luar masing-masing. Kenyataan tersebut dikeluarkan susulan pertemuan antara Menteri Luar Iran Abbas Araghchi dan Ketua Perunding Negara itu Mohammad Bakir Khalifah dengan Sultan Oman Haitham bin Tariq di Muscat. Sementara itu, sekurang-kurangnya 37 kapal yang membawa muatan komoditi melalui Selat Hormuz hari ini, rekod tertinggi sejak Perang Asia Barat bermula pada hujung Februari lepas. Demikian menurut data oleh firma penganalisis maritim Kepler. Kepler memaklumkan 5 kapal tangki tanpa muatan gas asli cecair LNG antara yang direkodkan. Sebuah lagi firma, AS Marine, pula merekodkan 42 kapal menentasi laluan strategik tersebut. Itali mengisytiharkan amaran cuaca panas melampau tahap merah di 15 bandar termasuk Milan dan Rome. Kementerian Kesihatan menasihati rakyat supaya kekal di rumah ketika suhu berada pada tahap tertinggi pada siang hari. Orang ramai juga dinasihati supaya mengambil makanan ringan dan menyegarkan badan dengan merenjis air sejuk pada tubuh. Di Perancis, 40 orang kebanyakannya golongan muda lemas sejak 18 Jun lepas akibat gelombang haba teruk. Perdana Menterinya Sebastian Lecornu berkata fenomena itu turut menyebabkan penutupan sekolah dan pembatalan perkhidmatan kereta api. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Penggunaan MyCard kurangkan keterisan 1 bilion liter diesel. Kompaun maksimum RM500 bagi kesalahan jalan raya dicadang bermula 1 Januari 2029. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Pompey once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Caranya menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar.
2: Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, bah.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Dengarkanlah rasa jiwa, nikmatilah rasa cinta.
1: Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

disertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Baguslah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat. Selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang. Jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat malam kepada anda pendengar Nasional FM. Tibalah kini segmen Geng Burung Hantu. Saya Hani menemani anda hingga jam 6 pagi nanti. Terima kasih kepada rakan setugas Mama AJ yang sudah ada sebelum ini dalam segmen Nasional Malam 8 malam hingga 12 tengah malam. Menghiburkan anda Mama AJ tadi dengan susunan lagu-lagu permintaan pendengar 2.0. Dan untuk segmen Burung Hantu hari ini edisi 24 Jun 2026 Rabu bersamaan 7 Muharram 1448 Hijri, saya susunkan lagu-lagu segar menemani tengah malam anda. Di mana juga anda berada, layan terus. Inilah Geng Burung Hantu.

Apa khabar anda pada saat ini, ketika ini, yang sedang memandu, yang sedang bekerja ataupun yang sedang berehat ketika ini? Semoga anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat, tertenang, dipermudahkan segala urusan. Bagaimana cuaca di tempat anda ketika ini? Kalau di Kuala Lumpur, keadaannya cuaca hujan waktu tengah malam ni. Ada beberapa kawasan yang hujan daripada petang tadi. Sekejap hujan, sekejap berhenti, sekejap hujan, sekejap berhenti kan. Guruh pula, sambung menyambung, sejuk rasanya malam di Kuala Lumpur ini. Bagaimanalah di tempat anda? Dalam keadaan hujan yang tidak menentu ini, diharap kepada pemandu-pemandu jalan raya supaya sentiasa berhati-hati. Yang penting, kawal kenderaan kita tu dengan baik, cekap dan sentiasa fokus dalam pemanduan. Permulaan jam, permulaan hari 23 Jun 2026. Saya ucapkan selamat hari lahir kepada anda yang menyambut hari lahir hari ini. Semoga pertambahan umur tahun ini diberkati, dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik hendaknya. Yang sambut hari lahir hari ini, yang 18 tahun ke atas, dah ada lesen kenderaan, jangan lupa buka MyJPJ tu. MyJPJ apps tu kat dalam handphone kita, senang saja semak tarikh luput lesen kenderaan. Kadang-kadang kita tak pasti kan, kita buat pengaktifan lesen kita 3 ke 5 tahun lamanya, lupa bila tarikh tutup tu, tarikh luput tu kan. Jadi setiap kali sambut hari lahir tu, buka MyJPJ apps tu, mudah saja, tekan saja butang pembaharuan lesen, bayar dan aktif bila-bila masa sahaja. Baiklah, kita sambung hiburan tengah malam ini. Inilah Geng Burung Hantu.

Kepada pendengar-pendengar setia Nasional FM, ingat dalam setiap apa juga usaha yang kita lakukan, kesihatan diri adalah perkara yang paling penting. Kita kena dahulukan, hargai diri sendiri, itu yang paling penting. Kerana apa? Kerana tak ada siapa yang dapat menghargai diri kita selain diri kita sendiri. Untuk peminat-peminat bola sepak Piala Dunia FIFA 2026, jangan lepaskan peluang untuk tonton aksi perlawanan Portugal lawan Uzbekistan pagi ini pukul jam 1 pagi nanti. Aksi perlawanan kumpulan K ini anda boleh tonton melalui RTM Click. Ramai juga yang bertanya, ada yang kata RTM Click, ada yang kata buka TV okey, tak ada pun siaran tu. Kata buka pula saluran, tak ada pula lah. Sebenarnya untuk tonton perlawanan di perlawanan bola sepak FIFA ini, boleh muat turun RTM Click, muat turun RTM Click ke TV, sama ada TV smart TV kita ataupun telefon bimbit kita. Pergi ke butang live, selepas tu pergi ke butang live, pilih saluran tonton dekat situ, sama ada tonton di saluran TV OK ataupun saluran Sukan Plus. Anda boleh tonton perlawanan di kedua-dua saluran inilah, sama ada di TV OK ataupun saluran Sukan Plus melalui RTM Click. Nasional FM juga adalah radio utama bahasa Melayu bagi World Cup FIFA 2026. Terus bersama kami, inilah Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nocturnal FM sind derzeit die Highlights.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu.
2: Nocturnal FM.
3: Anda dan mereka sama.
4: Saya Juliana Evans.
5: Saya Z, The Fabulous Cat.
6: Kami dari Match 247.
7: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
8: Hello, saya Fran.
3: Terus dengar Nocturnal FM sentiasa di hati.

Selamat pagi geng burung hantu. Saya Hanim di sini menemani anda waktu ketika ini, walau di mana juga anda berada. Mungkin ada yang dalam perjalanan dekat ataupun jauh. Semoga perjalanan anda lancar, dipermudahkan dan segala urusan. Kepada yang sedang beristirahat dan sedang tonton perlawanan Portugal lawan Uzbekistan, sekarang Portugal dah 1. Saya tak boleh berat sebelah lah, kerana walaupun saya penyokong Portugal, tapi saya harapkan agar perlawanan game kali ini berjalan dengan baik, walau siapa pun pemenangnya. Tahniahlah nanti kan. Okey, saya nak menyapa rakan-rakan kita yang singgah di muka buku Nasional FM waktu pagi ni. Untuk geng burung hantu yang menyapa saya pagi ni, ada adik Abigail lewat masuk, katanya terbabas layan 007. Ada daripada Ahmad Suhaili Brunei Darussalam, on terus GBH, lagu-lagu best Nasional FM sentiasa di hati. Ada Nenek Ani dengan gambar burung hantunya. Lina Roslinda, waalaikumsalam Ita Chot. Assalamualaikum DJ Hanim. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam semua. Terkoma, kita layan Radio Nasional sentiasa di hati Ipoh hadir. Jamal Alola, Aloha. Assalamualaikum GBH. Bersama DJ Hanim sampai 6 pagi. Layan terus geng. Ada Muhammad Muhaimin dekat situ. Ada Abdul Jalil Tahir. Ada Biah dari Sadong Jaya Samarang Sarawak. Assalamualaikum. Salam bersiaran DJ Hanim. Apa khabar kita tek? Kita baik tu. Dengarkan GBH sentiasa bersama Nasional FM sentiasa di hati. Ada Syam Wira juga kan. Ada ramai-ramai lagi yang dekat dalam laman muka buku Nasional FM ini, daripada pelbagai negeri. Kita bersua dekat situ kan. Ada anda yang di luar sana juga. Untuk makluman, kita juga bersiaran dalam TikTok live. Kalau dekat dalam TikTok live ni, lagi ramailah yang ada dekat dalam ni. Boleh masuk ramai-ramai, boleh boleh berkenalan antara pendengar-pendengar Nasional FM yang sentiasa sporting, memberi semangat, memberi kata-kata yang baik, boleh cerita macam-macam dekat situ. Ramai kita mengeratkan ukhuwah dekat situ kan. Terus layan geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia. Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

Assalamualaikum, selamat selamat pagi kepada pendengar di luar sana. Walau di mana juga anda berada, teruskan memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Waktu-waktu macam ni, ada yang lawan perlawanan bola sepak, Portugal 2, Uzbekistan 0 waktu ketika ini. Ada juga pendengar-pendengar kita yang dekat dalam TikTok live kita, ada ramai ya, yang bersama dengan saya waktu pagi ni. Antaranya ada Inter Milan FC, ada Fikri, ada Itacho, ada Edward, ada Kifli Robocop, Abang Din Taiping, Uncle Zam ada, Zam at 312, Ibra Engels, Limas 6, ada Lady Hida, ada Ash dekat sini, ada Ijam GLB 20, ada Indra Putra 7551 sedang bertugas katanya. Kan kalau waktu-waktu yang macam ni, kita sedang bertugas, pilihlah, dengarkanlah bersama Nasional FM, sebab kita bukan sahaja berhibur, kita kan juga bersama berkongsi berita-berita untuk kita kongsi bersamalah. Kadang-kadang dalam hiburan kita kena ada juga tahu apa yang terjadi dalam dan luar negara kita. Itulah Nasional FM, penuh dengan pengisian yang bermanfaat. Kepada anda yang dalam perjalanan, mungkin waktu ketika ini dalam keadaan hujan, saya doakan supaya perjalanan anda lancar. Walaupun hujan, pastikan kita sentiasa bersedialah. Jaga jarak kenderaan tu yang paling penting, supaya apa yang bakal berlaku dekat hadapan nanti dalam perjalanan kita tidak tahu. Cuma yang kita boleh buat adalah berhati-hati. Walau di mana juga kita perlu berhati-hati, terutama juga kepada pemandu motosikal. Ada yang akan mulakan perjalanan pulang ke rumah daripada tempat kerja, itu waktu-waktu tengah malam ni kadang-kadang kita jumpa pelbagai orang di atas jalan raya tu kan. Jadi masing-masing untuk kita elak perkara-perkara yang tidak elok, kita sama-samalah memikirkan keselamatan antara satu sama lain. Sebab tak salah kalau kita berfikir, kadang-kadang kalau kita jumpa orang yang bawa kereta yang cucuk-cucuk belakang tu, bagi je laluan. Sebabnya mungkin kalau saya akan beranggapan dia sedang sakit perut. Jadi kita bolehlah fikir apa yang baik lah. Jangan fikir dia nak cari gaduh dengan kita ke apa. Tak payah fikir yang macam tu. Kita fikir yang baik-baik saja, sebab kebaikan tu yang mewarnai diri kita, yang menjaga mental dan hati kita. Untuk anda, teruskan rasa ketenangan waktu-waktu pagi ini, terus memilih Nasional FM, geng burung hantu kita.

Biarlah rahsia dari Datuk Sri Siti Nurhaliza telah menghiburkan anda sebentar tadi. Jadi untuk lebih hiburan, teruskan bersama Geng Burung Hantu. Dalam kita berhibur, ada juga berita yang Anim ingin sampaikan. Waktu-waktu demam bola sepak ni, waktu World Cup FIFA ni, ada juga kegiatan yang tidak elok lah yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Antaranya judi haram. Judi haram ni benda yang paling kita kena benteras lah. Kalau ikut PDRM, sedia dapatkan bantuan agensi penguatkuasaan antarabangsa bagi membenteras kegiatan perjudian haram dan sindiket mengatur perlawanan yang mempunyai kaitan dengan rangkaian jenayah rentas negara sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Jadi waktu-waktu game ni kan, game Piala Dunia FIFA ni, kegiatan perjudian ni kini semakin mencabar kerana tidak lagi tertumpu kepada permis fizikal, sebaliknya menggunakan teknologi moden dan platform dalam tarian. Itulah kata Ketua Polis Negara Muhammad Khalid Ismail. PDRM kini mempunyai tumpuan kepada pemantauan dan sindiket dalam negara, namun kerjasama dengan agensi luar seperti Interpol dan ASEANPOL akan dipertingkatkan sekiranya perlu. Justeru kita berkongsi maklumat dengan agensi berkaitan bagi memastikan kegiatan ini dapat dipendung sepanjang kejohanan Piala Dunia, katanya. Jadi kita elaklah supaya kita terlibat dengan benda-benda yang tak elok ni. Jadi kita, sebaiknya kita elaklah, janganlah kita menjadi antara orang yang mendatangkan masalah. Kadang-kadang masalah ni bila dah jadi kat kepada kita, dia terpalit juga kepada orang lain. Ingat, apa yang kita buat, kita ada keluarga, kita kena sayang diri kita juga keluarga kita. Teruskanlah lagu seterusnya daripada Iwan Cinta Gunaan, hanya di Nasional FM, Geng Burung Hantu.

Itu dia lagu dari Pada Rahmat, Siapa di Hatimu. Lagu yang betul-betul mengambil kenangan waktu zaman-zaman kita bukan remaja lah. Waktu tu kita, kalau saya waktu tu remaja lah, waktu sekolah kan. Tapi lagu-lagu ni yang memang mekar dalam ingatan semua pendengar-pendengar. Kalau kita putarkan, kita mainkan, memang kita boleh menyanyi kan. Okey, dalam pada kita berhibur waktu-waktu macam ni, ada juga beberapa kawasan yang dalam keadaan hujan. Kalau mengikut Met Malaysia, ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Perlis, Kedah, Langkawi sehingga jam 3 pagi. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Pahang juga, di Lipis, Jerantut dan Kuantan sehingga pukul 4 pagi. Jadi kepada mereka, kepada anda yang berada di kawasan-kawasan yang mengalami hujan ini, yang memandu terutamanya, pastikan anda sentiasa memandu dalam keadaan yang mengambil faktor-faktor keselamatan lah. Pastikan jarak keselamatan yang selamat, lepas tu pastikan kita memasang lampu kenderaan, tu yang paling penting lah. Jadi kepada anda semua yang di luar sana yang masih lagi bersama dengan Nasional FM, terus bersama dengan Nasional FM. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda yang dalam tugasan, ada juga yang sedang bekerja, ada yang juga sedang merancang untuk memulakan perniagaan pada waktu pagi. Semoga segala aktiviti anda dipermudahkan, segala urusan anda juga dipermudahkan pada waktu ini. Jadi kalau yang sedang menonton perlawanan bola sepak antara Portugal lawan Uzbekistan waktu pagi ini, ketika ini Portugal 3 dan Uzbekistan 0 lagi lah. Perlawanan, kalau ikutkan perlawanan ni antara kumpulan K, anda boleh saksikan di RTM Klik melalui RTM Klik di saluran TV OK ataupun Sukan Plus. Teruskan bersama Nasional FM, inilah Geng Burung Hantu.

0: Mini Piala Dunia. Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.
1: Selamat pagi kepada semua pendengar Nasional FM, Geng Burung Hantu. Hanim di sini menemani anda, mengiringi setiap perjalanan dan langkah anda untuk memulakan hari yang indah. Semoga pagi ini membawa semangat baru, rezeki yang baru kepada anda di luar sana. Sebelum kita meneruskan hari yang sibuk, ada satu perkara penting yang kita kena jaga. Apa tu perkara yang kita kena jaga? Tak lain tak bukan, yang paling penting kita kena menjaga hati. Hati yang tenang akan melahirkan kata-kata yang baik, tindakan yang bijak, hubungan yang harmoni. Jadi, jangan biarkan rasa marah, rasa dengki, rasa kecewa menguasai diri kita. Sebaiknya penuhi hati dengan rasa syukur, sabar dan kasih sayang. Ingatlah, tidak semua perkara berlaku mengikut kehendak kita, tapi setiap yang berlaku pasti ada hikmah. Jaga hati kerana hati lahirnya ketenangan hidup. Terus bersama Nasional FM, Geng Burung Hantu. Hari pagi masih muda, teruskan hiburan bersama kami. Inilah Nasional FM. I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night, 20 seconds to game time. Getting religious with it, time crossing these state lines.

Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM, geng burung hantu. Waktu pagi adalah waktu yang paling sesuai untuk kita. Untuk kita buat apa waktu-waktu pagi ni? Untuk kita berkongsi rahsia, berkongsi perasaan kita lah, berkongsi cerita, berkongsi pengalaman, juga berkongsi rasa yang terbuku di hati. Kadang-kadang dalam kesibukan kita menjalani kehidupan, kita terlalu banyak menyimpan perasaan sehingga terlupa bahawa hati juga perlukan ruang untuk diluahkan. Kepada anda semua, jangan terlalu lama memendam rasa, sama ada gembira, kecewa, risau atau harapan. Carilah orang yang boleh dipercayai untuk kita berkongsi cerita. Sebab apa? Sebab bila kita meluahkan apa yang terbuku, apa yang beban, yang berat akan terasa ringan, fikiran akan jadi lebih tenang. Bercakap bukan tanda kita lemah, berkongsi bukan bererti kita mengeluh, tapi ia adalah satu cara untuk menjaga kesihatan emosi dan memberi ruang kepada diri sendiri untuk melangkah terus dengan lebih kuat. Okey, terima kasihlah kepada anda yang memilih Nasional FM, yang sentiasa menemani anda walau di mana juga anda berada. Teruskan hiburan bersama kami kerana banyak lagi cerita, muzik dan aspirasi yang kita akan kongsikan sepanjang pagi ini. Dengar dulu lagu dari Michael Jackson, You Are Not

Jangan permisi dulu, temani saya di sini. Saya masih lagi segar, lagi menemani anda. Begitu juga saya harapkan anda terus menemani saya supaya kita sama-sama segar di waktu pagi ini. Sambil-sambil kita melihat perlawanan bola antara Portugal dengan Uzbekistan. Portugal 4, Uzbekistan 0 waktu ini. Dalam waktu-waktu yang macam ni, anda juga teruslah menemani saya. Ada juga rakan-rakan kita kat dalam TikTok dalam ni. Daripada tadi menemani saya daripada pukul 12:30 malam tadi, sekarang dah pukul 2:45, masih ada dalam TikTok live itu. Antaranya ada Ita Chot tadi, Abang Double Shark, ada lagi ada Cik Pun Amin, ada Wani, ada lagi Ahmad Suhaili, ada P, ada Sharifah Rose, jangan sedih-sedih ya, Sharifah Meros, ada juga Syazila, Chef Mi, katanya tengah masak Kak Long. Oi, layan lagu-lagu padu pagi ni best gila. Itulah saya cakap, kenalah pilih untuk terus bersama dengan geng burung hantu, sebab susunan-susunan lagu ni memang untuk anda, supaya kita bukan supaya anda sahaja, supaya semualah orang akan rasa segar, rasa ditemani, tidak keseorangan waktu-waktu pagi yang macam ni. Ada juga beberapa tempat kawasan yang hujan, dalam-dalam hujan kita mengambil kenangan. Dengarkan lagu seterusnya, Bayangan Gurauan Mega.

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan pun streama langsung di RTM Click.
1: Tak payah nak

Kasih Orang Muda dari Fahrenheit telah menghiburkan anda pukul 3 pagi ini, pembuka jam 3 pagi ini. Anda masih lagi bersama saya, Hani, akan menemani anda sehingga pukul 6 pagi hari ini. Waktu ketika ini, perlawanan antara Portugal dengan Uzbekistan telah tamat dengan mata 5-0, kemenangan kepada Portugal. Jadi saya juga nak berkongsi cerita berkaitan tentang waktu pagi ni. Apa yang kita perlu buat adalah antaranya, apa dia? Salah satunya yang memberi manfaat kepada kita lah kan, iaitu nilai sebenar kehidupan. Nilai sebenar kehidupan ni adalah bukan apa yang kita miliki, tetapi apa manfaat yang kita tinggalkan kepada orang lain. Kita tak perlu menunggu untuk menjadi kaya untuk kita berbuat baik. Tidak perlu menunggu lebih untuk membantu. Kadang-kadang duit kita yang seringgit itu yang kita hulurkan, senyuman yang kita berikan atau pertolongan kecil yang kita lakukan mampu memberi makna yang sangat besar kepada seseorang yang sangat-sangat memerlukan. Kadang-kadang senyuman kita ni boleh memberi ketenangan kepada orang. Dengan senyuman kita boleh menceriakan orang. Ada apa yang kita lakukan walaupun nampak kecil bagi kita, mungkin sangat besar kepada mereka yang menerimanya. Mungkin kita ni sekadar bantuan biasa, tetapi bagi orang lain ia adalah harapan, semangat dan bukti bahawa masih ada insan yang peduli. Jadi pagi ini mari kita sama-sama menjadi manusia yang membawa manfaat walau sekecil mana sekalipun, kerana kebaikan itu tidak diukur pada nilainya tetapi pada keikhlasan yang mengiringinya. Terus bersama Nasional FM kerana saya di sini juga untuk menghiburkan anda, berkongsi muzik, berkongsi cerita, tapi juga menemani anda menjalani kehidupan yang lebih bermakna, yang lebih segar pada waktu ketika ini. Teruskan bersama Nasional FM, inilah Geng Burung Hantu.

aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

Tati Rana daripada kumpulan Lestari menghiburkan anda sebentar tadi. Kalau tengok dekat dalam kaca TV, sekarang dah berakhirnya perlawanan Portugal menentang Uzbekistan dengan mata 5-0 memihak kepada Portugal. Jadi sedikit perkongsian berita sukan yang ingin saya sampaikan kepada anda semua untuk kita berkongsi. Antaranya mengulas kepada Cristiano CR7 dia cipta sejarah jaring gol dalam 6 kempen Piala Dunia. Cristiano Ronaldo mencipta sejarah apabila menjadi pemain lelaki pertama menjaringkan gol dalam 6 kempen Piala Dunia selepas meladak gol ketika menentang Uzbekistan di Houston pagi tadi. Ketua pasukan Portugal yang berusia 41 tahun itu menamatkan kemarau jaringan di kejohanan utama antarabangsa apabila menyempurnakan peluang dari jarak dekat seawal minit ke-6 sekaligus mencatatkan rekod bersejarah dalam Piala Dunia. Pencapaian tersebut membuktikan konsisten dan ketahanan Ronaldo sepanjang kariernya. Beralih kepada berita sukan dalam negara, ia berkaitan dengan kejayaan Hakim Danish. Kejayaan pelumba muda negara Hakim Danish meraih keputusan membanggakan dalam saingan Moto3 Grand Prix GP di Republik Czech di Litaborno baru-baru ini. Bukan saja mengharumkan nama Malaysia, malah membuktikan potensinya untuk melangkah lebih jauh dalam arena perlumbaan motosikal. Kata bapa kepada Hakim Danish, minat mendalam terhadap sukan pemotoran sejak kecil dan sentiasa berusaha meningkatkan kemampuan bagi menyaingi pelumba terbaik dunia. Itulah yang dilakukan oleh Hakim Danish untuk kerjayanya kan. Ramli yang juga merupakan mekanik motosikal berusia 57 turut mengakui perkembangan carry anaknya tidak mungkin berada pada tahap sekarang tanpa sokongan pihak termasuk bekas pelumba negara Zulfahmi Khairuddin. Begitulah sedikit perkongsian berita sukan dalam dan luar negara kita. Terus bersama Nasional FM Geng Burung Hantu. Seterusnya lagu Sepanjang Malam Keresahan dari Shima.

Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

0: Dunia. Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.
1: Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM Geng Burung Hantu. Dengan lagu-lagu yang disusun untuk menemani anda waktu-waktu ini, waktu-waktu pagi ini. Ya, saya harap sepanjang pagi ini anda kekal bersama Nasional FM, kekal bersama segmen Geng Burung Hantu. Kalau kita tengok, untuk pukul 4 pagi ini akan ada satu perlawanan. England akan beraksi menentang Ghana pada pukul 4 pagi nanti. Pejam celik, dah nak menghampiri pukul 4 pagi dah kita kan. Nah, saya masih lagi segar di sini menemani anda, dan saya juga harapkan kepada semua pemandu-pemandu yang masih dalam destinasi perjalanan supaya anda juga kekal segar wala di mana juga anda berada. Terima kasih saya ucapkan kerana memberi pilihan, bukan memberi pilihan lah, kerana memilih kita sebagai peneman anda, peneman destinasi anda. Kalau ikut dekat dalam TikTok live kita, ada juga Abang Lori yang hadir. Kalau tengokkan Abang-Abang Lori kita, dia mencari rezeki ya, membawa barangan dada. Kalau ikut tadi ada pendengar kita Mamex dari Singapura menghala ke Bandar Enstek, katanya memilih Geng Burung Hantu sebagai peneman. Gitulah saya di sini meneman abang-abang lori kita di luar sana, abang-abang e-hailing kita, juga pendengar-pendengar lain yang mungkin dalam perjalanan ada apa-apa juga urusan,

Perlawanan Piala Dunia FIFA sama-sama boleh tonton dengan apa kalau ikut apa orang kata musafir, bukan musafir lah kan, orang yang dalam perjalanan juga yang berhenti di arena-arena berdekatan. Cerita pasal musafir, tersebut pula kita pasal musafir tu, kepada anda yang dalam perjalanan ni, doalah banyak-banyak. Ada setengah kawasan tu, tempat tu tengah hujan kan, orang kata waktu-waktu mustajab doa adalah waktu tengah hujan kita dalam musafir pula tu, banyak-banyak kan berdoa, semoga apa yang kita hajati dapat dicapai, semoga hidup kita lebih tenang dan lebih barakah, tu yang paling penting. Teruskan bersama dengan Geng Burhanto. Inilah Nasional FM. Terimalah lagu seterusnya dari Slam, Malamku Kesiangan.

0: Macam yang kita tahu kan, kendaraan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan jelas kan. Masuk dia tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
1: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
2: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
1: Selamat berkunti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
4: Sabah FM.
1: Saya, terima kasih Sabah FM.
5: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.
6: Setiap apa juga perkara yang kita lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan, keharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Ha, termasuklah berdisiplin media sosial. Tak salah, ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi, asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okey? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada dan Sabah FM. Bagus, Ba.

0: sana. Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
1: Wih, bukan nampak je tu.
2: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal tidak kisah di mana.
0: Dengar cakap Benzulu tu.
2: Nah.
0: Ha, Esiau?
1: Okey, dengar tujuan Benzulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
2: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Benzulu,
1: saya Esiau,
0: dan saya tujuan kekli.
3: Kamu yang soleh. Solid,
0: jangan lupa pakai tali pinggang kleda.
1: Berhati-hati di jalan raya.
2: Dan jangan lupa pasang

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78. Allah.

0: سبا اف ام.
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak sekali-kali akan bersetuju atau suka kepadamu, wahai Muhammad, sehingga engkau menurut agama mereka yang telah terpesong itu. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya petunjuk Allah, yakni agama Islam itulah petunjuk yang benar. Dan demi sesungguhnya, jika engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka, sesudah datangnya wahyu yang memberi pengetahuan kepadamu tentang kebenaran, maka tiadalah engkau akan peroleh daripada Allah sesuatu pun yang dapat mengawal dan memberi pertolongan kepadamu.

0: يكفرون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.
1: Orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka, sedang mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan, tidak mengubah dan memutarkan maksudnya, mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya. Dan sesiapa yang mengingkarinya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.

Wahai Bani Israel, kenanglah akan limpah kurnia nikmatku yang telah kuberikan kepadamu, dan aku telah melebihkan datuk nenek kamu yang taat dahulu atas umat-umat yang lain yang ada pada zamannya.

0: شفاعة ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون.
1: Dan peliharalah diri kamu dari huru-hara hari kiamat yang padanya seseorang tidak dapat mengganti atau melepaskan orang lain sedikit pun, dan tidak akan diterima daripadanya sebarang tebusan, dan tidak akan memberi manfaat kepadanya sebarang syafaat. Dan orang-orang yang salah itu tidak akan ditolong dari azab sengsara.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: Sabah FM. Sekilas Renungan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita rafa'kan kehadrat Allah atas segenap limpahan kurniaan Allah dalam kehidupan kita. Pastinya sahabat, masih banyak lagi anugerah, kiriman-kiriman Allah, nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan sama kita nih, tentunya masih banyak yang belum sempat kita syukuri. Makanya petang ini saya pesan untuk diri saya dan kita sama-sama yang mendengar sekilas renungan di Sabah FM yang bagus ini, insyaallah jangan lupa ya, jangan lupa simak diri kita hari-hari, renung diri kita, apalagi ya nikmat Allah yang belum sempat aku syukuri. Kalau kita sibuk mencari nikmat Allah yang belum kita syukuri, percayalah sahabat yang dimuliakan Allah, nada masa kita mau mengintai keburukan, kaiban orang lain. Kenapa? Kita sibuk mencari apalagi yang belum aku syukuri nikmat Allah. Mudah-mudahan kita jadi orang yang begitu insyaallah. Sahabat yang dimuliakan Allah, ada satu ungkapan dari Maulana Ar-Rumi ya, katanya apa? Biarkanlah dirimu dibentuk oleh tarikan yang kuat dari sesuatu yang kamu cintai. Dengar betul-betul lah. Nah, tapi sambil dengar kak, tengok juga jalan raya tuh, jangan tepi raw steering kita nanti ya. Katanya apa? Biarkanlah dirimu dibentuk oleh tarikan yang kuat dari sesuatu yang kamu cintai. Maksudnya begini, biarlah kita relakan diri kita ini ditarik atau dibentuk oleh sesuatu yang kita cinta. Nah, biarkan diri kita melebur dalam sesuatu yang kita cinta. Tapi soalannya sahabat yang mulia, persoalannya apa dia? Pastikan yang kita cintai itu, sebelum kita mengizinkan diri kita untuk lebur di dalam yang kita cinta itu, pastikan yang kita cintai itu adalah sesuatu yang Allah Ta'ala juga mencintainya. Kalau Allah Ta'ala murka terhadap pekerjaan perbuatan itu, lalu kita biarkan diri kita melebur di dalamnya hanya karena kita mencintainya, maka itu akan mendatangkan kemurkaan Allah, rugi kita. Jadi bahasa mudahnya begini sahabat yang mulia ya, kita kasih turun dia punya key sikit supaya kita tidak pening berpikir. Sebelum kita izinkan diri kita melebur dalam sesuatu yang kita cinta, kita cek dulu yang kita cintai itu Allah cintakah atau Allah murka. Cinta kepada harta, aduhai, boleh tidak cinta sama harta? Tidak boleh. Yang boleh apa? Berusaha mencari rezeki, mencari harta itu boleh. Tapi jangan melebur karena cinta kepada harta, tapi leburlah kepada yang memiliki hakikat harta itu. Kita cari harta untuk kita infak di jalan Allah. Karena apa? Kita sudah melebur dalam cinta Sang Maha Kaya itu. Lalu bila kita melihat kekayaan, kita nampak Allah Ta'ala. Bila kita melihat kebesaran Allah dalam kekayaan yang Allah kasih pinjam sama kita itu, kita terdorong karena ini milik Allah Ta'ala, mesti kita salurkan juga di jalan Allah Ta'ala. Nabarungam. Jadi tidak salah kalau mau kaya, boleh kaya, tapi jangan biarkan diri kita mencintai kekayaan sehingga kita akan dileburkan oleh kecintaan kita terhadap kekayaan yang akhirnya mendatangkan murka Allah. Tapi kalau kaya, kekayaan itu dimanfaatkan untuk agama Allah karena cinta kita sama Allah, silakan, tidak jadi masalah. Kalau tidak, jadi korun nanti, hati-hati sahabat yang mulia ya. Penginfak mestilah orang yang ada harta, betul. Kalau tidak ada orang kaya, macam mana lah kita mau membangun ekonomi kita? Jadi mesti ada orang-orang yang mampu, orang-orang yang bebas ekonomi. Tapi ingat, hati-hati, jangan sampai kita terikat sehingga cinta kepada harta melebihi cinta kepada Allah. Itu antara contoh yang kecil yang biasa kita hadapi dalam kehidupan. Atau apa saja, Jangan gila mencintai pekerjaan itu berlebih-lebihan, tapi cintalah kepada suka kerja. Jadi apapun yang dikasih kerja kita buat. Kalau kita suka satu pekerjaan saja, bila kita dapat pekerjaan yang lain, maka pekerjaan yang kita dapat itu yang kita tidak suka itu, tidaklah kita buat betul-betul. Nah, itulah masalah kita. Jadi ubah suka kepada bekerja. Jadi apa saja yang Allah titipkan pekerjaan, kita lakukan dengan sebaik mungkin. Kenapa? Karena kita melihat kebesaran, kasih sayang, kecintaan Allah kepada kita dititip melalui pekerjaan yang Allah bagikan kepada kita. Baru kita enjoy. Apapun yang kita buat, kita akan melebur dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sahabat yang dimuliakan Allah, Allah Ta'ala bimbing kita, Allah pimpin kita. Jangan sampai dibentuk oleh sesuatu cinta yang mendatangkan kemurkaan Allah, tapi biarlah kita dibentuk, ya, kita diacukan oleh sesuatu cinta yang betul-betul boleh mendatangkan keridhaan Allah dalam kehidupan kita. Mohon maaf lebih dan kurang. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Ma, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
0: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.

0: Memang betul lah, telepon bimbit ini penting. Disitulah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial, dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telepon sejakan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telepon, dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B, dan Sabah FM. Bagus bah.
1: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
2: Salam Malaysia Madani, selamat pagi. Salam Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Edisi hari ini, hari Rabu 24 Jun 2026, ada Edwin dan juga Rafiq.
3: Ya, assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Terima kasih mendengarkan Sabah FM 6 pagi ini sehingga 10 pagi. Segar lebih menyegarkan bersama kami berdua hari ini. England dan juga Ghana 0-0 tadi.
2: Sengit juga. Kira hebat Ghana memberi defend yang cukup kuat. Dua-dua pun tak berjaya menjaringkan sebarang gol.
3: Saya terkejut Ghana kuat kali ini.
2: Okay. Jadi England nampaknya mereka perlu menang lagi satu permainan. Portugal 5-0. Menebus kekecewaan.
3: Tidak apa. Yang penting Argentina dan Brazil masih bertahan.
2: Dan akhirnya Argentina layak ke round 32. Nantilah. Okay. Lebih lanjut pasal bola ni nanti kita kongsikan dari masa ke masa. Sebab sekejap lagi kita kongsikan ada info cuaca dan juga info traffic.
3: Ya, kita layan terus lagi ni sama FM.
2: Bagus bah.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up? Baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya geng.
5: Sabah FM.
2: Saya, terima kasih Sabah FM.
6: Info cuaca hari ini.
7: Kita kongsikan keadaan cuaca sepanjang hari ini di Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Bagaimana agaknya kalau kemarin okey cuaca lah walaupun mendengung tapi tidak hujan kan?
8: Tapi itulah kan, cuaca sekarang ni tidak menentu. Apapun kita kongsikan juga kepada anda sebelah pagi ini di Sabah, terutamanya di Tawau, dijangkakan ribut petir di beberapa tempat. Dan manakala untuk wilayah Persekutuan Labuan, hujan di kebanyakan tempat, hujan di beberapa tempat untuk Pantai Barat dan berangin sebelah pagi ini di Kudat. Untuk kawasan pedalaman dan Sendakan tidak hujan. Itu sebelah pagi. Kita tinjau pula sebelah petang.
7: Okey, petang kawasan pedalaman dan Sandakan ribut petir di beberapa tempat, manakala kawasan yang melibatkan Kudat, Tawau dan juga Pantai Barat hujan di beberapa tempat petang ini. Wilayah Persekutuan Labuan pula berangin petang ini.
8: Okey, itu petang. Dan malam pula dijagakan untuk Sandakan ribut petir di kebanyakan tempat, dan untuk kawasan pedalaman Tawau ribut petir di beberapa tempat, hujan di beberapa tempat Pantai Barat dan Kudat, tidak hujan untuk wilayah Persekutuan Labuan. Itu dia ramalan cuaca dapat dikongsikan kepada anda. Seperti biasalah, rancanglah perjalanan anda ataupun aktiviti kan. Pemusukan petang nikah macam mana. Itu cuaca tidak menentu sekarang ni.
7: Betul. Okey, jadi kalau hujan tu pun kemungkinan besar disebabkan keadaan taufan yang masih berlaku, ribut yang berlaku di utara Filipina. Jadi terus waspada dan anda boleh semaklah perubahan cuaca dari masa ke masa di laman sesawang mit.gov.my.
8: Ya, kita layan terus lagu ini dan selepas ini kita kongsikan info trafik pula untuk anda.
7: Sabah FM.
8: Bagus bang.

0: Sasarkan 10,000 langkah sehari untuk kekal sihat dan cergas. 10,000 langkah sehari bersamaan dengan berenang selama 90 minit, berbasikal selama 70 minit, perjalanan sejauh 6 hingga 8 km, bermain bola sepak selama 90 minit, berjalan 10,000 langkah juga membantu membakar 300 hingga 350 kalori.
1: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Kita kongsikan keadaan trafik pada waktu ini bermula dari arah Tuaran menuju ke Bulatan Hospital Tuaran dilaporkan sesak dan sekarang ini saja lebih kurang 10 minit kelewatan berlaku di kawasan tersebut. Kita beralih di Jalan Sulaman pula di hadapan Intan Kampus Sabah juga dilaporkan sesak 15 minit masa pemanduan. Di Tebobon menuju ke KK ataupun di pusat bandaraya 10 minit masa pemanduan diperlukan. Manakala Jalan Tuaran Bypass dari arah SMK Bandaraya menuju ke SMK Agama Tun Ahmad Shah juga dilaporkan mulai perlahan 10 minit kelewatan berlaku sekarang ini. Jalan UMS ini menunjukkan kawasan dari arah UMS menuju ke flyover Menara Kinabalu juga dilaporkan perlahan lebih kurang 6 ke 8 minit. Seterusnya, di hadapan sedikit, Jalan Taman Awam Teluk Likas menuju ke Jalan Tun Fuad Stevens juga dilaporkan mulai perlahan 6 ke 8 minit kelewatan berlaku. Di kawasan sekolah, di arah Jalan Tuaran, Jalan Damai dan juga Jalan Teluk Likas dilaporkan sesak juga pada waktu ini 9 ke 12 minit. Berikutnya kita mau kongsikan, ini anda yang menggunakan laluan di Jalan Kolam Minintot menuju ke Jalan Kolam juga dilaporkan perlahan lebih kurang 7 ke 9 minit. Seterusnya, dari arah Pinampang Tambunan menuju ke Pekan Dongongon juga dilaporkan mulai perlahan 7 minit masa pemanduan. Begitu juga dari arah Pen Borneo menuju ke Pekan Dongongon dilaporkan sesak 5 ke 7 minit kelewatan berlaku sekarang ini. Seterusnya, dari arah Meruntum menuju ke KKIA juga dilaporkan sesak dan sekarang ini saja mengambil masa 12 ke 15 minit. Dan akhir sekali, di Jalan Pengelat Lokawi menuju ke SMK Kinarut juga dilaporkan perlahan 6 minit kelewatan berlaku sekarang ini. Okay? Jadi hati-hati bagi anda yang memandu, pastikan jarak kenderaan anda tidak terlalu rapat dengan kenderaan di hadapan. Sekiranya ada apa-apa info trafik di tempat kamu, boleh WhatsApp kami 019-490-4848.
0: Info trafik di Segar Sabah FM.

Salam hormat dan salam Malaysia Madani bersama dengan saya, Radio Robin dalam Berita Sabah FM. Kerajaan negeri akan terus memberi komitmen penuh dalam memperkukuh hubungan kerjasama dengan Kerajaan Persekutuan. Menerusi perkongsian di laman Facebook, Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Haji Jinor berkata, ini bagi memastikan agenda pembangunan dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan demi kemajuan Sabah dan kesejahteraan rakyat. Dato' Haji Hajiji berada di Ibu Negara bagi menghadiri mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri ke-149 yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim.

Kelewatan projek terutamanya Leburaya Pen Borneo Sabah bukan sahaja meningkatkan kos tetapi juga melambatkan manfaat ekonomi dan sosial yang penting kepada rakyat. Ketua Menteri Projek Sabah Dato Sri Panglima Dr. Saleh Tun Said mengulangi komitmennya memantau pelaksanaan projek Leburaya itu dengan teliti. Langkah tersebut bagi memastikan akauntabiliti semua pihak berkepentingan selain mengelak sebarang kelewatan yang tidak sepatutnya berlaku.

0: Kejohanan bola sepak paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Meksiko, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Pagi ini bersama Edwin dan juga Rafiq sampai 10 pagi. Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.
2: Ya, dan sebentar saya lagi pukul 7 pagi ni kan, ada perlawanan pertama akan menentang Croatia pula, back to back pula kan.
1: Habis
2: tadi pukul 6 England tadi dengan Ghana, dan ada lagi Panama hari ini.
1: Ini di saluran Sukan Plus, anda boleh saksikan sekarang inilah. Sedang bermula Grandstand, dan 7 pagi nanti kick off ataupun sepak mula.
2: Sudah pukul 6.41 minit pagi, seperti biasa kita kongsikan kata-kata semangat anda untuk kita semua pagi ini, yang mana hidup ini terlalu pendek untuk biarkan ketakutan jadi penghalang.
1: Wih, bahaya ayatnya ni. Hidup ini terlalu pendek. Kita mengharapkan usia panjang, tapi dicakapnya hidup ini terlalu pendek.
2: Kadang-kadang ayat ni kan
1: singkat lah batu kan, masanya.
2: Tapi kadang-kadang ayat ni kan kita jangan terlalu dengan bunga-bunga. Direct saja lagi bagus kan.
1: Itu seorang pun takut. Maksudnya masa terlalu singkat lah, ataupun hidup itu terlalu pendek untuk kita jadikan sebagai penghalang. Kerana kalau itu jadi penghalang, sudahlah masanya pendek, menjadi halangan lagi.
2: Life is too short. Gitu kata dia kasi keras.
1: Begitulah itu kan. Jadi macam mana mau capai kejayaan kalau begitu kan.
2: Jadi nikmatilah hari ini, apa yang ada teruskan. Jangan rasa bebanan terlalu berat kan. Memang setiap orang ada bebanan, tapi jangan rasakan bebanan itu sebagai penghalang untuk kita melangkah terus ke depan.
1: Baik, sekejap lagi kita mau kongsikan cerita yang
2: menarik
1: barangkali dari luar negara
2: ataupun dalam negara.
1: Lepas ini lah kita kongsikan. Ini dia Kristina Khalid, Benci-benci tapi rindu.
2: Sabah FM,
1: bagus bah.

0: memanjangkan hayat produk, terutama makanan yang mudah rosak. Simpan di dalam peti sejuk beku. Suhu yang rendah melambatkan proses tindak balas kimia bahan dalaman produk. Selain itu, ia juga memperlahankan pertumbuhan kulat dan aktiviti bakteria perosak. Pengguna bijak, pengguna berhemat.
1: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Terima kasih kamu yang terus bersama kami di Sabah FM Bagus Bah yang sedang memandu hati-hati. Pastikan anda fokus dengan pemanduan. Nanti kami kongsikanlah dari masa ke masa macam mana keadaan trafik pada waktu ini.
1: Ya, kita akan kongsikan juga kepada anda cerita luar negara ni kan. Di mana satu pilihan hati kau pagi ini?
0: Inilah, di Paris ni lah sebab Perancis baru main kemarin kan.
1: Oh, gitu pula. Saya bagi dua sebenarnya ini di sini info ni. Jadi saya bagi Redin pilih lah. Redin pilih Paris lah.
0: Okey, Paris.
1: Okey, ini di mana? Ini mengenai Eiffel Tower ni lah. Di mana dia tutup lebih awal untuk pengunjung sebab keadaan cuaca yang agak ekstrim di sana yang berlaku. Jadi berkenaan ditutup lebih awal 4 petang tempatan di sana dengan kemasukan terakhir dibenarkan pada

0: langsung dengan El Nino yang agak ekstrim.
1: Betul. Yeah. Jadi susulan gelombang haba yang sedang melanda di negara tersebut, Lowry Museum turut mengumumkan bahawa ia akan ditutup lebih awal pada pukul 4 petang berbanding waktu operasi biasa 6 petang bagi tempoh 24 hingga 27 Jun ni lah. Waktu yang singkat tu. Jadi kalau di Perancis sekarang ini mereka berdepan gelombang haba yang sangat kuat dengan suhu yang dijangka kekal pada paras luar biasa tinggi sekurang-kurangnya hingga hari Khamis ini.
0: Iya, betul. Dia dia mencecah 36 darjah Celsius. 36 darjah Celsius ah.
1: Ha? Macam di sinilah betul kalau yang waktu tengah hari punya panas soal. Yeah.
0: Dan suhu tertinggi setinggi 38 lah pernah dicatat.
1: Okey. Jadi 58 jabatan di tanah besar Perancis diletakkan di bawah amaran merah gelombang haba, iaitu tahap amaran tertinggi, manakala 35 jabatan lagi berada di bawah amaran jingga.
0: Iya, okay. Jadi itu perubahan cuaca yang tidak menentu sekarang ini. Dan cuaca ekstrim El Nino ini pernah berlaku pada 1958 kalau tidak silap, yang tertinggi. Dia akan berputar lagi dan kembali dalam masa terdekat lah, dalam jangkaan ramalan begitulah.
1: Okey. Jadi dapatkan laporan cuaca terkini. Sekiranya apa-apa yang ialah gelombang haba, cuaca yang tidak baik, bolehlah dapat juga maklumat semuanya tersebut di laman seseorang mit.gov.my.
0: Ya, yeah, sebentar saja lagi kick off pukul 7 pagi. Ha. Panama akan menentang Croatia.
1: Okey. Okay. Anda boleh saksikan sekarang ini di Sukan Plus. Sekarang ini dua-dua negara sedang menyanyikan lagu kebangsaan negara masing-masing.
0: Ya, kau mana? Croatia.
1: Kalau ini rasanya Croatia yang akan berjaya menjaringkan extra goal.
0: Wah, tapi susah jauh kan? Ghana tadi pagi pun boleh tahan.
1: Okey, jadi kita akan bawakan dari masa ke masa lah perkembangan untuk Piala Dunia 2026 dan selepas ini utama 7 pagi kita bawakan dari Pusat Berita Radio Kuala Lumpur.
0: Sabah FM.
1: Bagus bah. On your mark, get set.

0: MyCard bukan sekadar kad pengenalan. Sebaliknya adalah lambang identiti kita sebagai rakyat Malaysia. MyCard memudahkan pelbagai urusan termasuklah perbankan mendapatkan rawatan kesihatan sehinggalah mengesahkan identiti dalam setiap urusan rasmi. Bukan itu sahaja. Kelebihannya kini melangkaui fungsi harian dan pelbagai inisiatif serta bantuan kerajaan disalurkan terus melalui MyCard. Menjadikannya lebih cepat, selamat dan mudah diakses. Namun, jika MyCard anda rosak atau tidak dapat diakses, segala urusan akan terganggu. Segera tukar MyCard anda sekiranya rosak, hilang atau terdapat perubahan maklumat di Jabatan Pendaftaran Negara. Lindungi MyCard anda baik-baik kerana di dalamnya tersimpan identiti dan hak anda sebagai warga negara Malaysia.
1: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
2: Wih, bukan nampak dia tu.
3: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal tidak kisah di mana.
2: Dengar cakap Ben Zulu tu. Siau.
4: Okey, dengar tu jalan Ben Zulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
3: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Ben Zulu.
4: Saya Aisyah.
5: Dan saya Tujuh Kekli. Kamu yang solid, ya. Kami yang solid, ya.
2: Jangan lupa pakai tali pinggang kledar.
4: Berhati-hati di jalan raya.
3: Dan jangan lupa pasang

0: Pengurangan ketirisan sehingga 1 bilion liter setahun dijangka dapat dicapai menerusi penggunaan MyCard bagi penggunaan subsidi diesel bawah budi madani. Menurut Menteri Kewangan Dato' Sri Amir Hamzah Azizan, tindakan tersebut membantu menjimatkan perbelanjaan subsidi sekaligus menjamin kestabilan bekalan bahan api negara.
1: MyCard bermakna kalau bukan warga negara, you tak boleh pakai. You kena beli pada harga yang diapungkan. Ya, itulah satu kriteria yang penting untuk memastikan semua orang dapat mengurangkan risiko keterisan yang berlaku. Karena kalau kita dapat mengurangkan, bukan sahaja dari segi kekurangan pembayaran subsidi, tapi juga untuk menjamin kestabilan bekalan yang ada di dalam negara.
0: Sementara itu, Datuk Sri Amir memaklumkan program sumbangan asas ramah SARA akan diperluas. Langkah tersebut sebagai usaha membantu lebih banyak penerima mendapatkan akses barangan keperluan lebih mudah melalui penggunaan MyCard. Katanya setakat ini, sebanyak 13,500 kedai telah berdaftar bawah program SARA dengan menawarkan 150,000 jenis produk seluruh negara.
1: Kerana usaha kita lah untuk menyenangkan untuk rakyat yang ada entitlement untuk mendapat SARA. Jadi usaha daripada tim yang bekerja sini lah untuk meningkatkan dan mengurangkan jarak untuk pengguna tu untuk mendapat SARA. Kalau kita tengok dari segi sana, kita ada rak-rak yang disediakan di mana barangan tempatan juga dibenarkan di bawah SARA, di mana kita menolong usahawan tempatan untuk menjual barang-barangannya lah. Kerana kalau barangan tu boleh ditebus SARA, lebih banyak dan lebih laris jualannya.
0: Kerajaan juga turut menyasarkan peningkatan jumlah kedai runcit yang menyertai program SARA pada masa akan datang. Dalam berita itu, menerusi Budi Agri Komoditi pula, Datuk Sri Amir memberitahu pekebun kecil dan petani yang layak akan menerima bantuan tunai RM400 sebulan bagi pembelian diesel berbanding subsidi diesel RM2.15 liter yang ditetapkan kepada Sabah dan Sarawak sebelum ini. Inisiatif tersebut memastikan golongan SASA terus menerima bantuan sekaligus membantu mengurangkan beban kos operasi harian. 22 juta ringgit dilulus bagi melengkapkan agensi kawalan dan perlindungan sempadan Malaysia AKPS dengan senjata api serta kelengkapan bersesuaian. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Suyuton Ismail berkata, keputusan tersebut telah dipersetujui Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim bagi memperkukuh aspek keselamatan selain meningkatkan keupayaan agensi berkenaan.
2: Saya menulis kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang keperluan untuk AKPS dilengkapkan dengan persenjataan yang diperlukan. Dan Perdana Menteri telah pun memberi kelulusan serta-merta dengan peruntukan 22 juta ringgit untuk keperluan melengkapkan AKPS dengan persenjataan yang difikirkan munasabah sesuai dengan tugasan mereka di sempadan.
0: Datuk Sri Saifuddin Suyuton Ismail. Bermula 1 Januari 2029, kerajaan bercadang menguatkuasakan kadar maksimum kompaun baru dari RM300 kepada RM500 bagi kesalahan jalan raya. Menteri Pengangkutan Anthony Lok menegaskan ia selaras pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 bertujuan meningkatkan pematuhan.
3: Bagi kesalahan yang boleh dikompaun, pindaan ini menaikkan had maksimum tawaran kompaun. Manakala kadar sebenar masih tertakluk kepada jenis kesalahan, tahap keseriusan kesalahan, tempoh penyelesaian kompaun serta tata cara yang ditetapkan. Namun begitu, kerajaan bercadang untuk memberikan tempoh peralihan kepada kesedaran kepada pengguna jalan raya.
0: Dalam perkembangan lain, Luke berkata, jaminan perjanjian jangka panjang untuk membekalkan minyak, gas dan diesel bagi tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun akan memberi manfaat serta kestabilan kepada sektor logistik dan pengangkutan. Menurutnya, bekalan tenaga berterusan memastikan operasi untuk kedua-dua sektor berjalan lancar. Jaminan bekalan tenaga yang stabil disokong oleh dasar luar Malaysia yang berkecuali serta menjalin hubungan baik dengan semua negara. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim memaklumkan Presiden Rusia Vladimir Putin memberi jaminan tersebut telah membekalkan sumber tenaga berkenaan. Di Pahang, sebuah stor penyimpanan haram gas petroleum cecair LPG diserbu menerusi operasi khas Optiris 4.0 bersepadu. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup KPDN Pahang, Jess Lily Jamaluddin berkata, sebanyak 829 tong LPG pelbagai kapasiti telah ditemukan disimpan di dalam sebuah lori dengan nilai rampasan keseluruhan RM400,000. Siasatan awal mendapati premis berkenaan tidak memiliki lesen atau kebenaran sah bagi menyimpan barang kawalan berjadual. Usaha memperkukuh serta memulihkan ekonomi negara antara tumpuan utama yang akan dibincangkan menerusi mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri ke-149 yang dipengerusikan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri memaklumkan mesyuarat juga turut meneliti tahap kesiapsiagaan negara dalam menghadapi fenomena El Nino yang dijangka memberi kesan terhadap bekalan air, sektor pertanian, keselamatan makanan selain penekanan terhadap usaha agar setiap dasar dan inisiatif dilaksana secara lebih bersepadu, cekap serta berpaksikan kepentingan rakyat.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Cristiano Ronaldo terus membuktikan ketajamannya apabila meledak dua gol membantu Portugal membelasah Uzbekistan 5-0 dalam aksi kedua kumpulan K. Kapten Portugal itu membuka jaringan selama minit ke-6 sebelum menambah gol kedua pada minit ke-39. Manakala Nuno Mendes turut mencatat nama sebagai penjaring. Uzbekistan gagal bangkit apabila satu jaringan mereka dibatalkan selepas semakan VAR sebelum dihukum dengan gol sendiri oleh Abdul Fahid Nematov pada babak kedua. Rafael Leao melengkapkan kemenangan bergaya Portugal menerusi gol kelima pada minit ke-87. Dalam pada itu, Cristiano Ronaldo menutup mulut pengkritiknya dengan persembahan luar biasa apabila mencipta sejarah menjadi pemain pertama menjadikan gol dalam 6 kempen Piala Dunia berturut-turut. Setiap penampilan pertamanya pada tahun 2006 mengatasi rekod dipegang Lionel Messi. Jumlah gol Piala Dunia Ronaldo turut meningkat kepada 10 mengatasi rekod legenda negaranya, Eusebio. Portugal mengumpul 4 mata daripada 2 perlawanan akan depan Colombia dalam perlawanan terakhir kumpulan. Sementara itu, England dan Ghana terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata apabila terikat tanpa jaringan pada aksi kedua kumpulan L di Stadium Boston. Kedua-dua pasukan kini mengumpul 4 mata daripada 2 perlawanan dan semakin hampir untuk mengesahkan tempat kepusingan 32 terbaik. Peluang terbaik The Three Lions hadir pada penghujung perlawanan apabila tandukan Nico O'Reilly terkena palang sebelum Harry Kane gagal memanfaatkan bola muntah apabila rempatannya melambung tinggi. England akan menentang Panama dalam perlawanan terakhir kumpulan pada Sabtu manakala Ghana berdepan Croatia.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mendakwa Iran telah bersetuju sepenuhnya untuk menerima pemeriksaan nuklear susulan rundingan kedua-dua negara di Switzerland. Beliau turut mengumumkan tentera laut Amerika Syarikat tidak akan menyekat Selat Hormuz. Bagaimanapun, dakwaan itu bercanggah dengan kenyataan Iran yang memaklumkan pemerhati agensi tenaga atom antarabangsa IAEA tidak dibenarkan memasuki beberapa tapak nuklear utama yang dibom oleh tentera Amerika dan Israel tahun lalu. Trump bagaimanapun yakin pemeriksaan itu akan diteruskan dan memberi amaran rundingan boleh dibatalkan sekiranya dakwaan Iran terbukti benar. Dalam pada itu, Trump menegaskan sebarang dana Iran yang dilepaskan oleh Jabatan Perbendaharaan akan dikawal ketat dan dihadkan hanya untuk pembelian barangan kemanusiaan buatan Amerika. Jelasnya, dana berkenaan akan membantu golongan petani menerusi ekspor jagung, gandum dan kacang soya yang amat diperlukan oleh Iran ekoran krisis kemanusiaan yang berlaku di negara itu. Arahan itu dikeluarkan susulan tindakan Jabatan Perbendaharaan mengeluarkan lesen sementara selama 60 hari bagi penjualan minyak Iran sebagai sebahagian daripada rangka kerja nuklear baharu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MyCard bantu keterisan diesel. 22 juta ringgit diludus perkukuh AKPS. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Mahtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM. penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Kita kongsikan keadaan trafik semasa di jalan dari Pekan Tuaran menuju ke Bulatan Hospital Tuaran sekarang ini dilaporkan perlahan mengambil masa 8 ke 12 minit. Seterusnya juga di jalan berhampiran dengan Pekan Tamparuli juga dilaporkan perlahan 5 minit masa pemanduan pada waktu ini. Sekiranya anda menggunakan jalan Sulaman di hadapan Intan Kampus Sabah juga dilaporkan perlahan 25 minit kelewatan sedang berlaku. Di Tewobon juga dilaporkan perlahan menuju ke persimpangan Jalan Tuaran Bypass. Sekarang ini sejak 8 ke 10 minit. Kesesakan berlaku Jalan Tuaran Bypass dari arah SMK Bandaraya menuju ke SMK Agama Tun Ahmad Shah 22 minit masa pemanduan diperlukan. Manakala laluan berikutnya di Jalan UMS ataupun dari arah UMS menuju ke Menara Kinabalu juga dilaporkan perlahan sekarang ini 12 ke 15 minit. Kesesakan juga berterusan di Jalan Tun Fuad Stephens ataupun di hadapan Taman Awam Teluk Likas terus menuju ke Pusat Bandaraya lebih kurang 9 ke 12 minit diperlukan sekarang ini. Kawasan sekolah terus menjadi tumpuan kesesakan dan ada kemalangan yang dilaporkan di sana 11 minit yang lalu. Kesesakan sekarang ini mengambil masa lebih kurang 10 ke 12 minit. Jadi hati-hati bagi anda yang menggunakan laluan tersebut. Di jalan lintas juga dilaporkan sesak menuju ke flyover di jalan lintas dan seterusnya ke arah jalan kolam 8 ke 10 minit. Jalan kolam Minintot juga perlahan 11 ke 15 minit masa pemanduan diperlukan. Manakala di jalan pintas dari arah bulatan dan seterusnya ke terowong di Sembulan juga dilaporkan sesak pada waktu ini mengambil masa 7 ke 10 minit. Berikutnya, kesesakan juga dilaporkan berlaku dari arah Pinampang Tambunan menuju ke Pekan Dongongon sekarang ini mengambil masa 4 ke 6 minit. Kesesakan juga dilaporkan terus berlaku. Ini di jalan dari arah Meruntum menuju ke KKIA. Sekarang ini saja mengambil masa untuk pemanduannya menuju ke persimpangan KKIA 7 ke 10 minit. Seterusnya di Jalan Pengalat Lokawi juga dilaporkan perlahan 12 minit masa pemanduan sekarang ini menuju ke bulatan Pekan Kinarut. Begitu juga dari arah Pen Borneo menuju ke persimpangan Meruntum 5 minit masa pemanduan. Okay? Jadi itu info trafik semasa yang kita kongsikan. Sekiranya ada kemalangan, ada jalan ditutup ataupun jalan diselenggara di kawasan yang anda lalui itu, boleh saja maklumkan kami di WhatsApp 019-490-4848 untuk kita berkongsi dengan pendengar yang lain. Semoga selamat sampai ke destinasi anda.
0: Info Traffic di Segar Sabah FM.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Aduh, semua kena bayar sekarang ni. Tol, parking kereta, air pun kena bayar. Eh, pergi tandas pun kena bayar.
3: Eh, YPay.
2: Eh, awak ni asyik YPay je. Memang kena bayar lah.
3: Maksud saya, YPay kalau ada MyTV.
2: Hah? MyTV? Ya, yeah, YPay dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma.
4: What's up kami?
5: Foresight Music.
4: Kami dengar Sabah

0: Segala Sabah FM lebih menyegarkan. Sekarang ini kita mau terus kongsikan akhbar yang dimuatkan dalam untuk edisi hari inilah, 24 Jun 2026.
1: Ya, kita kongsikan antara tumpuan menarik akhbar untuk anda hari ini. Antaranya ada itu, iaitu pelaksanaan program Budi Madani Diesel, Budi Diesel yang menggunakan MyCard sebagai kaedah pengesahan dijangka dapat mengurangkan ketirisan sehingga 1 bilion liter setahun selain membolehkan rakyat Malaysia yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter bermula 1 Julai depan, di mana Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan menyatakan sebelum ini subsidi diesel dinikmati secara terbuka tanpa sebarang pengesahan identiti pengguna. Menerusi Budi Diesel, subsidi hanya akan diberikan kepada rakyat Malaysia yang layak melalui pengesahan MyCard, dan penjimatan hasil penutupan ruang ketirisan dan pembenterasan penyeludupan membolehkan Kerajaan Madani menurunkan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter bagi rakyat Malaysia yang layak. Ini dinyatakan pada kemarin, 1 Julai nanti.
0: Ya, berikut kuasa 1 Julai. Berikutnya, lebih 170 pusat fisioterapi di Sabah masih belum berdaftar dengan Majlis Profesyen Kesihatan Bersekutu Malaysia MAHPC, sekaligus menimbulkan kebimbangan terhadap keselamatan pesakit dan akauntabiliti profesional menjelang penguasaan lebih ketat pada tahun depan. Presiden Persatuan Fisioterapi Sabah SPA Herman Sani menyatakan hanya kira-kira 30 daripada dianggarkan 200 pusat fisioterapi di negeri ini telah pun melengkapkan proses pendaftaran, dan kira-kira 100 ahli fisioterapi bebas yang dikenal pasti oleh persatuan itu hanya sekitar separuh telah mendaftar. Walaupun jumlah sebenar yang beroperasi di Sabah mungkin lebih tinggi. Jadi peratusan dalam kalangan pengamal sektor swasta sangat rendah dan membimbangkan, dan sejujurnya ramai pengamal masih tidak mengetahui mengenai keperluan ini. Okey, jadi ambil maklum bagi pusat fisioterapi yang belum mendaftarkan, boleh diambil tindakan kalau tidak didaftarkan.
1: Betul. Dan seterusnya kita kongsikan juga kepada anda yang ini, Taman Kekal Pengeluaran Makanan TKPM Tawau membuka 10 lot gerai bagi membantu memperkukuh pemasaran pertanian di samping meningkatkan pendapatan petani di kawasan berkenaan, yang mana Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah menyatakan kemudahan itu merupakan nilai tambah kepada pembangunan TKPM yang turut membantu para petani memasarkan hasil pertanian. Yang mana TKPM Tawau di Batu 13 Jalan Apas bukan sahaja berfungsi sebagai pusat pengeluaran makanan, malah berpotensi menjadi destinasi agro pelancongan, iaitu pembinaan 10 lot gerai di kawasan itu adalah hasil perbincangan bersama Jabatan Pertanian bagi menyediakan ruang yang lebih sistematik kepada pengusaha tempatan memasarkan hasil pertanian mereka.
0: Okay. Akhir sekali, pertandingan Ratu Serimpak Kursi Rumpun Bajau Sama peringkat Universiti Malaysia Sabah UMS 2026 mampu menjadi platform penting dalam usaha memelihara dan memertabatkan warisan budaya masyarakat Bajau Sama. Naib Chancellor UMS Profesor Dato' Dr. Kasim Mansur menyatakan pertandingan itu bukan sekadar menonjolkan keanggunan dan keterampilan peserta, malah menjadi medan untuk menilai kefahaman, pengetahuan, kepribadian serta kecintaan generasi muda terhadap budaya dan identiti bangsa mereka. Jadi dalam era globalisasi yang semakin pesat, warisan budaya berdepan pelbagai cabaran untuk terus kekal relevan. Oleh itu, usaha memperkenalkan budaya kepada generasi muda melalui pendekatan yang kreatif dan inklusif amat penting agar khazanah budaya yang diwarisi turun-temurun tidak hilang ditelan zaman.
1: Ya, apapun tahniah untuk Nur Farah Eza Haidir dari Fakulti Perhutanan Tropika dinobatkan sebagai juara pertandingan Ratu Serimpak.
0: Wah, ada peringkat UMS pun ada juga buat, ha?
1: Ya. Wow. Okey, okay. Itu dapat dikongsikan yang ada abang untuk anda hari ini edisi Rabu 24 Jun 2026.
0: Lain terus ini dia, Ricky B. Setiap Waktu.
1: Sampai FM.
0: Bagus, bah.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamak dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamak. Sirap ubat batuk berasaskan gamak dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamak.
1: Dapatkan Heurix gamak di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani,

0: Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Sambil-sambil anda dengar Sabah FM, sambil-sambil juga saksikan perlawanan Piala Dunia sekarang ini, Panama melawan Croatia.
1: Ya, sudah berapa minit 43, masih lagi pertarungan sengit pagi ini.
0: Ya, habis sudah masa pertama ni, masih lagi kosong-kosong. Dapat masih ada peluang lagi selepas ini.
1: Ya. Okey. Dan apa pun kita ingin kongsikan juga kepada anda ini, di mana Malaysia terus mengukuh kedudukannya di persada antarabangsa apabila melonjak 8 anak tangga daripada kedudukan ke-23 pada tahun 2025 kepada tangga ke-15 dunia dalam IMD World Competitiveness Index 2026. Okay. Ini mengenai ekonomi ini sebenarnya.
0: Okay. Jadi pencapaian ini mencerminkan keberkesanan dasar dan inisiatif kerajaan dalam memperkukuh daya saing negara, di samping menunjukkan kekuatan institusi, ketahanan ekonomi serta tahap keyakinan yang tinggi dalam kalangan pelabur terhadap Malaysia sebagai destinasi pelaburan yang stabil dan berdaya maju.
1: Ya, lebih membanggakan lagi, Win. Okay. Malaysia mengekalkan kedudukannya sebagai ekonomi kedua paling berdaya saing di ASEAN, hanya di belakang Singapura. Oi.
0: Wow, hebat.
1: Siapa pun sebenarnya terkejut.
0: Okey, jadi kita terus kekalkan momentum ini, melonjak di tangga ke-15 pada tahun ini. Jadi kita harap ada like peningkatan dan kekal sebagai ekonomi paling berdaya saing di ASEAN. Kalau boleh kita yang nombor satu lah.
1: Yeah.
0: Walaupun kita nombor dua selepas Singapura, tetapi itu tidak mustahil.
1: Ya, tapi itulah datang. Di nombor dua pun di sebenarnya Singapura sangat tough. Tapi di tangga kedua pun sudah terbaik. Di mana tahniah kepada semua pihak yang telah menyumbang kepada pencapaian membanggakan ini demi kemajuan dan kemakmuran negara. Secara langsung kita juga sebenarnya.
0: Okey, baik.
1: Kau sudah beli emas?
0: Emas saya tidak
1: main berminat,
0: emas.
1: Tidak main. Okey.
0: Selalu beli pun untuk apa orang bilang untuk
1: pakai di badan,
0: bukan untuk pelaburan.
1: Bukan pelaburan. Okey. Saja jamu trigger.
0: Mau beli emas kah?
1: Tidak. Berdasarkan kepada pencapaian ini ada kaitan juga lah dengan emas
0: fisik. Gitu. Okey, selepas ini kita akan ikuti berita utama 8 pagi nanti yang akan disampaikan oleh Rita Alusius Malik dan sudah pastinya penerangan dan juga pendekatan terkini berita tempatan di Sabah, antaranya Sabah perkukuh kerjasama dengan Kerajaan Persekutuan pacu pembangunan dan juga subsidi diesel bersasar perlu sokong semua pihak.
1: Ya, nantikan berita penuh tepat 8 pagi sebentar saya lagi dan kita layan terus lagu-lagu dalam segar lebih menyegarkan ini. Sabah FM, bagus banget.
2: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Ba.
1: Sabah FM

0: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawakan oleh
4: Fosai Music dan Sabah FM.
5: Bagus.

0: Hentikan buli di sekolah. Anda juga mampu hentikannya. Laporkan sebarang kejadian buli di Sistem Aduan Pengurusan Awam Kementerian Pendidikan atau hubungi 03-888-49325 atau WhatsApp 014-800-9325 untuk melaporkan sebarang salah laku buli di sekolah.
1: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.